0: Dari Medan Merdeka Barat, Padang 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu untuk sekolah. Masuk ke sini, semuanya gratis.
2: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.

Sari berita pagi hari ini, sekolah rakyat dinilai efektif dalam membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada sebanyak 50 ton bantuan disalurkan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Iran menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026. Saya Risti Rustarto.

0: pemirsa, program unggulan Presiden Prabowo Subianto adalah Sekolah Rakyat yang dinilai efektif dalam membantu masyarakat kurang mampu dalam meningkatkan pembentukan karakter siswa dan siswi. Kita simak laporan lengkap dari Edi Suroso berikut ini.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP.
2: Sekolah Rakyat menjadi salah satu program pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu, khususnya masyarakat yang masuk dalam kelompok desil 1 dan 2. PLT Kepala Dinas Sosial Palangkaraya Ridwan menjelaskan, melalui program tersebut anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat mengenyam pendidikan tanpa membebani orang tua. Seluruh kebutuhan pendidikan peserta didik ditanggung oleh pemerintah. Mulai dari seragam, sepatu, buku hingga laptop diberikan secara gratis. Selain itu, kebutuhan makan dan minum peserta didik selama berada di sekolah juga ditanggung pemerintah hingga 3 kali sehari.
3: Ini salah satu tujuan dari pemerintah Prabowo dalam rangka membantu keluarga miskin yang memang mereka tidak mampu di sekolah. Masuk sini semuanya gratis ya, mulai dari sepatu sampai buku, baju, sampai laptop dikasih itu kan. Nah, makan minum 3 kali sekali ditanggung oleh pemerintah. Nah, itulah salah satu pemerintah Prabowo membantu mereka yang keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2.
2: Menurutnya, konsep sekolah rakyat yang menerapkan sistem asrama juga diharapkan dapat membentuk kedisiplinan anak. Lingkungan sekolah dinilai dapat membantu mengurangi kebiasaan anak menghabiskan waktu dengan telepon seluler maupun menonton handphone. Salah satu orang tua peserta didik sekolah rakyat, Diana, menilai program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Anak-anak mendapat kesempatan belajar dengan fasilitas yang lebih lengkap tanpa harus memikirkan biaya pendidikan.
1: Karena sekolah ini asrama ya, kayaknya bisa lebih disiplin. Oh, karena anak-anak sekarang tuh susah kalau didisiplinkan, apalagi kalau sudah main HP, nonton. Biar lebih disiplin aja lah masuk ke sini gitu. Mungkin nanti setengah tahunan kali ya baru kelihatan dampak dan perubahannya. Sekolah ini tetap berkelanjutan ya, untuk supaya anak-anak lebih motivasi belajarnya itu kan lebih di sini ya daripada di rumah, karena kayaknya tempat ini jauh dari keramaian.
2: Ia berharap keberadaan sekolah rakyat dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dampak dan perubahan pada anak diperkirakan mulai terlihat setelah beberapa bulan mengikuti pendidikan di lingkungan asrama. Keberlanjutan program ini juga dinilai penting agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Dengan dukungan pendidikan dan pembinaan yang diberikan, sekolah rakyat diharapkan mampu membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu meraih masa depan yang lebih baik. Edi Suroso melaporkan.
0: Menteri Kelautan dan Perikanan melepas banyak 50 ton bantuan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui pelabuhan Kendari. Kita bergabung bersama Ferry Musyafir.
4: Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melepas bantuan kemanusiaan untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur melalui Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Bantuan yang dikumpulkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara mencapai lebih dari 50 ton, terdiri dari bahan makanan, obat-obatan, selimut, dan kebutuhan dasar lainnya. Trenggono mengatakan pengiriman bantuan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Satuan Tugas di Maumere dan Gubernur Sultra untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat terdampak.
4: Kira-kira sekitar lebih dari 50 ton yang akan diangkut nanti ya. Semuanya berupa bahan makanan, obat-obatan, dan hal-hal lain yang sangat diperlukan oleh masyarakat para korban di NTT.
5: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Anies Sumbangiruka mengatakan, Pemprov Sultra turut menyalurkan bantuan berupa beras dan sejumlah kebutuhan lainnya yang dikirim bersama bantuan KKP. Dirinya berharap bantuan tiba di NTT dalam waktu cepat dan segera dimanfaatkan masyarakat terdampak gempa. Anies juga menyampaikan apresiasi kepada Menteri KKP dan pemerintah pusat atas dukungan dalam pengiriman bantuan kemanusiaan dari Provinsi Sulawesi Tenggara.
6: Saat ini sedang dilakukan pemuatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Menteri, yaitu ada sekitar 50 ton. Kita berharap bahwa dalam waktu 2-3 hari barang ini sudah sampai ke NTT dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita yang sedang mengalami gempa di NTT.
5: Kementerian KKP menyebut 9 kapal disiagakan untuk mendukung pengiriman bantuan. Meski pada tahap awal satu kapal digunakan mengangkut logistik yang telah terkumpul. Perjalanan melalui jalur laut diperkirakan membutuhkan waktu 2-3 hari karena kondisi cuaca. Selain bantuan logistik, KKP juga melakukan identifikasi terhadap masyarakat sektor kelautan dan perikanan yang terdampak untuk menentukan kebutuhan bantuan lanjutan. Dari Kendari, Ferry Musafir, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Monas berlangsung meriah. Sekaligus membawa pesan solidaritas untuk korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Kita akan hadirkan informasi berikut ini dalam laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zarotin Aljana.
7: Laporan khusus. Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu.
8: Peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung secara meriah melalui perhelatan Malam Merdeka. Acara yang digelar dari kawasan Monas hingga Bundaran HI ini juga menjadi panggung solidaritas bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsyah mengatakan, semangat kemerdekaan tahun ini harus diisi dengan kepedulian dan persatuan. Rifki menyebut Kementerian Ekonomi Kreatif mendapatkan mandat untuk menangani rangkaian Malam Merdeka yang menghadirkan 5 agenda utama. Acara tersebut memadukan teknologi baru, ribuan talenta kreatif dari berbagai daerah, serta kisah perjalanan Indonesia lintas waktu. Namun, pemerintah menunda agenda pesta kembang api sebagai bentuk penghormatan terhadap situasi masyarakat terdampak gempa NTT. Sebagai gantinya, pesan simpati bertajuk Pray for NTT ditampilkan melalui video mapping di Monas dan ribuan drone. Pemerintah juga menginisiasi penggalangan dana lintas kementerian untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak gempa di NTT.
7: Bahwa ini sudah disiapkan lama, tetapi kan juga ada suasana seperti ini, tentu juga ada situasi batin yang juga kita juga harus sesuaikan begitu. Jadi beberapa upaya memang ada satu lah agenda yang kita tunda dulu, kembang api, fireworks. Karena itu kan terlalu bagaimana begitu, yang tadinya mestinya di atas gedung Wisma Nusantara itu kita tunda. Yang kedua nanti juga di video mapping di Monas maupun drone juga ada tampilan Pray for NTT semacam itu. Itu juga bagian untuk menyampaikan situasi batin kita.
8: Sementara itu, Deputi 1 Bidang Strategi dan Sistem Komunikasi Badan Komunikasi Pemerintah RI, Fatpah Depi mengatakan masyarakat harus tetap menjaga optimisme. Fat menilai perayaan kemerdekaan harus menjadi momentum memperkuat persatuan sekaligus membantu masyarakat yang sedang menghadapi bencana.
9: Tentu di apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di NTT adalah hal yang tidak mudah, penuh dengan kecemasan, ketidakpastian. Menghadapi bencana seperti itu tentu bukan sesuatu yang mudah, tapi bangsa Indonesia adalah bangsa yang tangguh, punya resiliensi yang luar biasa, dan saya kira pesan yang ingin disampaikan dari rangkaian kegiatan peringatan kemerdekaan ini adalah resiliensi, dan terakhir adalah pesan kebanggaan kita sebagai bangsa. Kita juga memberikan ekspresi ini, pesan ini bukan hanya kepada masyarakat Indonesia di seluruh wilayah, tapi juga kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat, negara yang memiliki pride-nya sendiri dan memiliki satu hal yang besar yang layak dibanggakan.
8: Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Iren Umar menambahkan, kawasan Monas juga menghadirkan instalasi interaktif bagi masyarakat. Instalasi tersebut mengangkat tema Aku dan Indonesia, Harapan untuk Indonesia, serta Bangga Jadi Indonesia. Iren mengatakan instalasi interaktif tersebut telah mencatat lebih dari 3.000 interaksi setelah upacara kemerdekaan. Selain itu, pemerintah mendorong penggunaan produk lokal dalam rangkaian Karnaval Malam Merdeka. Iren juga menyebut sejumlah kekayaan intelektual lokal turut ditampilkan untuk memperkenalkan karya kreatif Indonesia kepada masyarakat.
10: Kita seperti tahun lalu, seperti yang tadi Bang Menteri sampaikan juga, ini tahun kedua Ekraf ditugaskan bersama dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Pariwisata di bawah Setnek, di mana tahun ini juga di Karnaval kita mewajibkan untuk menghimbau ya, untuk semuanya menggunakan produk lokal dari atas sampai bawah. Jadi nanti media diharapkan sepatunya juga lokal ya. Yuk mari kita bukan hanya mengatakan bangga buatan lokal, tapi juga dalam hari kemerdekaan ini kita juga menggunakan produk-produk lokal.
8: Malam Merdeka tetap menghadirkan pertunjukan visual berbasis teknologi meski tanpa pesta kembang api. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 3.000 talenta dari berbagai subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Perayaan turut disaksikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, beserta jajaran pejabat negara dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait kemeriahan acara dan pesta solidaritas di momen Pesta Rakyat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berlangsung tadi malam.
11: Saya rasa perayaan tahun ini memiliki makna yang berbeda ya, karena ada saudara kita di NTT yang beberapa waktu lalu juga terkena gempa. Jadi saya mengapresiasi pesan solidaritas yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga masyarakat di NTT segera mendapatkan bantuan dan bisa bangkit kembali.
12: Acaranya bagus ya, karena tidak hanya menghadirkan hiburan, tapi juga ngajak masyarakat untuk peduli gitu kepada korban gempa di NTT. Dan saya juga berharap bantuan yang dikumpulkan bisa segera sampai ya ke masyarakat yang membutuhkan di sana, dan semoga ke depan kita semakin kompak dan saling membantu satu sama lain.
13: Saya berharap semoga Indonesia semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, terus pemerintahnya juga semoga terus memberikan perhatian kepada masyarakat di daerah, terutama buat saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik solidaritas kemanusiaan nyata di malam merdeka. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini membawa pesan moral yang jauh lebih dalam dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah gegap gempita perayaan kemerdekaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur tengah berjuang memulihkan diri dari hantaman bencana gempa bumi. Realitas ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekadar kebebasan dari penjajahan, melainkan ujian nyata atas solidaritas kebangsaan kita. Duka di NTT tidak boleh dipandang sebelah mata atau sekadar menjadi catatan kaki di tengah perayaan nasional. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah bergerak cepat menginstruksikan mitigasi dan penyaluran bantuan. Langkah cepat negara ini adalah wujud kehadiran konstitusi untuk melindungi setiap warga negara. Namun, respons birokrasi saja tidak cukup. Ia harus disusul oleh gerakan kolektif seluruh elemen bangsa. Perayaan Malam Merdeka dan berbagai panggung kebudayaan yang ada tidak boleh menjadi menara gading yang abai terhadap penderitaan sesama. Panggung seni, malam tasakuran, dan tradisi perayaan kemerdekaan wajib bertransformasi menjadi ruang konsolidasi empati. Kegembiraan merayakan 81 tahun Indonesia Merdeka harus disandingkan secara paralel dengan aksi nyata penggalangan dana, doa bersama, dan penyaluran uluran tangan bagi korban gempa NTT. Tema besar HUT ke-81 RI, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, menemukan ujian terbesarnya di sini. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti memastikan bahwa mereka yang sedang tertimpa musibah tidak merasa ditinggalkan dalam kesendirian. Empati publik harus diterjemahkan secara konkret, bukan sekadar basa-basi simpati di ruang digital. Bergembira atas nikmat kemerdekaan sangatlah sah, tetapi merayakannya dengan kepekaan nurani adalah bentuk penghormatan tertinggi kepada saudara sebangsa yang sedang berduka. Melalui editorial ini, RRI mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk merajut kembali esensi gotong royong yang menjadi DNA bangsa ini. Jadikan momentum kemerdekaan sebagai bahan bakar solidaritas nasional untuk meringankan beban warga NTT agar lekas bangkit kembali. Kemerdekaan kita akan jauh lebih bermakna ketika tangis di ujung timur Nusantara berhasil kita basuh bersama dengan uluran persaudaraan. Dari NTT, kita teguhkan kembali tekad bersama, bergembira dalam kemerdekaan, berduka dalam solidaritas, dan bangkit dalam kebersamaan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan bela sungkawa kepada Indonesia atas gempa bumi dahsyat di Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan kesiapannya dalam mengirimkan bantuan kemanusiaan ke daerah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dari kabar olahraga, Timnas Putri U16 Thailand meraih kemenangan 2-0 atas Yordania di pertandingan grup B Sri Kandi Merdeka Cup 2026 yang berlangsung di Super Soccer Arena Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kami kutip dari kantor berita Antara Thailand, tampil agresif dan sejak menit di awal hingga membuka keunggulan, termasuk saat pertandingan baru berjalan 4 menit.

0: Dan seperti biasa, kami menghadirkan informasi lalu lintas pagi hari ini yang akan disampaikan dari MTMC Korlantas Polri, Bribda Jessica.
1: Baik, terima kasih Risti dan selamat pagi pemirsa. Kembali kami informasikan kondisi arus lalu lintas pagi hari ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dari kelas pertama flyover Slipi Jaya Jakarta Barat. Pemirsa, tampak tuh kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun dari arah sebaliknya dalam kondisi ramai lancar. Dan arus lalu lintas pada kawasan ini didominasi oleh kendaraan roda 4 yang dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam. Kepada para pengendara, selalu jaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda untuk keselamatan Anda dan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita beralih ke kawasan kedua, flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar, baik dari Jalan Raya dan Mogot menuju Jalan Lejen S. Parman, juga dari tol dalam kota Pluit menuju ke arah Tomang dan sebaliknya. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten juga tampak dalam kondisi relatif ramai mengalir lancar. Selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing karena dapat mengendalikan diri Anda pribadi maupun pengendara lainnya bila Anda berpindah jalur atau melawan arus. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah.

maupun Klaten menuju ke alternatif Purwodadi dan Grobogan dan Karanganyar serta Sragen. Kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan ikuti marka jalan yang ada. Selanjutnya untuk kondisi arus lalu lintas dari Kendal, Jawa Tengah. Pada kawasan ini,

0: www.presisi.mtmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam Presisi dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Bribda Jessica yang menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Tetap menjadi perhatian Anda yang beraktivitas ataupun yang saat ini sedang berada di jalan.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita pagi ini. Tetap bersama kami di program Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan menghadirkan langsung bagaimana pantauan-pantauan terkini dari para reporter Radio Republik Indonesia. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @rriprogramatika. Saya Risti Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di hari ini.

0: motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inaya, kita awali kebersamaan di pagi hari ini edisi Selasa di 18 Agustus 2026 pendengar. Hadir untuk Anda dalam lintas Bima Pagi menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate tentunya yang kami kutip dan kami lansir dari laman pencipta informasi. Laman kebanggaan kami ada www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Semoga selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Saya Nurul Inayah kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Di pagi hari ini pendengar, kami kembali hadir untuk Anda dengan menghadirkan informasi atau menyajikan informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang tentunya kami kutip dan kami lansir dari laman berjuta informasi, laman kebanggaan kami www.rri.co.id. Selain itu pendengar, Anda juga bisa mendownload aplikasi RRI Digital untuk Anda bisa dengarkan siaran kami setiap harinya. Ya, melalui aplikasi RRI Digital ini tidak hanya Pro 1 RRI Bima yang hadir, namun seluruh program yang ada di RRI Senusantara bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital.

Informasi pertama untuk Anda pendengar, momentum peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Bima menjadi ajang untuk memperkuat semangat persatuan sekaligus membangun tekad bersama dalam memajukan daerah. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Bima Adi Mahyudi saat memimpin upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di halaman kantor Bupati Bima Senin 17 Agustus 2026. Upacara dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah dan berlangsung hikmat serta meriah. Ribuan peserta dari berbagai unsur mengikuti seluruh rangkaian kegiatan. Mulai dari pengibaran bendera merah putih, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya hingga mengenakan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa. Bupati Bima Adi Mahyudi menyampaikan bahwa peringatan kemerdekaan harus dimaknai lebih jauh daripada sekadar seremoni tahunan, di mana menurutnya usia 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini menjadi peringatan bahwa bangsa ini telah melewati perjalanan panjang dengan berbagai tantangan. Karena hal itu, pendengar, semangat perjuangan para pahlawan harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata dalam membangun daerah. Bupati menilai persatuan, gotong royong, dan kerja keras merupakan modal penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan masyarakat. Begitu ya yang diucapkan oleh Bupati Bima. Dan menurut Bupati, semangat yang diwariskan para pejuang ini harus terus diwujudkan pendengar dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk melalui kepedulian terhadap pembangunan, menjaga keamanan dan ketertiban, memperkuat persaudaraan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kalau tadi dari Kabupaten Bima pendengar, masih dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, kini kita beralih sedikit ke Kabupaten Dompu, di mana ada sebanyak 386 warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Kelas 2B Dompu, Nusa Tenggara Barat memperoleh remisi umum atau RU dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Senin 17 Agustus 2026. Remisi tersebut diberikan kepada warga binaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 209 orang merupakan narapidana pidana umum, sedangkan 177 orang lainnya merupakan narapidana khusus atau yang masuk dalam ketentuan PP nomor 99 tahun 2012. Kepala Lapas Kelas 2B Dompu Arya Galung mengatakan, untuk narapidana pidana umum sebanyak 208 orang mendapatkan remisi umum 1 atau RU1, sementara 1 orang memperoleh remisi umum 2 atau RU2 atau langsung bebas. Arya merinci pendengar, 14 orang memperoleh remisi selama 6 bulan, kemudian 25 orang mendapatkan

5 bulan, 23 orang mendapatkan 4 bulan, 62 orang mendapatkan 3 bulan, 41 orang mendapat 2 bulan, kemudian 44 orang lainnya memperoleh remisi 1 bulan. Sementara itu, pendengar, dari kelompok pidana khusus atau PP nomor 99 tahun 2012, banyak 177 orang mendapatkan RU1. Dan pemberian remisi ini merupakan bentuk penghargaan negara kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif, termasuk berkelakuan baik selama menjalani masa pidana. Dengan pemberian remisi tersebut, pendengar, momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi perayaan bagi masyarakat di luar lapas, tetapi juga menjadi bagian bagi warga binaan untuk mendapatkan pengurangan masa pidana sekaligus membuka harapan untuk kembali menjalin kehidupan di tengah masyarakat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kini tentu sudah lebih Bima untuk Anda di Lintas Bima Pagi. Namun tugas saya masih menemani Anda. Di acara selanjutnya ada Kahabangi. Mari kita saling mengabarkan.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku, udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tau gak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi gak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian gak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut, karena banjir, harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: 91.4 MHz program Sabtu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Beringat di pagi hari ini kita masih berada di Lintas Bima Pagi. Di acara selanjutnya yaitu Kahaba Angi, mari kita saling mengabarkan. Dan sebelum kita masuk ke informasi lanjutan lainnya pendengar atau sajian informasi terkini terpercaya dan terupdate, mari kita jelang informasi cuaca terlebih dahulu. Di mana forecast on Dati hari ini atau yang bertugas hari ini adalah rekan Surya dan sudah standby di seberang sana rekan Surya, kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Surya.
1: Halo, halo, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi Allahu wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Pendengar Kabangi, selamat pagi, apa kabar Kanaya?
0: Kabar baik, alhamdulillah sehat walafiat rekan. Rekan Surya sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar kita di pagi hari ini?
1: Siap. Siap selalu.
0: Siap selalu, baik. Mendengar karena rekan Surya sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda, mari kita jelang informasi cuaca dari Forecaster Ornati BMKG Bima edisi Selasa 18 Agustus 2026 oleh rekan Surya Tri Dharma Putra. Silakan rekan.
1: Baik, terima kasih banyak kesempatannya. Karena kami langsung saja dengan informasi perkiraan cuaca untuk hari ini. Wilayah Bima dan juga Dompu di pagi menjelang siang hari ini yaitu cerah hingga berawan. Belum ada potensi untuk terjadi hujan ringan di sekitaran wilayah Bima dan juga Dompu. Begitupun dengan siang menjelang sore hari, masih tetap dengan kondisi cerah hingga berawan. Kemudian untuk malam menjelang dini hari, untuk wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan yaitu di antaranya wilayah Hu'u, Langbudu, di sekitaran wilayah Tambora dan juga di sekitaran wilayah Donggo. Kami lanjutkan untuk informasi selanjutnya dari angin permukaan. Dominan bertiup dari arah selatan hingga barat. Kemudian untuk kecepatan rata-ratanya 10 hingga 25 km per jam. Untuk kecepatan angin maksimumnya dapat mencapai hingga 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara diprediksi berkisar di antara 19 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian di kelembapan udaranya berkisar di antara 40 hingga 97%. Informasi selanjutnya, dari matahari terbenam di sore hari nanti, terjadi di pukul 18.04 atau di jam 6.04 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk esok hari matahari terbit kembali di pukul 6 pagi lewat 14 waktu Indonesia Tengah. Kemudian informasi selanjutnya dari ketinggian gelombang. Terdapat peningkatan ketinggian gelombang di sini cukup signifikan dan juga butuh atensi dari teman-teman para nelayan dan juga pengguna transportasi laut agar berhati-hati terhadap potensi gelombang yang mencapai lebih dari 2 meter ini, lebih tepatnya di angka 4 meter. Untuk itu kami harus waspada dan berhati-hati, selalu mengupdate informasi dari kami. Dan juga karena kita juga sudah memasuki atau sudah berada di dalam musim kemarau, kami tetap selalu mengingatkan teman-teman kami, para pendengar Kabangi, memanfaatkan air dengan bijak untuk mengantisipasi kekeringan yang biasa sekali terjadi di sekitaran Wilayah Bima dan juga Dompu di saat periode musim kemarau ini. Dan juga untuk rekan kami para petani, membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak itu agar mulai dikurangin atau dipantau agar tidak menyebar apinya ke sekitaran pemukiman warga. Sekaligus juga dengan pencemaran udara yang dihasilkan oleh pembakaran tadi cukup membahayakan untuk penduduk di sekitar lokasi tersebut. Kemudian apa lagi ya? Ya, mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan. Oh iya, untuk informasi selanjutnya dari sosial media bisa diikuti secara update melalui Facebook maupun Instagram dengan akun BMKG Bima untuk Facebook dan juga Instagram. Kemudian ada juga saluran WA untuk channel di WA, bisa dicek sendiri di melalui WhatsApp rekan pendengar Kabangi yaitu di dengan nama info BMKG spasi Bima spasi Dompu. Dan juga bisa mengupdate informasi secara gratis atau bisa di download secara gratis melalui Play Store maupun App Store Aplikasi resmi kami dari BMKG yaitu yang bernama Info BMKG. Baik, kami langsung saja kembalikan ke rekan Naya di studio.
0: Baik, terima kasih rekan Surya dan selamat kembali bertugas.
1: Baik, sama-sama karena yang kami pamit dan undur diri, mohon maaf jika ada salah kata atau mungkin salah penyampaian yang bisa kami sampaikan tadi. Semoga bisa bermanfaat informasi yang bisa kami sampaikan barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa kembali rekan. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari Forecaster Honda BMKG Bima, rekan Suryatri Dharma Putra. Tadi kita sama-sama sudah dihimbau juga untuk yang biasa membakar lahan atau membakar sampah, harap untuk saat ini diberhentikan sementara atau dikurangi intensitasnya karena mengingat kita sudah di puncak musim kemarau, jadi resiko kebakaran lebih tinggi karena api akan lebih cepat menyebar dari hari biasanya. Pendengar, saya Nurul Inaya masih akan terus mengudara untuk Anda di Kahaba Angi dalam Lintas Bima Pagi. Mari kita saling mengabarkan. Jalur JSM juga sudah kami buka di 0822 3494 5100.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau...

Pendengar, dengan tunggu dulu, jangan buru-buru, kita butuh waktu. Begitupun di pagi hari ini, pendengar, kalau bisa jangan buru-buru berlalu ya, karena masih ada informasi tentunya yang kami hadirkan untuk Anda di Lintas Bima Pagi. Pendengar, ini masih kami kutip dari www.rri.co.id, di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 itu mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur ya, dirasakan juga oleh kita di Bima dan sekitarnya di hari Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Berdasarkan pemutakhiran parameter gempa, gempa tersebut berpusat di laut sekitar 30 km arah timur Laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT ya. Guncangan gempa ini kuat sekali berdengar dirasakan di sejumlah wilayah NTT termasuk ND, dan getarannya juga terasa hingga wilayah Nusa Tenggara Barat termasuk Bima. Salah satu warga asal Bima yang saat kejadian berada di ND ini bernama Andi menceritakan bagaimana detik-detik kepanikan saat gempa mengguncang wilayah tersebut. Andi mengatakan bahwa ketika gempa terjadi, dirinya ini sedang berada di rumah kontrakan milik temannya, pendengar, dan saat itu seluruh penghuni kontrakan sedang tertidur, dan menurutnya guncangan terasa sangat kuat dan berlangsung sekitar 10 hingga 15 detik. Karena merasakan getaran yang cukup besar, Andi bersama penghuni kontrakan lainnya langsung bergegas keluar rumah. Sesampainya di luar, ia melihat banyak warga lainnya juga berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Meski merasakan guncangan yang kuat, Andi menyebut kondisi di ND ini tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah dibandingkan dengan wilayah yang lebih dekat dengan titik pusat gempa. Dan setelah gempa berlalu, pendengar, kondisi belum sepenuhnya tenang karena Andi mengatakan gempa susulan masih terjadi berkali-kali hingga siang menjelang sore. Gempa magnitudo 7,7 tersebut sebelumnya juga memicu peringatan dini tsunami karena epicentrum berada di laut. Kondisi tersebut membuat warga di sejumlah wilayah, pendengar, terdampak semakin waspada dan memilih berada di luar rumah untuk sementara waktu. Dan bagi Andi, pendengar, guncangan tersebut menjadi pengalaman yang cukup menegangkan, di mana ia tidak menyangka gempa yang terjadi saat warga masih tertidur itu tiba-tiba mengguncang dengan kuat dan membuat banyak orang panik untuk segera melarikan diri.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

Informasi selanjutnya pendengar masih kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, selain menyoroti peredaran narkoba dan perjudian, gabungan organisasi kepemudaan serta mahasiswa KKN di Kecamatan Parado, Kabupaten Bima juga menyuarakan keresahannya terhadap berbagai fenomena sosial yang mereka nilai berpotensi mempengaruhi kehidupan dan masa depan generasi muda. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam aksi tersebut adalah isu LGBT dan pergaulan bebas. Aspirasi itu disampaikan melalui penandatanganan petisi yang digelar di lapangan Desa Kuta, Kecamatan Parado, Senin 17 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan para pemuda dan mahasiswa menilai perkembangan berbagai persoalan sosial di tengah masyarakat perlu mendapatkan perhatian bersama. Mereka mendorong agar keluarga, kemudian lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah memperkuat pembinaan generasi muda. Dalam pernyataan sikapnya, masyarakat dan massa mendorong penguatan nilai-nilai agama, Pancasila, norma, kesusilaan, serta kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat. Menurut mereka, pembinaan tersebut penting dilakukan secara berkelanjutan, terutama di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang membuat generasi muda semakin mudah memperoleh berbagai informasi dan pengaruh dari luar. Mereka juga mendorong agar persoalan sosial tidak hanya dihadapi melalui pendekatan penindakan, tapi juga melalui pendidikan, pembinaan keluarga, dan kegiatan positif bagi generasi.

Aksi itu turut mendapat dukungan dari akademisi STKIP Taman Siswa Bima berserta elemen lainnya, di mana keterlibatan kalangan akademisi dinilai penting pendengar ini untuk memberikan perspektif pendidikan serta mendorong penyelesaian berbagai persoalan sosial melalui pendekatan edukatif dan pembangunan karakter. Para pemuda berharap pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat ruang-ruang positif bagi generasi muda melalui kegiatan keagamaan, pendidikan, olahraga, kreativitas, dan kegiatan sosial lainnya.

Sekian tokoh terkenal bekali band nasional. Wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
0: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
2: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas. Sudah tugas saya menemani Anda di Lintas Bima Pagi. Selanjutnya ada Bima Siang. Kita beralih ke musik dan informasi. Dan saya Nurul Inayah masih akan terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Ini Budi, ini Budi, ini Ibu Budi, ini Ibu Budi, ini Bapak, ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima. Pendengar di pagi menjelang siang ini gini, kita berada di Bima Siang. Rangkaian acaranya ada musik dan informasi, kemudian nanti dilanjutkan dengan KDHAD. Setelahnya ada makan siang bersama sahabat sejati. Dan tentunya itu masih dalam tugas saya semua untuk ada di hari ini. Dan masih hadir lagu-lagu pilihan serta informasi pilihan lainnya untuk Anda, atau tips lainnya untuk Anda di musik dan informasi. Kalau tadi ada Aya Anjani dengan Cuita, lagunya dirilis tahun 2019. Kini kita ke Caleb J dan Eclat Story, ada judul lagunya Berakhir Sama. Wah, segimanapun memulai dengan yang baru, kok akhirnya tetap sama juga. Yuk kita dengarkan dulu, ada Eclat featuring Caleb J dengan Berakhir Sama.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku. Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Halo sayangku. Ada Andin pendengar dengan lagunya Mujudir. Halo sayangku, katanya sederhana kau memberikan cinta tapi luar biasa dirasakan. Waduh, Masya Allah, tabarakallah ya. Karena dengan cinta memang dunia serasa lebih berwarna daripada hari-hari biasanya. Pendengar, di tips atau musik dan informasi kali ini kami hadirkan Anda bagaimana tips hidup yang sehat. Walaupun mungkin untuk saya sendiri ini masih sulit sekali dijalankan, tapi pelan-pelan ya, kita kan bisa karena terbiasa nih. Nah, tips-tips yang kami hadirkan untuk Anda kali ini adalah kami hadirkan dari alodokter.com.id, di mana informasi yang dikutip kali ini datang dari dokter spesialis kesehatan atau dokter gizi ya, gizi. Beberapa penyakit itu sering sekali menyerang kita. Nah, untuk menjaga atau menghindari penyakit penyakit yang lain ini, kita dapat mencegahnya dengan tentunya menerapkan pola hidup yang sehat. Karena hal ini kalau tidak diterapkan ya, ini dapat memicu resiko penyakit diabetes, kemudian penyakit jantung, bahkan beberapa jenis kanker lainnya. Dan tips yang pertama adalah pendengar, dengan terapkan pola makan yang sehat, salah satu makanan yang diyakini bermanfaat dalam menjaga penyakit tertentu yaitu biji-bijian utuh seperti sereal, oatmeal, dan roti gandum. Makanan yang mengandung asam folat, ada selenium dan vitamin B, di mana berperan penting untuk menjaga kesehatan jantung, kemudian mengontrol berat badan, serta mengurangi resiko diabetes. Selain itu, mendengar, beberapa jenis sayur-sayuran, buah-buahan, telur, dan kacang-kacangan juga ikut membantu kesehatan tubuh. Nah, agar tidak bosan, kita juga bisa membuat variasi dari kombinasi berbagai atau beragam jenis makanan sehat setiap harinya. Kemudian yang kedua, pendengar, selalu bergerak aktif dan rutin berolahraga, karena ini cara yang memang diyakini dapat menjaga berat badan kita agar tetap sehat. Meski ada juga banyak jenis olahraga yang bisa Anda lakukan dimanapun Anda berada ya, tapi ada loh jenis olahraga yang ringan yang memiliki banyak manfaat, yaitu dengan berlari dan berjalan kaki minimal 15-30 menit setiap harinya, atau setara dengan 75-150 menit per minggunya.

0: Selamat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Kuningan masih dengan tips hidup sehat lainnya. Kalau tadi kita disarankan untuk selalu bergerak aktif dan rutin berolahraga, kemudian juga menerapkan pola makan yang sehat. Kini ada lagi pendengar dengan kendalikan tekanan darah. Nah, mengendalikan tekanan darah juga menjadi tips hidup sehat yang penting untuk diperhatikan, itu dengan menjaga tekanan darah, maka kita akan

dapat membantu mencegah kerusakan pada dinding arteri. Dan Anda bisa memeriksa tekanan darah secara teratur ke dokter atau rumah sakit. Kemudian pendengar, ini yang paling penting ya, jaga suasana hati dan kendalikan stres. Nah, ini tantangan yang paling besar untuk kita hadapi setiap hari ini. Karena kenapa pendengar, selain menjadi pemicu utama masalah psikis seperti depresi, stres juga dapat mengganggu metabolisme dan daya tahan tubuh. Untuk itu, demi mencapai hidup sehat, Anda disarankan untuk menjaga suasana hati dan meluangkan waktu untuk bisa bersantai-santai ya, walau hanya melakukan relaksasi sederhana di rumah atau mungkin scroll TikTok sambil rebahan, me time kalau kata Gen Z ya. Dan dengan memperbaiki suasana hati, ini juga bisa dilakukan dengan melakukan aktivitas sosial, bertemu teman, saudara, ataupun mengikuti komunitas-komunitas yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Kemudian pendengar, ini ada lagi tips hidup sehat lainnya adalah untuk Anda yang biasa mengkonsumsi alkohol atau merokok ya. Dengan terlalu banyak mengkonsumsi alkohol ini diyakini dapat berisiko mengalami berbagai efek buruk bagi kesehatan, mulai dari penyakit hati, ginjal, hingga beragam jenis kanker. Begitu juga dengan merokok yang memicu banyak risiko penyakit, mulai dari penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, dan penyakit kanker. Mendengar, mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dengan informasi atau tips yang kami hadirkan untuk Anda ini, semoga bisa bermanfaat. Masih ada lagu-lagu lainnya yang menemani kita sampai ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, ibu.
2: Pagi, pak.
3: Kami dari kepolisian
2: ya?
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
4: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: 1.
1: Selamat datang di pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan Inspirasi. Warga Kanaya Ma'ambi Gayat Mando Kamera kembali menemani Tanduk Serta Marai Ake, tepatnya edisi Selasa 18 Agustus 2026. Kembali hadir di Ruita Doka Serta Kak Dihi Adit yang China Day. Kak Kanaya temani sampai pukul 12. Wara jalur JSM yang bisa Itado hubungi dan aplikasi RRI Digital yang bisa Itado download untuk Amarai Aki.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai Kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini. Ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: atuh kita.
1: Bukan apenya yang salah nih, polisi tidur yang salah alasnya.
0: Yo, polisi tidur kamu salahin.
2: Taati peraturan lalu lintas. Nyawamu, tanggung jawabmu.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.

0: ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
0: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
0: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
2: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Nah, ini udah jam 12 siang pendengar. Kena ngori Laura tugas akan ayah menemani Tado Kaso Taka Dihi Adi Amaraya Ke di pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah. Daya akan bergabung bersama program 3 RRI Jakarta Tarinya Kesapa Menaku, siaran dinamika olahraga. Untuk itu akan ayah pamit undur diri sementara waktu dari ruang dengar Itadoho sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: namun LC menyamakan kedudukan di babak kedua melalui bak Aguado pada menit ke-76. LC lebih mendominasi penguasaan bola hingga 62%, sementara Deportivo mengadakan serangan balik di hadapan pendukung sendiri. Usai laga, pelatih Deportivo Simo Navarro akui kecewa dengan hasil tersebut.
1: Ya tentu saja, saya tidak menyukainya untuk mendapatkan 3 poin di laga pertama ini di kandang kami. Tapi ya sudahlah, ini akan sangat penting. Jadi ini sangat bagus hari ini, kami harus melanjutkannya.
0: Sementara itu, pelatih LC Martin Anselmi tetap apresiasi kinerja timnya yang mampu bersaing di laga ini.
1: Tidak apa-apa, menurut saya ini sangat bagus pertandingan untuk LC. Saya pikir begitu. Kami mencari untuk bersaing dan mencoba untuk menjadi selalu hadir dalam permainan. Dan saya pikir kita telah melakukan pertandingan yang cukup lengkap, di mana kami pernah mengalami situasi-situasi tertentu. Perasaan yang saya dapatkan dari laga itu adalah bahwa LC berkompetisi.
2: Pero la sensación que me deja el partido es que Elche compitió y que fue superior.
0: Atas hasil ini, Deportivo La Coruña berada di posisi 6 di klasemen sementara. Elche di urutan ke-7 klasemen dengan sama-sama mengantongi 1 poin. Sedangkan RC Lir Espanyol memimpin klasemen sementara La Liga musim 2026-2027. Dari Jakarta, Karis Waritki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. But it's quite clear that they've got a gem of a player.

0: Dari Spanyol kita ke Italia, Cremonese mengalahkan Sampdoria 2-0 dalam laga putaran pertama Coppa Italia musim 2026-2027 di Stadio Druso Bolzano. David Stuker membuka keunggulan pada menit 22 setelah tinjauan VAR. Sementara Tommaso Berti menggandakan skor di injury time yaitu menit 90+2. Dan Sampdoria gagal memanfaatkan penalti Salvatore Esposito pada menit ke-77. Pelatih Sampdoria Corradi mengakui pertandingan sangat ketat dengan banyak bentrokan fisik dan menyesali hasil ini meskipun timnya memulai dengan baik.
1: Pertandingan itu sangat ketat, sungguh. Bahkan terjadi beberapa bentrokan fisik dan menurut saya kita memulai dengan sangat baik. Tapi saya sangat menyesal dari hasil ini, tapi menurut saya kami telah melakukan pertunjukan dan itu perlu. Kita harus melihat hal-hal baik dalam permainan.
0: Cremonese selanjutnya melaju ke babak berikutnya menghadapi Parma dan kemenangan ini menjadi modal positif bagi Cremonese di awal musim.

Kita beralih ke arena net. Elena Rybakina melaju ke babak 16 besar turnamen tenis Cincinnati. Maksud kami Cincinnati Open 2026 usai mengalahkan Magdalena Freck di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: sekitar dini hari tadi. Pertandingan putaran ketiga itu berlangsung selama 2 jam dan sempat terhenti 2 kali akibat hujan. Ribakina juga sempat tertinggal 2 kali dari lawannya itu, namun berhasil membalikkan keadaan untuk mengamankan kemenangan. Usai laga, tenis Kazakhstan itu mengaku sempat kesulitan untuk menjaga ritme permainannya setelah laga sempat terhenti pada kedudukan penting.
1: It was very difficult also stopping on.
0: Ya, pertandingan ini sangat sulit. Kami juga sempat terhenti saat skor sedang penting. Dan setiap kali kembali bermain, kami harus langsung tampil dengan baik. Saya sebenarnya tidak terlalu bagus dalam situasi seperti ini. Jadi saya berusaha untuk tetap aktif dengan cara apapun, bahkan saat kami masih menunggu. Saya sangat senang karena pada akhirnya saya bisa menang 2 set langsung.
1: And then it was straight set win.
0: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Iga Swiatek juga berhasil mengamankan tiket babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Unggulan ketujuh asal Polandia itu bangkit setelah kehilangan set pertama dari Maria Sakkari sebelum mengamankan kemenangan dengan skor 4-6, 6-1, 6-1. Kemenangan tersebut menjadi yang ke-8 secara beruntun bagi Swiatek setelah menjuarai Toronto pekan lalu. Usai pertandingan, Swiatek mengaku ia memulai laga dengan kurang baik, meski akhirnya senang dapat meraih kemenangan.
1: Honestly,
0: sejujurnya, saya merasa bermain cukup baik pada set pertama. Saya hanya kurang presisi, terlalu sering mengarahkan bola kepada Maria, dan dia memanfaatkan peluang tersebut. Saya merasa dia bermain lebih cepat daripada saya, atau mungkin lebih dalam. Jadi saya benar-benar ingin mulai menekannya agar dia tidak punya terlalu banyak kesempatan untuk menekan saya. Saya senang karena pada set kedua cara itu mulai berhasil dan saya bermain sedikit lebih baik. Rybakina akan menghadapi Diana Schneider, sedangkan Swiatek akan bertemu Dayan Perry di babak 16 besar Cincinnati Open 2026. Keduanya berpeluang melanjutkan tren positif mereka dan melangkah lebih jauh di turnamen WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga tanah air. Timnas Putri U16 Indonesia kalah 0-2 dari Singapura dalam laga Grup B Srikandi Merdeka Cup 2026 di Kudus, Jawa Tengah. Tuan rumah mendominasi penguasaan bola, namun kesulitan menembus pertahanan solid Singapura. Gol Dian Aprilia Kari di menit ke-34 dianulir VAR karena offside. Sementara Singapura memecah kebuntuan melalui Nur Khalisa Ashiha di menit ke-56 dan menggandakan keunggulan melalui Tan Soleng Amelia di menit 90+4. Pelatih Takumi Taniguchi melakukan rotasi pemain untuk menambah daya gedor, namun skor 0-2 bertahan dan hasil ini membuat Singapura mengoleksi 3 poin, sementara Indonesia 0 poin dari 2 laga Grup B. Indonesia terus berusaha mencari gol penyeimbang, namun malah kebobolan di akhir pertandingan dan kekalahan ini menjadi evaluasi bagi timnas Putri U16 untuk pertandingan.

0: Chef de Mission bersama dengan Komite Olimpiade Indonesia membuka booth di Monas dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan mengingatkan masyarakat akan perjuangan para atlet menuju Asian Games September mendatang. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Negara, ya, empat. Kalau nambah alhamdulillah, gitu dong.
2: Chef de Mission atau CDM Indonesia untuk Aichi Nagoya Asian Games 2026 Todotua Pasaribu bersama Komite Olimpiade Indonesia atau KOI membuka booth di Monas dalam rangka merayakan 17 Agustus hari ulang tahun Indonesia yang ke-81 sekaligus mengingatkan para masyarakat tentang perjuangan panjang atlet untuk dapat meraih prestasi. Booth dihadiri langsung oleh CDM Todotua Pasaribu, Sekjen KOI Wijaya Nuradi, Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Erick Thohir, Wamenpora Taufik Hidayat beserta jajarannya. Dalam kesempatan itu, Menpora Erick Thohir menyampaikan bahwa perjuangan atlet dalam mengharumkan nama bangsa berawal dari titik yang sulit. Menpora berharap keberadaan booth ini bisa menjadi pengingat bagi masyarakat akan perjuangan tersebut.
1: Kita harus apresiasi karena keberanian itu salah satu dilihat bagaimana ketika para atlet kita mengibarkan bendera merah putih di luar. Ada SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade, dan khususnya hari ini memang terima kasih kepada Pak Chief de Mission, ya Pak Todo yang juga aktif di Menteri Investasi, Kementerian Investasi. Nah, kita ada membuka booth untuk juga mengingatkan ke masyarakat bahwa perjuangan para atlet ini tidak mudah. Mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan juga bagaimana kehidupan keseharian mereka untuk mengibarkan merah putih. Dan mudah-mudahan nanti dengan dukungan semua yang hadir di sini, atlet kita tambah semangat untuk bisa dapat emas sebanyak-banyaknya.
2: Sementara itu, CDM Indonesia Todotua Pasaribu mengatakan bahwa timnya terus berkoordinasi dengan tim di Nagoya guna memastikan kesiapan para atlet tampil di multi-event terbesar di Asia nanti terpenuhi.
3: Ya, kita terus koordinasi, tetapi intinya untuk organisasi ini kita sudah koordinasi juga dengan nama panitia dari Nagoya, ya, dan kita juga sudah koordinasi dengan masing-masing cabur. Sudah ada keluar juga list atlet yang akan berangkat dan tim ofisialnya. Sejauh ini sih sudah baik.
2: Butuh dihadiri atlet sepak bola Indonesia Ivar Jenner dan atlet voli putri Indonesia Yola Yuliana yang hadir datang untuk mencoba permainan yang tersedia di booth. Booth ini dilengkapi dengan permainan bola basket dan bulu tangkis untuk menghibur masyarakat yang hadir langsung ke Monas. Masyarakat juga diberi kesempatan untuk berfoto bersama para atlet Menpora Erick Thohir dan Wamenpora Taufik Hidayat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pada hari pertama BWF World Championship 2026 di New Delhi, India, empat wakil Indonesia sukses meraih kemenangan dan melaju ke babak kedua. Putri Kusuma Wardani mengalahkan Mikaela Joy De Guzman dari Filipina 21-12, 21-6. Awi Farhan menang atas Yo Taibin dari Korea Selatan dengan skor 21-17, 21-12. Sementara Isyana Syahira Meida dan Rinjani Quinara menang atas Julie McPherson dan Ciara Torrens dari Skotlandia dengan skor 21-12, 21-18. Talita Ramadhani Wiryawan mengalahkan Ines Lucia Castillo dari Peru dengan 22-20, 21-7. Dan hari ini, empat wakil Indonesia lainnya akan bertanding. Mereka akan berusaha mempertahankan momentum positif dan melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia yang berlangsung di India.

0: Arena Futsal, Ketua Federasi Futsal Indonesia Michael Victor Sianipar siap bertemu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Swiss pada akhir Agustus untuk memaparkan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Didukung PSSI, Indonesia memiliki modal kesuksesan Piala Asia Futsal 2026 dan antusiasme supporter di Indonesia Arena. Namun, harus bersaing dengan Spanyol, Perancis, Maroko, dan Kuwait.
1: Soal futsal, Asia itu sangat potensial dan sedang berkembang pesat. Jadi kalau dibilang, oh kan terakhir Piala Dunianya di Asia, di Uzbekistan, masa Asia lagi? Ya, ada benarnya, tapi kalau kami diberi kesempatan untuk paparan depan Gianni, saya akan sampaikan kalau ada kesempatan gitu ya, Mr. Gianni, gitu. Tolonglah, kalau sepak bola kan Eropa-Eropa ini udah banyak lah kesempatan, Asia kasihlah kami futsal, gak apa-apa kita beberapa kali berturut-turut, tapi biarlah futsal itu menjadi olahraganya Asia, gitu. Jadi moga-moga itu dipertimbangkan. Kalau yang beredar kan saingan kita Spanyol, Maroko. Ya kalau saya boleh ngomong ya, saya akan bilang Spanyol sama Maroko kan tuan rumah Piala Dunia sepak bola berikutnya. Ya udahlah, futsalnya kasih dong ke kita, gitu. Masa Spanyol tuan rumah Piala Dunia sepak bola sama futsal, dua-duanya. Ya Indonesia kita tuan rumah Piala Dunia sepak bola kan, saya nggak tahu kapan bisa terwujud. Futsal dulu lah dikasih ke kita, gitu kan. Ya itu kalau ada kesempatan kita paparan langsung sama Mr. Gianni, gitu.
0: Timnas Futsal Indonesia saat ini sedang menggelar TC di Spanyol dengan uji coba melawan klub elit Eropa, Palma Futsal, kemudian Noia Futsal pada 11 hingga 24 Agustus, serta akan melawan Brasil dalam FIFA Matchday. Dan persiapan ini bertujuan agar Indonesia tidak hanya siap sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu bersaing di level dunia.

Tim Hapkido Indonesia meraih 12 medali, 6 emas, 4 perak, dan 2 perunggu dari Asian Hapkido Championship 2026 di Hong Kong. Ketua KONI Marsian Norman menyebutkan ini sebagai kado HUT RI dan kejuaraan diikuti berbagai negara Asia, dan Indonesia juga mengirimkan wasit internasional. Indonesia bersaing di dua kategori, yaitu Grup A, anggota WHMAF, dan Grup B, Open Tournament. Hasil ini menjadi motivasi bagi pengembangan Hapkido di Indonesia dengan harapan prestasi serupa dapat dipertahankan pada kejuaraan internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga Hapkido tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Halo, saya Sigit Ardian, atlet bola voli Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat ulang tahun yang ke-81, semoga Indonesia semakin maju.
1: Agustus ini merupakan momen untuk meneguhkan semangat kebangsaan. Kami mengajak seluruh masyarakat mengibarkan bendera merah putih serentak mulai tanggal 1 hingga 31 Agustus 2026 di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan masing-masing. Sebagai

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkum Pasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240...
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Okay. Tidur di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Bayam tumbuh rambutan.
1: Oke. Okay. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Mendengar mendekati pukul 13 waktu Indonesia Tengah, kini kita akan beralih bersama Proti Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti warta berita wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan kami akan kembali mengudara untuk Anda Pro 1 RRI Bima melalui aplikasi RRI Digital. Selanjutnya nanti setelah Pro 1 RRI Mataram mengudara juga untuk Anda dalam warta berita untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Satu lagi kembali temani Anda pendengar, satu lagu ini mengantarkan kita sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.

0: dilakukan menggunakan pengukuran mikrotremor dan multi-channel analysis of surface waves pada wilayah-wilayah yang terdampak. Dan ia menjelaskan hasil dari pemetaan nantinya akan diproyeksikan sebagai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Saudara, berikut kami sampaikan petikan berita utama.

0: Nambi Ellen, Kabupaten Lombok Utara. Sebanyak 3.170 narapidana dan anak binaan di NTB menerima remisi umum dan pengurangan masa pidana umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bersama saya Apriana Mahdan, inilah berita selengkapnya. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal memerintahkan dua dinas bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pencemaran perairan di Sambi Ellen, Kabupaten Lombok Utara. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Kehutanan, Kelautan dan Perikanan NTB diminta segera turun ke lapangan untuk memeriksa kondisi perairan dan sumber material yang dikeluhkan masyarakat. Pemeriksaan dilakukan setelah muncul informasi mengenai adanya busa atau material tertentu yang diduga berkaitan dengan aktivitas tembak. Gubernur meminta tim tidak terburu-buru menyimpulkan adanya pencemaran sebelum fakta di lapangan diperoleh. Tim akan memeriksa sumber pembuangan, pengelolaan air, limbah, kesesuaian perizinan, serta kualitas air di kawasan tersebut. Verifikasi lapangan dijadwalkan dilakukan bersama dengan melibatkan pemerintah desa dan perangkat daerah terkait di Lombok Utara. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah memastikan akan mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika tidak ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan akan disampaikan secara objektif kepada masyarakat sebagai dasar penanganan selanjutnya. Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi menyampaikan duka cita kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa bumi. TGB mengatakan, masyarakat NTB memahami trauma yang dirasakan warga NTT karena pernah mengalami gempa besar pada 2018. Menurutnya, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting dalam menghadapi bencana dan proses pemulihan. TGB mengajak masyarakat NTT tidak saling menyalahkan antara pemerintah dan masyarakat setelah bencana terjadi. Ia menilai kekompakan menjadi salah satu kunci agar proses pemulihan dapat berlangsung dengan cepat.
1: Yang pertama, tidak boleh saling menyalahkan. Dulu kita alhamdulillah cepat tanggap bencananya,

0: karena itu saudara-saudara kita yang di NTT, kita harapkan tidak usah saling menyalahkan ya, antara masyarakat sama pemerintah. Pokoknya tangani bareng-bareng, dan kalau kompak di dalam itu insya Allah akan cepat pulih pasca traumanya.
1: TGB juga mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang telah mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, bantuan tersebut merupakan wujud nyata persaudaraan antara NTB dan NTT yang memiliki ikatan sejarah sebagai bagian dari Sunda Kecil. TGB juga mengingatkan masyarakat NTB agar tetap waspada terhadap potensi bencana dan terus meningkatkan kesiapsiagaan. Ia berharap masyarakat NTT dapat segera bangkit dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak. TGB menegaskan dengan semangat gotong royong dan kekompakan, NTT diharapkan dapat segera pulih dari dampak gempa. Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Kabupaten Sumbawa mengecek perizinan usaha budidaya mutiara di Dusun Batu Guring, Desa Labuhan Mapin, Kecamatan Alas Barat, pekan lalu. DKP turun setelah menerima informasi terkait dugaan belum lengkapnya perizinan usaha budidaya mutiara di kawasan tersebut. Kepala DKP Sumbawa, Rahmat Hidayat, mengatakan tim dari Bidang Perikanan, Budidaya, dan Bidang Pengawasan Sumber Daya Perikanan lebih dulu berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, kepolisian, dan pemerintah desa. Di lokasi, tim mendata sekitar 117 pembudidaya spat atau benih mutiara. Mereka menggunakan sekitar 400 long line yang tersebar di perairan Desa Labuhan Mapin. Rahmat menjelaskan sekitar 60% pembudidaya menggunakan modal sendiri, sementara 40% lainnya bekerja sama dengan PT Sino Indo Mutiara di Sekotong, Lombok Barat. Budidaya spat memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat. Pembudidayaan menjual spat ukuran 5 cm sekitar Rp18.500 per ekor, sedangkan ukuran 6 cm mencapai Rp20.000. DKP menemukan baru satu pembudidaya sekaligus pengumpul yang memiliki nomor induk berusaha atau NIB dan PKKPRL atas nama perorangan. DKP Sumbawa kemudian berkoordinasi dengan DKP Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk langkah selanjutnya, karena pengelolaan ruang laut menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Lombok Utara mulai mempersiapkan penerapan manajemen talenta aparatur sipil negara atau ASN sebagai basis promosi dan rotasi jabatan mulai tahun 2027. Wakil Bupati Lombok Utara Kusmala Hadi Syamsuri saat membuka rapat persiapan ekspos manajemen talenta ASN dan pemenuhan data pada aplikasi Simata BKN pagi tadi menegaskan, manajemen talenta bukan lagi pilihan tetapi keharusan dalam reformasi birokrasi. Menurut Kusmala Hadi, sistem tersebut diharapkan mampu mengakhiri pola penempatan jabatan yang subjektif. Promosi dan rotasi nantinya harus mengacu pada kualifikasi, kinerja, kompetensi, serta rekam jejak ASN. Ia menegaskan penerapan sistem merit juga harus menghilangkan praktek like and dislike dalam pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Kusmala Hadi mengatakan ASN yang memiliki rekam jejak dan kompetensi baik harus mendapat kesempatan menduduki jabatan sesuai kapasitasnya tanpa mengaruhi latar belakang politik, ras maupun gender. Sebanyak 3.170 narapidana dan anak binaan di Nusa Tenggara Barat menerima remisi umum dan pengurangan masa pidana umum dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penyerahan remisi berlangsung di Lapas Kelas 2A Lombok Barat Senin 17 Agustus 2026. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB Igusti Putu Milawati bersama Kepala Divisi P3H Edward James Sinaga menghadiri kegiatan tersebut. Remisi diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal didampingi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB Ketut Akbar Heri Ahyar. Dari 3.170 penerima, sebanyak 26 orang mendapat remisi umum 2 dan langsung bebas. Rinciannya 399 orang mendapat pengurangan masa pidana 1 bulan, 663 orang 2 bulan, 1078 orang 3 bulan, 599 orang 4 bulan, 305 orang 5 bulan, dan 100 orang 6 bulan. Sebanyak 1256 penerima remisi berasal dari lapas kelas 2A Lombok Barat. Aktivis anti-narkoba sebut merdeka bukan hanya sekedar berdiri di bawah tiang bendera, melainkan merdeka adalah ikut andil dalam pemberantasan narkoba yang sangat meresahkan masyarakat. Berikut laporan M. Srahlin Rifaid.
2: Pada Senin 17 Agustus 2026, bangsa Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-8 saat 8 dekade lebih Indonesia berdiri sebagai bangsa merdeka. Namun di tengah berbagai tantangan zaman, makna kemerdekaan kembali dipertanyakan. Sudahkah masyarakat benar-benar merdeka dari berbagai ancaman yang merusak masa depan? Bagi masyarakat Bima dan Dompu, salah satu ancaman serius yang perlu mendapat perhatian bersama adalah peredaran narkoba. Persoalan ini bukan hanya tentang hukum dan penindakan, tapi juga menyangkut masa depan generasi bangsa. Aktivis anti narkoba Uswatun Hasanah atau dikenal dengan Badai NTB menilai momentum HUT ke-81 harus menjadi ruang untuk kembali merefleksikan nilai-nilai yang selama ini menjadi identitas masyarakat Bima dan Dompu. Salah satunya adalah filosofi Majalapodahu yang berarti malu dan takut. Menurutnya filosofi tersebut tidak seharusnya berhenti sebagai semboyan atau sekedar menjadi bagian dari pembicaraan mengenai karakter masyarakat. Uswatun mengatakan nilai Majalapodahu semestinya diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama oleh generasi muda. Menurut dia, rasa malu dan takut yang terkandung dalam filosofi tersebut dapat menjadi benteng moral agar seseorang tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain maupun merusak martabat dirinya sendiri. Dalam konteks pemberantasan narkoba, nilai tersebut sangat relevan, sebab menurut Uswatun, kemerdekaan tidak cukup dimaknai berdiri di bawah tiang bendera dan meneriakan kata merdeka.
3: 81 tahun kita merdeka ini untuk kita Bima Dom, anak muda tentunya harus mulai merefleksikan kembali bahwa merdeka bukan tentang kita berdiri di bawah tiang bendera lalu berkata merdeka, tetapi hal yang paling nyata yang bisa kita lakukan adalah ketika melihat orang sedang melakukan transaksi narkoba, tidak lagi ikut diam hanya lantaran itu bukan urusan saya atau keluarga saya. Kata saat ini kan dijajah bukan lagi dalam bentuk tank ataupun pasukan, tetapi dia lebih halus gitu ya, dengan relasi pertemanan. Kalau bukan kita tentunya siapa lagi? Karena bicara narkoba menurut saya bukan soal lembaga tertentu ataupun tugas BNN atau polisi.
2: Sudah diketahui Uswatun Hasanah atau dikenal Badai NTB menilai bentuk penjajahan pada masa kini tidak selalu hadir dalam bentuk tank, senjata atau pasukan. Ancaman terhadap generasi muda justru dapat datang dengan cara yang jauh lebih halus.
1: Semangat dan kebersamaan mewarnai pembukaan RRI Fest 2026 di halaman kantor RRI Mataram, Selasa 18 Agustus 2026, mengusung tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 dan Bintang Radio 2026 tersebut resmi dibuka Kepala LPP RRI Mataram, Neni Afrantini Essos. Kepala LPP RRI Mataram, Neni Afrantini mengatakan, RRI Fest bukan sekedar ajang perlombaan, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas dan komunikasi antar pegawai. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan prosesi cap tangan high five di atas kain putih yang diikuti pimpinan dan seluruh staf RRI Mataram. Prosesi tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk menyukseskan rangkaian Hari Radio ke-81 dan Bintang Radio 2026.
4: Kita akan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kita dari LPP RRI Mataram siap untuk melaksanakan RRI Fest Bintang Radio juga peringatan Hari Radio ke-81.
1: Berbagai perlombaan turut digelar, mulai dari lomba yel-yel antar bidang, pindah balon pakai kepala, estafet air menggunakan corong, hingga voli buta yang menghadirkan suasana penuh keceriaan. Neni Afrantini mengapresiasi antusiasme seluruh peserta dan berharap semangat kebersamaan yang tercipta melalui RRI Fest dapat terus diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Ketua Umum KONI Nusa Tenggara Barat Haji Mori Hanafi melantik pengurus Provinsi Persatuan Binaraga Fitness Indonesia PBFI Nusa Tenggara Barat masa bakti 2026-2030. Pelantikan berlangsung di Gedung Rupatama Kantor Bupati Lombok Timur Senin 17 Agustus 2026 sore. Haji Burhanuddin dipercaya memimpin PBFI NTB sebagai ketua umum, didampingi Mastur Yadi dan Novi Haryadi sebagai wakil ketua. Sementara posisi sekretaris dipercayakan kepada Lalu Mariawan Alfarizi bersama jajaran pengurus lainnya. Dalam rilisnya, Mori Hanafi berharap kepengurusan baru PBFI NTB dapat mampu membawa pembinaan binaraga dan fitness di Nusa Tenggara Barat semakin maju. Ia juga mendorong PBFI NTB untuk memperkuat pembinaan atlet sejak usia dini serta meningkatkan prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Mori menegaskan, KONI NTB siap mendukung pengembangan cabang olahraga, binaraga, dan fitness, termasuk dalam upaya meningkatkan prestasi atlet Nusa Tenggara Barat ke depan. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memerintahkan dua dinas bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pencemaran perairan di Sambi Elen, Kabupaten Lombok Utara. Sebanyak 3.170 narapidana dan anak binaan di NTB menerima remisi umum dan pengurangan masa pidana umum dalam rangka HUT ke-81 kemerdekaan RI. Saya Priyana Mahdan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: 101.
1: Pendengar telah sama-sama kita dengarkan warta berita untuk wilayah Nusa Tenggara Barat yang disiarkan langsung oleh Pro 1 RRI Mataram. Sekarang pendengar, kita berada kembali di Pro 1 RRI Bima. Kita kembali di makan siang bersama sahabat sejati. Rugi sekali rasanya kalau sampai di pukul 13.23 menit ini belum makan siang juga. Ya, jangan sampai ketinggalan, yuk makan siang dulu. Karena Pro 1 RRI Bima selalu menemani Anda dengan lagu-lagu pilihannya di makan siang bersama sahabat sejati.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya.

Mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar Kini Tuntas, sudah tugas saya menemani Anda di hari ini edisi Selasa 18 Agustus 2026. Tugas selanjutnya Bimas yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Sukmiati, dan untuk itu saya Nurul Inaya izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Menuju ke pukul 14 masih kami hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan tentunya yang bisa menemani Anda di siang hari ini. Dari Bro 1 RRI Bima, terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
1: Tapi Pak,
0: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
1: Aduh Pak,
0: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
1: Tapi
0: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
1: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu, yuk.

0: adek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game enggak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
5: rri.co.id RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: motivasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda siang hari ini hingga pukul 16 sore di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Baik, kita sudah di tengah hari menuju ke sore ya. Tadi udah dengerin lagu Pombima Cinaro Angi, dan kita semua bersaudara ya, apalagi kita baru saja memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun, umur yang sangat luar biasa. Asam asin pahitnya kehidupan sudah dirasain ya. Jadi luar biasa, terus belajar dan meminimalisir semua kesalahan. Baik, di kesempatan siang hari ini Anda bisa berpartisipasi ya di program Pro Dangdut. Hubungi kami di 0822-3494-5100 ya. Untuk Anda yang ingin requestan lagu dangdut, telepon boleh, bisik-bisik boleh. Bisik-bisiknya apa? Chat aja Sukmi di nomor yang sama, 0822-3494-5100. Kita ke lagu yuk, dari Wawa Marisa, Rindu Menanti.

Pandemi COVID-19, tanpa kita sadari, mengembalikan kita pada nilai-nilai budaya yang telah ada dan berkembang di masyarakat sejak zaman nenek moyang. Protokol kesehatan 3M telah dikenal masyarakat suku Sasak secara turun-temurun. Jika ada keluarga atau kerabat yang sakit, maka orang tua akan selalu berpesan kepada anaknya untuk menerapkan 3 hal. Yang pertama betungkem, yaitu menutup mulut dengan selembar kain. Yang kedua bedepe-sedepe, yaitu menjaga jarak sekitar 1,5 meter. Yang ketiga bisu ime kadubong, yaitu mencuci tangan dengan air pancuran yang sudah disiapkan di gerbang rumah sebelum masuk ke pekarangan. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali budaya tradisi leluhur. Kuat kearifan lokal, bangga budaya warisan leluhur, wujud cinta tanah air dan bangsa.

0: Ih, kok hutan itu tidak hijau lagi?
1: Kita hinggap di mana ini?
0: Hutannya sudah tidak ada pohon-pohon lagi. Coba kita ke hutan sebelah sana yuk.
1: Ayo.
0: Eh, hutan ini juga gersang.
1: Tidak hijau rano kayak dulu lagi.
0: Eh, hutan yang di situ juga begitu kering.
1: Ini ada apa ya?
0: Kita bertanya ke tanah yuk.
1: Eh tanah, kok hutan ini jadi jelek?
2: Iya, tidak ada pohon-pohon lagi. Tidak hijau kayak dulu dan tidak sejuk lagi.
3: Iya burung, pohon-pohon di hutan ini sudah habis ditebang manusia-manusia serakah. Kami pun tidak bisa menahan air karena akar-akar pohon tidak ada. Kasihan manusia, karena hutan ini gundul, kalau hujan deras, risiko banjir dan tanah longsor mengancam mereka.
4: Jaga kelestarian hutan kita.

Trigger, lagu dari Fethi Vera, repot. Ya gak usah repot-repot ya, jalanin aja sesuai alurnya dan timingnya. Baik, selamat siang kembali untuk Anda semuanya yang masih mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa download aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Sukmi terus mengundang Anda berpartisipasi di program Pro Dangdut di jalur GSM kami 0822-3494-5100. Kita langsung saja yuk, gaskan lagu-lagu berikutnya. Siang-siang tidak peduli, langsung gaskan lagu-lagu dangdut ya di siang hari ini. Kita punya beberapa lagu Pregar. Untuk lagu yang pertama, kita punya koleksi lagu dari Soimah. Katanya sih pelet cinta. Memang ya kalau udah jatuh cinta kayak dipelet rasanya ya. Yuk kita dengerin lagu dari Soimah, pelet cinta.

Saudara peringkat di Borobudu, Anda berada satu koleksi lagu dari miliknya Soima, Pelet Cinta, sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Kita akan lanjut dengan lagu berikutnya, peringkat yang akan menemani aktivitas sore siang Anda ya, siang jelang sore ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 14.25 menit. Sumpi teman Anda di program Produng Dut hingga pukul 16 sore. Masih panjang ya kebersamaan kami menemani aktivitas Anda. Kita punya koleksi lagu dari Rito Sugiarto, Cincin Permata Biru.

0: Ampun Paduka. Setelah hamba melihat postingan-postingan netizen di Facebook, Instagram, dan Twitter, mereka tengah gundah gulana dengan Nusantara ke depannya. Kiranya apa yang harus kita lakukan untuk saat ini, Paduka?
1: Jaga, jangan sampai direbut, dirawat. Kalau rusak, siapa yang rugi? Dari kita yang sekarang hingga generasi yang akan datang, lestarikan budaya, kearifan lokal, kebaikan, dan masih banyak yang lainnya, jangan sampai punah. Dan akhirnya, kehilangan jati diri dan identitas diri bangsa di masa yang datang.
2: Nusantara, identitas persatuan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

0: 3 Persatuan Indonesia.
1: 4 Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Pancasila itu Garuda Pancasila.
3: Pancasila itu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu.
1: Pancasila itu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
4: Pancasila rumah kita.

Begadang jangan begadang. Sudah di warning ya sama Bang Haji Roma Irama ya, Raja Dangdut kita ya. Pesannya sangat luar biasa ya. Kalau begadangnya kelamaan, besok pagi letih lesu lunglai. Tidak bertenaga ya. Aduh, semangatnya mana? Kita udah baru aja ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Jadi pemuda jangan begadang kalau tidak ada artinya. Baik, pergi dimanapun Anda berada, kita lanjut yuk dengan lagu-lagu berikutnya. Apakah lagu berikutnya akan membuat Anda terasa tersentil? Lagunya apa nih? Lagunya oke, Sepondok Dua Cinta. Apa boleh begitu? Apa sanggup? Yuk kita dengerin Rana Rani, Sepondok Dua Cinta.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang paling berharga. Pertama, kasih sayang. Kedua, cinta. Dan ketiga, kebaikan.

Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Masih 1 jam ke depan ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14.59 menit ya. Dan di siang hari ini juga sekalian menyapa para pendengar kita. Selamat siang jelang sore untuk kita semuanya. Semoga aktivitasnya lancar, sehat selalu untuk kita semuanya. Kalau nggak sehat, nggak mungkin bisa dengerin RRI gitu ya. Maunya tiduran aja ya, yang nggak kedengeran apa-apa gitu ya, saking fokusnya sama sakit yang diderita ya. Semoga yang lagi sakit bukan cepat sembuh, lekas sehat dan bisa beraktivitas. Dan untuk anda yang berulang tahun, untuk anda semuanya 18 Agustus ada yang ulang tahun belum? Ya, terus yang kemarin untuk seluruh rakyat Indonesia sudah memeriahkan HUT RI yang ke-81 tahun ya. Dan semoga di bulan Agustus semuanya sehat dan semoga semangatnya powerful ya. Baik, kita akan lanjutkan dengan lagu-lagu lainnya yang akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Kita punya koleksi lagu. Oke, untuk lagu tadi sudah dengerin lagu Pasdut, Pasukan Dangdut dari Nita Talia ya. Dan untuk lagu berikutnya, Sukmi sudah siapkan beberapa lagu ya untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Ada dari miliknya Mansur S, koleksi Mansur S banyak banget nih ya. Ada beberapa lagu dan Sukmi sudah siapkan lagu dari miliknya Mansur S dengan judul lagunya Kana. Terus lagu yang berikutnya ada dari Mirnawati, Buka Pintu ya. Ada beberapa lagu ya akan kami hadirkan menemani aktivitas siang hingga sore hari Anda. Hingga pukul 16 sore kita pokoknya gak pakai berhenti. Lagu-lagu darut siap Sukmi playkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, mantap banget beberapa lagu sudah kita dengerin. Gimana kabarnya hingga sore ini? Apakah sudah bersemangat dengan beberapa menit lagi untuk pulang kantor ya? Atau Anda sudah mulai siap-siap untuk absen pulang ya? Semangat terus untuk Anda semuanya. Untuk yang kerja di kantoran, semangat terus ya. Dan untuk ada yang di rumah yang gak habis-habis pekerjaannya, mungkin orang lain punya waktu ya, selesainya kapan, tapi Anda tidak punya waktu untuk ya, untuk diri Anda juga mungkin ada beberapa, mungkin waktu mandi Anda bisa mencium aroma sabun untuk relaksasi. Dan Sukmi juga pernah ingat ya, ada seseorang yang bilang gitu ya, saking sibuknya ibu rumah tangga itu bau sabun aja dia tidak merasakannya, saking dia keburu dengan waktu. Dia seorang perempuan yang berkarir dan seorang istri dan seorang ibu dengan anak-anak yang masih kecil dan rewel, itu luar biasa ya. Anaknya kayak anak tangga, itu bisa dibayangin ya bagaimana ruwetnya suasananya. Dan mungkin kalau waktu anak-anak masih kayak anak-anak gitu ya, kayak tangga gitu, tapi kalau udah besar mereka akan merindu dan orang tersebut akan merindukan bagaimana masa-masa dia menyayangi anak-anaknya waktu kecil dengan proses kehidupan yang sangat luar biasa, dengan waktu yang begitu mungkin bukan mengejar waktu ya, tapi memang semuanya disesuaikan dengan keberadaan waktu yang sesuai timenya masing-masing. Baik, berikan di mana-mana Anda berada, kita langsung saja yuk playkan lagu. Dan Sukme masih mengundang partisipasi para pendengar di 0822 3494 5100. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Kita punya koleksi lagu berikutnya dari Latif Khan dengan judul lagu Mayang.

penting. Ada tiga hal yang membentuk watak seseorang. Pertama, komitmen. Kedua, ketulusan. Dan ketiga, kerja keras.

Dengan Pro 1 di mana-mana Anda berada. Lagu dari Lolita, Jutek ya. Jutek boleh tapi pada porsinya ya. Baik. Udah pernah jutek belum? Jutekin orang maksudnya. Pasti dong. Semangat untuk Anda semuanya. Baik, kita akan lanjut dengan lagu berikutnya yang akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut ya di sore hari ini. Hingga pukul 16 sore masih panjang ya untuk kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Ada koleksi lagu dari Lewaldi dengan judul lagu Tidak Semua Laki-Laki.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami akan kumandangkan suara azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk umat muslim yang ada di Bima dan sekitarnya, selamat menjalankan ibadah salat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat asar.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungil.

tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, Joni Iskandar dengan judul lagu Dosa Kau Anggap Madu sudah menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Dan waktu sudah menunjukkan pukul 15.56 menit, kebersamaan Sukmi hingga pukul 16 sore sekitar 4 menit ke depan. Dan saatnya Sukmi akan pamit undur sejenak ya. Tepat pukul 17.50 menit, Sukmi akan kembali hadir di ruang dengar Anda di Nuansa Islami di sore hari ini. Dan pendengar, Sukmi yang bertugas pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Podcast Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi NTB memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah puncak musim kemarau 2026. Sekretaris Daerah NTB, Abu Khair, saat memimpin apel siaga kesiapsiagaan karhutla di Sembalun mengatakan kondisi cuaca panas dan kelembaban rendah meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla di NTB mencapai 8.895,43 hektar hingga 20 Juli 2026.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Facebook Pro 1 Mataram, Instagram @Pro1Mataram, telepon 646521, WhatsApp 081802056000. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Mataram mempersembahkan Dialog Kentongan. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di Dialog Kentongan RRI Radio Tangga Bencana. Dan pada sore ini kita berbicara tentang potret baru pentingnya mitigasi bangunan tahan gempa. Pada awalnya topik ini berlatar belakang bagaimana kita memetik pesan 8 tahun gempa Lombok 2018. Kita ingin melihat seperti apa potret baru setelah gempa yang melanda Lombok pada 2018 lalu dari aspek bangunan tahan gempa. Bisa saja yang menyangkut tentang konsep yang telah diajukan oleh pemerintah dan dipatuhi atau terlaksana di tengah-tengah masyarakat. Bisa juga tentang bangunan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat, terutama masyarakat adat di Pulau Lombok dan Sumbawa. Nah, inilah yang akan melatar belakangi perbincangan kita pada sore ini bersama dengan dua orang narasumber. Yang satu sudah hadir di studio. Sebelum saya sapa, tentu dengan peristiwa yang ada di, yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, perbincangan ini bisa saja sedikit melebar ya, melihat kondisi penanggulangan yang juga diupayakan oleh pemerintah Provinsi NTB bersama dengan kepolisian, TNI, bersama dengan sektor privat lainnya yang sudah berupaya mengirimkan bantuan. Dan itu juga terekam dalam wawancara maupun pengamatan pers. Nah, di studio sudah hadir pendengar Bapak Dr. Insinyur Saifuddin STMT, dosen Universitas Islam Al-Azhar Mataram. Assalamualaikum Pak Haji Saifuddin.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih setelah Januari lalu kita bertemu lagi.
3: Baik.
2: Dan saya rasa memang sudah jauh-jauh hari melihat Pak Saifuddin untuk tepat dalam mengisi perbincangan ini, dan alhamdulillah baru bisa terlaksana. Dan ini di momen peluncuran rangkaian hari ulang tahun RRI, Pak.
3: Pak Saifuddin
2: yang ke-81, ya walaupun jatuhnya pada 11 September mendatang, tetapi rangkaiannya sudah dimulai. Dan tadi pagi sudah ada semacam seremonial termasuk lomba-lomba internal. Saya sendiri mengikuti, dan walaupun ini sedikit cedera cedera kecil aja, tapi alhamdulillah karena sering membawakan kentongan hampir 5 tahun, ada semacam intuisi untuk membawa P3K sendiri.
3: Sudah nih, sudah siap.
2: Sudah siap, walaupun cukup mengherankan juga mungkin bagi seseorang, ya kok ini mengobati luka sendiri. Tapi ya saya bersyukur alhamdulillah. Dan saya rasa banyak lagi ya tentu yang bisa kita bangun, salah satunya ransel mitigasi bencana, mitigasi ya bencana. Di dalam ransel ada dokumen penting, Pak. Pak Saifuddin, ada uang tunai ya walaupun tidak banyak, ada obat-obatan, senter, bahkan makanan yang tidak mudah rusak ya. Misalnya terjadi blackout, listrik mati, paling tidak sudah ada punya tas siaga bencana yang paling cepat. Nanti ada juga dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ada Pak Awan Darmawan. Ini saat ini menjabat sebagai Kabit Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita masih menantikan kehadiran beliau. Untuk itu saya langsung saja ke Pak Saifuddin. Sebelum nanti saya umumkan seperti apa Anda juga bisa berpartisipasi, bagaimana melihat peristiwa kemarin yang sempat terjadi yang melanda sebagian masyarakat NTT, Pak Saifuddin?
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada para pendengar RRI Pro 1 Mataram. Alhamdulillah hari ini saya kembali ada di sini. Berhikmah lah.
2: Ya, betul sekali.
3: untuk umat, konsentrasi dan niat saya untuk selalu berbagi. Pertama yang saya sampaikan adalah pernyataan bela sungkawa dulu untuk saudara-saudara kita yang sedang tertiba musibah gempa yang ada di Flores. Tentu ini ya, apa yang mereka rasakan sekarang sama dengan yang kita rasakan, bagaimana kondisinya itu.
2: Betul.
3: Ya. Semoga diberikan ketabahan dan segera bangkit kembali.
2: Betul.
3: Kemudian NDB ini memang sudah apa ya? Memang sudah kodratnya, sunnatullahnya sudah di utara, di apit sama Cesar Flores, di bawah sub trustnya dan di selatan gitu. Jadi sudah bukan sudah langganan lah gitu.
2: Yeah.
3: Jadi dalam hal ini kita harus mulai lah berantisipasi kembali. Mengingat kembali karena apa? Jalur gempa itu Mas Agus itu tidak berhenti, Mas Agus.
2: Tidak berhenti.
3: Pasti akan terulang lagi. Ya,
2: pergerakan lempeng ya.
3: Nah, geologi yang paling sederhana adalah the past is the key to future.
2: Apa itu artinya?
3: Artinya ya? Di mana pernah ada jalur gempa secara aktif, di situ guncangan akan terulang. Karena jalur tersebut merupakan bidang rekah dan zona lemah yang paling mudah melepas energi.
2: Ini
3: akan lemah di sana. Jadi tetap akan terulang kembali. Bahkan area yang cukup lama berguncang itu justru sedang menumpuk energi yang perlu kita waspadai. Itulah itu kuncinya masalah gempa ini, geologinya di sana. Kita kalau sudah tahu akan dampak yang akan terjadi ke depan, itu tentunya kita harus waspada.
2: Okay, ya. Betul ya. Tetap harus waspada ya.
3: Memitigasi itu penting.
2: Okay.
3: Ya, memang dicontohkan sekarang uniknya di Flores ini kondisi gempa yang 7,7 yang lebih dahsyat dari gempa Lombok 2018.
2: Lombok 7.1 ya.
3: Ya. Itu ya bukan kita
2: membandingkan
3: ya. Cuma kan kita
2: masing-masing punya karakteristik.
3: Ya, akan mengevaluasi kenapa sih di sana kok cenderung tidak terjadi banyak korban, kerusakan-kerusakan. Tapi kan kerusakan hanya yang gedung yang
2: bahkan gedung yang bagus pun ya.
3: Ya, gitu. Ya, itu memang potensi potensinya jauh lebih besar gedung yang bertingkat itu.
2: Betul.
3: Dan di sana itu geografisnya mendukung, artinya penduduknya agak berjarak, terus kemudian budaya bangun rumahnya sudah tetap alami, dia pakai kayu, terus pakai atap seng gitu. Jadi kalau toh ada goncangan masih aman gitu. Hal yang penting adalah di gempa itu bukan gempanya yang masalah, tapi dampaknya itu. Dampaknya yang membahayakan itu runtuhnya bangunan itu. Kalau berapapun goncangan gempanya tidak ada pengaruh. Tapi dampaknya goncangan, runtuhnya bangunan setelahnya itu yang menjadi persoalan. Gitu.
2: Betul sekali.
3: Jadi kalau soal teknis sering sudah dibicarakan, teknis harus sesuai dengan apa namanya standarnya PBI, PBG misalnya kan, pengganti IMG sudah mulai mau merenovasi ini syaratnya, mau membangun ini syaratnya gitu kan.
2: Ada ya.
3: Cuma yang perlu kita tanamkan itu empat kunci pilar rumah aman.
2: Ya. Apa itu ya?
3: Yang pertama adalah di dalam membuat rumah itu harus simetris, Bang.
2: Simetris.
3: Iya. Okay. Denah rumah itu harus simetris, seimbang persegi atau kotak. Itu aja dulu.
2: Itu ya.
3: Jangan tidak seperti itu, simetris dan kotak gitu loh.
2: Iya. Jadi,
3: apa gunanya? Untuk membagi goncangan secara merata.
2: Oh iya.
3: Gitu. Itu simetrisnya. Iya. Kemudian saling mengikat. Antara pondasi, seluf, kolom, balok itu harus ada saling mengikatnya.
2: Betul.
3: Jadi warning bagi kita, bagi terutama kita punya tukang-tukang itu bahasa khususnya, yang sederhana aja dalam mengikat begel itu gelangan besi itu.
2: Ya itu sudah membantu.
3: Iya, kan cuma dibengkokkan 90 derajat. Itu lebih bagus lagi dibengkokkan 135. Okay. Begitu 90 derajat potong lagi masuk ke dalam.
2: Masuk ke dalam ya. Ya, mencekram.
3: Mencekram ya. Masuk ke dalam beton ya. Kalau cuma 90 derajat dia cuma nempel.
2: Gelang ya.
3: Ya, gelangnya itu tekuk lagi.
2: Iya.
3: Nah, ini sehingga ketika ada getaran itu dia tidak akan keluar.
2: Betul.
3: Jadi tetap dia gitu.
2: Mengikat ya.
3: Yang kemudian pilar yang ketiga adalah atap yang ringan.
2: Atap yang ringan.
3: Tetap kita harus ke depan itu menggunakan atap ringan. Entah programnya Prabowo mau genteng, genteng semua ya genteng yang harus yang inovasi yang ringan. Nah, jangan pakai tanah lagi, apa genteng tanah apa campuran apa, kan ada sekarang BRIN itu kemarin menampilkan ada genteng yang desainnya itu diinjak kuat tapi ringan, tapi genteng gitu. Jadi itu terus gitu. Kemudian yang keempat adalah masalah pondasi tanah keras.
2: Ya,
3: jadi ibaratnya itu rumah itu kayak struktur manusia lah.
2: Ya, tulang, belikan.
3: Kalau kakinya itu pondasi, badannya ini adalah struktur bangunannya, kepalanya atap.
2: Oke.
3: Bajunya, bajunya adalah tembok apa yang ringan
2: gitu. Melindungi.
3: Melindungi.
2: Ya, setuju.
3: Gitu Pak, Pak Agus. Jadi kemudian yang sedikit lagi yang ketiga adalah tentang kesiapan evakuasi dan inovasi teknologinya. Nanti saya akan sampaikan evakuasi ini kan biasalah jalur-jalur bencana, titik kumpul itu
2: assembly.
3: Kan. Ya. Kemudian yang inovasi ini yang saya sampaikan EWS itu dulu pernah saya cerita Mas Agus, saya sedang meneliti tentang EWS.
2: Betul.
3: Nah, alhamdulillah sudah selesai dan sudah kita buat prototipnya. Contohnya untuk kawasan Mandalika. Kenapa saya pilih Mandalika? Karena Mandalika itu kawasan yang super prioritas ya pariwisata dan di sana tuh banyak sekali investasi negara lah. Negara dan swasta yang harus kita lindungi
2: ya.
3: Jadi saya punya nanti di lain kesempatan saya akan sampaikan itu ya. Kemudian yang terakhir adalah tetap kita kembali ke anulah fitrah kita menyikapi musibah itu sebagai ujian.
2: Ujian ya.
3: Ya.
2: Terus dan, untuk bisa semakin baik ke depan.
3: Bahwa musibah itu mitigasi. semua itu izin Allah aja.
2: Ya,
3: ya gitu. Jadi
2: ya,
3: tetap jadi ketika kita sudah memasrahkan, jadi kita sudah tenang, tidak panik.
2: Ya.
3: Di samping ketika sudah tidak panik, mengambil keputusan itu tepat gitu, Pak.
2: Betul.
3: Nah, kepanikan itu. Dan ikhtiar keselamatannya itu sebagai daripada bernilai ibadah nanti.
2: Okay,
3: itu aja Mas Agus.
2: Ditahan dulu Pak Syafuddin sekaligus mengakhiri poin keempat tadi karena kita sudah kehadiran satu orang narasumber lagi. Untuk itu pendengar, sebelum saya sampaikan nomor teleponnya, kita jeda terlebih dahulu. Setelah iklan layanan yang bertema senada ini, saya akan kembali lagi bersama Anda di Dialog Kentongan.
4: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Waktunya kentongan.
7: Apa itu gempa bumi tektonik? Gempa bumi peristiwa pelepasan energi secara tiba-tiba yang diakibatkan oleh adanya deformasi yang terjadi pada kerak bumi. Gempa bumi tektonik dapat terjadi pada batas pembentukan lempeng samudra, pada batas pertemuan antara dua lempeng atau daerah subduksi, dan pada daerah sesar aktif pada lempeng benua. Pada daerah-daerah tersebut terjadi pengumpulan tegangan secara terus-menerus. Jika tegangan tersebut telah sedemikian besar sampai melampaui kekuatan struktur batuan, maka akan terjadi deformasi pada struktur batuan yang terlemah. Struktur batuan yang terdeformasi akan melepaskan sebagian atau seluruh energinya untuk kembali ke keadaan stabil. Daerah deformasi struktur batuan atau pelepasan energi ini merupakan daerah yang disebut sebagai sumber gempa bumi.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Anda masih bersama kami dalam Dialog Kentongan Pro 1 RRI Mataram.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih di Dialog Kentongan, tepat sekali, dan topik kita pada sore ini membahas tentang apa juga yang bisa kita petik dari peristiwa gempa bumi yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur beberapa hari lalu, yaitu potret baru pentingnya mitigasi bangunan tahan gempa. Tapi tak lupa juga, kita menginginkan baik dari Pak Saifuddin, termasuk juga ini langsung saja saya perkenalkan, di studio sudah hadir Bapak Awan Darmawan STMT, Kabid Rehabilitasi, Rekonstruksi dan Kerjasama Penanggulangan Bencana BPBD NTB. Assalamualaikum Pak Awan.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tos sudah Pak Awan?
8: Tos, oke.
2: Buat kemerdekaan. Ya kemarin belum sempat ketemu juga di upacara ya, tapi saya rasa tidak salah, mungkin pernah bertemu di beberapa forum.
8: Yes,
2: mungkin lupa
8: familiar wajahnya. Sering lihat saya.
2: Iya, Pak Awan. Terima kasih sudah hadir Pak Awan, dan sebenarnya topik utama kita itu menginginkan seperti apa mitigasi bangunan tahan gempa yang sudah menjadi reference dari BPBD saat ketika gempa Lombok 2018. Yeah. Tapi tidak apa-apalah kita menyinggung sedikit NTT ya Pak ya, karena kita juga ikut memberikan bantuan dan ada utusan delegasi yang dari BPBD NTB yang sedang berangkat
8: ke Pak Miftah ya. Ya Pak Kabid Darurat.
2: Pak Kabid Darurat.
8: Posisi sekarang ada di sudah di Manggarai sudah bangun posko di sana satu
2: ya.
8: Dan mungkin akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Nagakeo.
2: Nagakeo ya. Mohon maaf nih Pak Awan. Karena cukup luas juga ya.
8: Dampaknya ada.
2: Bisa cerita sedikit?
8: Wah ini jadi kemarin kalau saya tidak salah dari data yang masuk per kemarin itu. Total kan ada 38 ya, kalau nggak salah yang meninggal dunia. Memang ya. Kalau dari data yang masuk ke Pusdalop kami itu pengungsi yang terbanyak itu ada di Kabupaten Nagikyo, kalau saya nggak salah Nagikyo, yaitu berdekatan dengan Kabupaten Sika ya katanya.
2: Sika, waduh.
8: Ya, tapi ada 7 kabupaten sih yang sana, terdampak, ya. Yang terdampak ini. Karena lumayan ya, 7,7 skala Richter.
2: Ya. Dan 7 sempat poin ada, di atas kita ya.
8: Iya, betul sekali. 2018. Dan sempat ada EWS dari BMKG terkait dengan tsunami. Betul sekali.
2: Kita ikut prihatin juga. Mudah-mudahan kita juga bisa transfer knowledge nanti ya Pak Saifuddin. Kita tidak tahu nanti dalam perjalanan ada semacam transfer knowledge, experience gempa 2018 Lombok bisa diakselerasi di NTT nanti yang sedang masuk dari tahap apa nih Pak? Penanggulangan?
8: Di mana di NTT ya?
2: NTT ya?
8: Ya masih penanganan darurat.
2: Darurat dulu ya?
8: Masih penanganan darurat.
2: Oke. Ya. Baik, Pak Awan, kalau kita melihat perjalanan 8 tahun gempa Lombok tadi Pak Saifuddin sudah semacam memberikan tip and trick lah kata anak muda, ada 4 pilar yang mesti dipatuhi ketika menginginkan adanya bangunan yang
9: tahan gempa. Tahan
8: gempa, betul.
9: Kalau Pak Wan sendiri melihat seperti apa?
8: Kalau kita dari, terima kasih, dari kacamata kebencanaan BPBD, sebenarnya prinsipnya mitigasi itu kan ada serangkaian upaya untuk mengurangi risikonya.
9: Oke, betul.
8: Baik itu risiko korban jiwa maupun risiko materi. Nah, sekarang kalau kita berbicara mitigasi terhadap bangunan tahan gempa, berarti rangkaian upaya yang kita lakukan untuk meminimalisir kerusakan bangunan. Kerusakan itu bangunan, terus korban jiwanya bisa diminimalisir. Tentunya dengan perencanaan yang bagus, desain yang kuat, itu standar SNI ya tentunya, dan konstruksi yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
9: Betul.
8: Jadi nanti prinsipnya itu kembali ke, kalau kami di bidang rehabilitasi rekonstruksi itu build back better and safer, bahasa Lomboknya nih. Jadi membangun lebih baik dan lebih aman.
9: Oke.
8: Gitu. Kan sudah, kalau dari apa sekarang teknologi yang sudah sungguh apa ya mumpuni ya, saya pikir udah banyak sekali rumah-rumah kalau misalkan kita pikir, karena yang paling banyak terdampak pada saat gempa itu lagi-lagi adalah rumah warga
9: atau rumah warga penduduk.
8: Betul.
9: Seperti yang kita saksikan juga di NTT ya Pak ya.
8: Apalagi kalau tadi abang menyinggung terkait dengan gempa Lombok, 2012, itu ribuan rumah kita yang terdampak. Bahkan kami pun
9: 70 ribu lebih ya Pak Wan?
8: Iya, bahkan kami pun sampai sekarang belum bisa menuntaskan itu Pak.
9: Masih ada ya?
8: Masih ada yang belum terbangun. Bahkan informasi terakhir dari BPBD Lombok Utara, itu masih ada ratusan warga yang masih tinggal di tenda. Ini sangat miris sekali.
9: Kira-kira ke depan harapan Pak?
8: Kami sudah bersama BNPB, waktu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sempat melakukan monitoring evaluasi terkait dengan pengecekan ulang. Karena memang yang paling krusial adalah pada saat pendataan
9: dulu ya.
8: Jadi pendataan awal tuh misalkan pendataan awal nih jumlahnya ternyata 1000 rumah yang rusak, tiba-tiba pada saat sudah, kadang masyarakat nih begitu tahu kita mau dapat bantuan, tiba-tiba bisa tambah tuh rumah tuh, bisa tambah gitu, padahal itu sudah kita melakukan hearing misalkan. Jadi data yang sudah ada kita langsung uji publik. Jadi kita berikan waktu masyarakat untuk menyanggah. Kita umumkan di mungkin di kelurahannya atau di desa, di di tempat-tempat umum, sehingga masyarakat tuh bisa mengecek bahwa nama dia masuk nggak di dalam daftar yang terdampak gempa
9: itu ya. Ya, dan ya mudah-mudahan ini kita harapkan bisa tuntas ya Pak Awan ya, karena dalam beberapa forum seperti program Halo RRI juga sering mengemuka masyarakat yang masih menginginkan untuk bantuan pemerintah.
8: Betul, kami juga sudah berusaha itu, karena masih ada sedikit harapan dari BNPB terkait dengan hasil monef kita kemarin menyampaikan ada sekitar hampir ratusan rumah yang harus yang masih butuh bantuan penanganan terkait dengan RTG itu. Nah, itu ada harapan sebenarnya waktu itu. Cuman kembali lagi kita tahu bersama bahwasanya begitu selesai ini masih ada gempa lagi, bukan gempa, maksudnya ada bencana lagi.
9: Ya, lagi ya.
8: Setelah NTT ternyata tiba-tiba ada gempa di Sumatera. Di Pematang Siantar. Nah, ini jadi
9: memang Indonesia ini daerah gempa.
8: Betul,
9: ya,
8: betul.
9: Karena dilalui oleh lempeng.
8: Betul.
9: Dan banyaknya gunung.
8: Daerah-daerah patahan.
9: Oke, tapi saya sebelum ke Pak Syaibudin ini, menarik RTG ini memang desain ya Pak?
8: Betul,
9: Pak.
8: Rumah tahan gempa ini. Ada beberapa tipe sebenarnya, tapi cuman yang paling populer itu, mohon nanti dikoreksi Pak dosen, itu Risa dan Rika ya Pak ya?
9: Iya,
8: ya.
9: Nama-nama jadi, yang sengaja dibuat familiar ya.
8: Nama-nama cewek ini rata-rata nih. Udin gak ada Pak, yang ada Risa, Rika, gitu. Ada Risma juga. Gitu. Jadi rumah instan sederhana, sehat.
9: Gitu. Bisa memberikan perhitungan ya.
8: Jadi itu yang mungkin lebih mudah katanya. Yang Risa ini kayaknya lebih banyak digunakan ya Pak dosennya oleh masyarakat kita tuh, karena lebih gampang pemasangannya, cuma panel-panel gitu.
9: Bagaimana Pak Saipudin?
3: Iya, jadi kembali ke ini, aplikasi sebenarnya.
9: Aplikasi ya.
3: Kemarin yang di Lombok Utara tuh kebanyakan yang beton, kombinasi. Baja ringan.
8: Ya, betul, bisa.
3: Itu karena aplikasinya gampang. Kalau yang panel itu agak di awal-awal sih bisa terpenuhi sama supplier itu kan, tapi tidak bisa berkesinambungan karena kebutuhannya banyak, sehingga apa yang kombinasinya yang beton sama baja ringan itu yang paling diminati, cepat dan mereka bisa kerja. Betul. Nah, jadi itu yang paling banyak di utara.
9: Di utara ya. Okay. Baik, tapi saya rasa itu sebuah desain ya Pak Awan ya, yang memang ditujukan untuk next-nya juga kan ke depan. Betul, ya. Ketika ada peristiwa serupa dia bisa punya kekuatan
8: dan, ya. Dan mungkin saya rasa nih kalau semakin ke timur ya, karena kebetulan kalau kita lihat wilayah NTB ke timur nih ya, rata-rata pakai rumah panggung.
9: Nah, itu dia
8: nanti kita itu local wisdom loh itu.
9: Kita iya, kita coba kan nanti. Itu ada semacam concern juga pemerintah terhadap itu Pak.
8: Tapi Pak, memang ini kan terkait kepada budaya ya.
9: Budaya,
8: artinya orang yang biasa pakai rumah bata gitu, tiba-tiba kita alihkan jadi rumah panggung gitu
9: ya. Ya, artinya kita berikan kebebasan ya.
8: Tapi misalkan kalau di daerah-daerah semakin ke timur, nah, gitu, menyentuh dengan NTT, mungkin di NTT itu rumah ya, panggung itu mungkin banyak yang menggunakan seperti itu gitu.
9: Pandangan Pak Saibuddin sendiri terkait rumah.
3: Ya, karena kalau budaya ya, ya kalau menurut saya mungkin mungkin ada apa ya semacam aturan di dalam satu kelompok itu ada satu atau dua rumah panggung.
8: Yes. Ya.
3: Jadi ya untuk kebersamaan gitu ya. Itu harus dimulai dari pemerintah apa bantuan kayak langsung gitu. Nah. Mungkin bisa dicontohin lah.
9: Setuju ya. Baik, saya sebenarnya ingin mengumumkan di 0818-02-056-000 Anda bisa berpartisipasi. Tetapi nampaknya di telepon studio kali ini ya. Langsung saja kita terima respon pendengar Pak Saifuddin dan Pak Awan. Halo, selamat sore.
10: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Agus.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Di mana?
10: Ya.
9: Apa ini Pak Arjun, betul?
10: Ya, betul sekali.
9: Pak Arjun Lombok Utara ya. Oke.
10: Iya, betul.
9: Saya persilakan Pak Arjun. Apa yang menjadi
10: pertanyaan? Bapak-bapak narasumber, menurut BPBD Lombok Utara yang pernah kami dengarkan di RRI, bahwa yang belum mendapatkan bantuan itu yang rusak berat itu 2.437 kakak Pak.
9: Oke.
10: 2000. Dan beberapa kali pemerintah mengatakan akan mulai bahkan pada bulan Agustus 2025 itu akan dimulai lagi katanya. Tapi sampai saat ini apakah penyebabnya atau apa kendalanya? Mohon informasinya dari Bapak BPBD Nusa Tenggara Barat, apa kendala yang sebenarnya sehingga belum juga dimulai bantuan itu kepada kami Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam. Pak Arjun ini tepat sekali menanyakan tentang mereka yang masih belum mendapat bantuan rumah tahan gempa. Nanti Pak Awan yang paling tepat ya. Sebelum ke Pak Saifuddin, kita umumkan juga bagi yang ingin bergabung. Tadi Pak Arjun menelpon di 0370-646-521. Dan kali ini saya bersama dengan pengarah acara Holil Bistri, penyiar ada Koriatun, dan di item teknik juga sudah menyiapkan. Dan kali ini kita bisa menyimak visualisasi saya dengan Pak Awan, Pak Saifuddin melalui kanal YouTube RRI Mataram Official. Jadi Pak Awan walaupun belum sempat share links juga, nama YouTube kita RRI Mataram Official, nanti saya akan bagikan. Pak Saifuddin saya rasa sudah akrab, beliau karena sudah pernah juga kita kirimi link RRI Mataram Official. Nanti yang ingin bertanya mungkin tidak seperti Pak Arjun tadi, tetapi cukup mengetikkan pesan di kolom live chat ya. Kalau begitu saya mungkin langsung saja ke Pak Awan ya. Pak Awan, boleh kita garis bawahi lagi kira-kira dari mereka yang belum mendapat bantuan rumah tahan gempa, peluangnya seperti apa ya Pak? Pak, proyeksinya lah kita atau orientasinya?
8: Oh ya, terima kasih Bapak. Siapa tadi?
9: Pak Arjun.
8: Pak Arjun dari Lombok Utara. Betul sekali Bapak. Jadi kemarin itu bahkan saya melihat ya teman-teman dari BPBD Lombok Utara itu sudah mengajukan rekomendasi kepada Gubernur. Karena harus ada rekomendasi dari provinsi terkait dengan untuk pengajuan ulang untuk melalui, kalau kemarin yang di awal kita menggunakan namanya DSP Pak, dana siap pakai, jadi masih dalam penanganan darurat. Nah, karena proses darurat itu sudah selesai, dari mulai penanganan apa namanya tanggap darurat sampai dengan transisi pemulihan darurat selama hampir 2 tahun itu selesai, maka usulan yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah melalui dana hibah rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Dan ini sudah dilakukan oleh teman-teman dari BPBD Lombok Utara. Betul sekali, ada kalau dari surat yang saya dapat juga ini, ada 2447 kalau saya nggak salah unit yang mengalami rusak berat. Nah inilah yang diajukan. Saya salut sekali dengan teman-teman BPBD Lombok Utara. Mereka langsung segera merespon apa yang menjadi apa yang Bapak Arjun tadi sampaikan. Dan kami dari provinsi sudah mengeluarkan surat rekomendasi gubernurnya terkait dengan hal ini. Dan suratnya sudah kita tujukan kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta. Nah, sekali lagi sekarang memang apa namanya, kita menunggu dari hasil verifikasi daripada teman-teman di pusat, di BNPB. Mungkin sebelum, kalau dalam regulasinya, setelah kita mengajukan proposal dana hibah, itu maka nanti ada tim verifikasi dari BNPB yang akan turun untuk mengecek apakah betul tidak 2477 unit rumah itu benar-benar mengalami kerusakan tadi. Gitu. Mungkin disertai dengan foto dokumentasinya yang ada pada saat itu, atau mungkin kondisi sekarang mereka masih belum terbangun rumahnya. Itu. Nah, seandainya sudah ada verifikasi dari pusat, maka biasanya normalnya itu adalah sekitar 80% itu biasanya sudah akan segera diberikan dananya. Nah, tapi selama belum ada verifikasi itu, maka kita hanya bisa melakukan lobby terus ke pusat. Nah, sekali lagi memang teman-teman di BNPB itu akan melihat skala prioritas, Pak. Artinya karena memang tadi seperti kami sampaikan di awal, bahwasanya bencana ini terus menerus. Habis dari misalkan di kita, mungkin ada lagi tempat lain. Tadi tidak ada dalam satu bulan itu hanya satu provinsi yang kena bencana. Jadi itu nanti seperti apa? Ini kan barusan kayak sebelum gempa yang NTT pun, barusan sebelumnya kita baru habis gempa, banjir di Aceh dan Sumatera. Yang mana itu mungkin dananya lebih besar lagi dan mungkin lebih masif. Nah, sekarang di NTT ada lagi, 3 hari setelah di NTT ada di Siantar, di Sumatera. Jadi seperti itu. Jadi inilah yang, sedangkan kondisi fiskal negara kita
9: memang harus mungkin, namanya APBN ya, skala prioritas.
8: Jadi mereka mungkin dari pusat itu akan memprioritaskan mana yang urgensinya lebih lebih penting dulu saat ini yang ditangani. Bukan berarti tidak ditangani, tapi artinya mungkin ada skala prioritas. Tapi memang kadang seperti tadi mungkin Pak Arjun wajar bertanya, karena sampai kapan kami akan menunggu gitu loh. Dan ini butuh butuh kepastian, betul sekali. Sedangkan kalau APBD 2 misalkan dari pemerintah KLU pun mungkin tidak akan sanggup melakukan bantuan ini, misalkan memberikan bantuan stimulan rumah. Nah, seperti itu.
9: Inilah pentingnya bahwa bangunan tersebut memang juga berorientasi pada investasi kebencanaan.
8: Betul.
9: Pak Saifuddin sendiri, kalau ini kan memotret ya, dan saya yakin Pak Saifuddin pasti juga terlibat waktu di 2018 dengan kolega untuk melihat dari dekat soal-soal ini, gempa Lombok 2018. Bagaimana Pak Saifuddin melihat potret mitigasi bangunan tahan gempa yang ada saat ini?
3: Kalau hasil daripada pasca itu ya, jadi saya lihat memang kan setelah itu kan masih tetap ada kan? gempa
9: ya.
3: Masih di bawah 5, di bawah 6,
9: bagi yang dirasakan itu maupun tidak dirasakan ya Pak ya,
3: sudah bisa adaptasi lah. Tapi yang terpenting kan dari sisi non strukturnya, jadi memang edukasi.

0: kota, akhirnya terrealisir semua titik-titik yang dibutuhkan itu kita penuhi. Yeah. Nah, jadi itu simbol aja bahwa di daerah itu kalau ada bencana, entah bencana gempa, bencana banjir, bencana kebakaran dan sebagainya, ada kepastian. Saya mau ke arah timur atau ke barat. Kalau tidak ada apa petunjuk kan salingan, Pak Agus. Gelisah nanti.
1: Gelisah. Ya.
0: Jadi itu non strukturnya itu yang kita perlu ditekankan, Pak Agus. Jadi mungkin BPD itu untuk langsung ke itu ke RT-RT di lingkup padat penduduknya itu, Pak. Harus benar-benar titik kumpul di mana
1: itu. Itu harus kita perbuat
0: Perlu, perlu diprogramin lagi. Itu sederhana cuma membuat masyarakat itu tenang. Saya lihat kemarin itu Pak, kalau ada kegiatan bencana apa akan kita ke sana ya, Pak ya. Jalurnya ke sana ya, tidak ke sana jadi tidak tabrakan.
1: Betul sekali. Saya juga sebenarnya sempat merasakan waktu hari Jumat di tapi walau-alam apakah benar terjadi gempa, tetapi sempat merasakan getaran juga sebelum peristiwa di NTT pada pagi harinya. Tapi waktu itu memang tidak buru-buru keluar. Karena sebagian pakar menyatakan bahwa sebaiknya tidak langsung keluar bangunan, tetapi mencari perlindungan di bawah meja, atau barang-barang yang dinilai kuat untuk penahan ya. Karena banyak sebagian orang juga menyatakan bahwa bangunan yang paling rentan rubuh adalah di bagian depan. Jadi ketika kaget seperti Pak Saiful bilang tadi,
2: keluar
1: keluar langsung
2: karena refleks ketimpa genteng.
1: Nah, padahal kalau dari sisi mitigasi adalah berlindung dahulu ketika terasa sudah aman,
2: baru
1: langsung ke titik kumpul atau menggunakan jalur-jalur tidak menggunakan lift ya, Pak ya.
0: Tangga-tangga darurat.
1: Belum memilih tangga-tangga
2: darurat
1: terus. Karena itu sangat penting membangun intuisi tadi ya, karena tidak bisa spontan ini Pak Wan. Satu hal yang tidak bisa tiba-tiba langsung bisa,
2: itu butuh latihan.
1: Dilatih tiap
2: hari. Itu harus butuh latihan memang, Pak. Makanya ada ada apa? Gladi
1: ya, simulasi ya,
2: desa simulasi di tingkat desa
1: gitu. Tadi Pak Saipudin. Next mungkin mahasiswa diinisiasi untuk melakukan simulasi juga ya.
0: Betul, perlu itu tambah
1: ketika
0: untuk next di samping buat anunya alatnya, ada program untuk sekali-sekali lah buat sirine apa gitu.
1: Atau kentongan.
2: Local wisdom, kentongan kayak judulnya. Jadi itu kan jadi local wisdom, Pak.
0: Betul. Di kita kerjasama nanti sama WBD kan.
1: Betul sekali.
2: Sudah ada, Pak. Harus penting. Bahkan justru ini karena Bapak tadi menyinggung terkait dengan mahasiswa KKN, itu kami juga punya program, Pak, di bidang kami di rehabilitasi, rekonstruksi dan kerjasama. Menarik, nah, ada kerjasama itu, Pak. Jadi kerjasama ini kami melakukan MOU dengan forum perguruan tinggi, pengurangan risiko bencana se-NTB. Nah, saya Al-Ajar sepertinya belum masuk ini.
1: Nah,
2: jadi mungkin bisa masuk di sini, Pak.
0: Ya, nanti kita,
2: jadi nanti ada KKN itu yang tematiknya di sana, Pak. Desa Tangguh Bencana. Jadi nanti kawan-kawan adik-adik mahasiswa ini pada saat dia melakukan KKN, mereka full akan berbicara temanya terkait dengan kebencanaan. Termasuk seperti tadi yang Bapak dosen sampaikan. Nanti kakak teman-teman adik mahasiswanya dibuat apa? Membuat jalur evakuasi.
0: Sudah itu. Kalau itu sudah kita praktekkan. Sudah kita buat
2: bergabung dengan program kita itu, Pak. Karena kita ada 6 universitas yang sudah bergabung
0: dengan dana seadanya. Jadi kami kemarin alhamdulillah sudah bisa kita buat ya, satu desa itu. Berapa dusun kita nanti, cuma ada perlu tambahan lagi beberapa titik, tapi poin-poinnya sudah kita buat.
1: Baik. Menarik sekali nih Pak Awan, Pak Saipudin, kalau ke depan kita bekerja sama mungkin dengan yang lain juga. Nanti untuk glorifikasi atau diseminasi informasi terkait dengan simulasi itu ya urusan RRI lah nanti ya. Yang ikut mendesain apakah report on the spot, langsung melaporkan jalannya simulasi agar cepat dapat ditangkap. Tidak hanya mungkin audio tapi visualisasi juga.
2: Betul sekali.
1: Artinya karena situasinya mungkin sudah dalam konteks darurat ya, Pak ya. Sehingga tidak perlu lagi memikir pembantuan pendanaan dan sebagainya. Sumber daya yang ada kita langsung terjunkan ya. Insan-insan broadcast di RRI Mataram kita optimalkan.
2: Betul.
1: Saya rasa ditunggu ini Pak Awan.
2: Siap.
1: Kapan bisa

0: simulasi memang, bareng
1: ya, nanti karena di tahun ini juga insya Allah nanti ada simulasi juga kita akan usahakan di mungkin menjelang MotoGP ya, kalau MotoGP itu pasti itu agenda tetap karena agenda nasional, jadi tetap akan kita lakukan simulasinya tapi di seputaran Mandalika. Jadi untuk skenarionya itu nanti adalah gempa dan tsunami, itu gempa yang
2: mengakibatkan
1: tsunami ya, di Mandalika.
2: Betul. Kami juga anu Pak Wan, kebetulan di sini saya lagi buat EWS.
1: Oh, EWS untuk
2: Kota Mandalika.
1: Untuk apa nih Pak? Jadi untuk tsunami apa untuk?
2: Jadi itu untuk bencana longsor.
1: Oh, longsor.
2: Banjir.
1: Banjir.
2: Gempa.
1: Gempa.
2: Jadi sementara pakai kita buat prototip yang skala kecil, pakai maket. Nah, itu nanti mungkin kita diskusi dengan BPD, kita membuat implementasi lapangan. Jadi perlu kita kalau di marketnya sudah sudah terdeteksi dan bisa langsung begitu ada kejadian super sekian detik, dan sampai satu detik begitu ada langsung masuk ke handphone kita. Kan masih kemarin dipakai yang apa, Telegram.
3: Telegram karena, aplikasi komunikasinya Pak ya.
2: Agak murahan. Betul. Kita nanti kalau kita tingkatkan lagi untuk ke WA
3: WhatsApp ya. Betul, Meta yang punya ini.
2: Jadi jadi itu sudah kami sudah buat, sudah selesai Pak Awan. Jadi tinggal aplikasi, mungkin kita nanti beberapa ke depan, hari ke depan tuh kita sounding ke stakeholder.
3: Setuju. Cara saya RRI juga punya kepentingan untuk meliput nanti untuk EBS. Karena kalau melihat tren publikasi media saat ini, riset-riset juga menjadi konten yang menarik Pak. Tidak aja yang sifatnya hiburan atau news peristiwa saat itu, tapi juga riset-riset seperti yang dilakukan oleh Pak Saiful nanti menarik.
1: Luar biasa,
3: untuk
1: menarik sekali ya.
3: Ini ya, bedah ya Pak. Baik. Karena kita juga punya platform website juga, ketika ada tabel, data, mungkin orang lebih suka baca website ya. Kalau kalau di kuping kan terbatas ya.
1: Kalau lihat yang bentuknya digital, itu kan buat
3: kapan saja bisa
2: kan dibuka. Menginginkan kan ketika pengunjung sirkuit, ada orang di sekitar sana, sudah paham, nanti ketika ada bahaya, sudah masuk ke HP masing-masing, kan? Begitu orang daftar nomor HP-nya berapa, langsung kita sistemkan.
3: Baik. Kita minta pandangan akhir Pak Saipudin, kalau dari topik ini apa Pak Saipudin yang ingin disampaikan ke pemirsa? Mungkin juga tadi sempat dapat bocoran akhirnya AWS ya. Semula kita yang ingin.
2: Ya nanti kita menarik kalau namanya mitigasi ini kan tidak sampai di situ aja.
1: Iya.
2: Panjang. Semakin merambat. Jadi poin yang terpenting dari pertemuan sore hari ini, mari kita jaga keluarga dan kita keluarga semua lah sekitar kita. Tiga benteng utama adalah rumah yang terikat secara teknis tadi
3: saya. Betul.
2: Strukturnya terikat betul. Terus kemudian kesiapan evakuasi.
3: Itu dia ya.
2: Itu dia yang terlatih ya. Terlatih tadi sudah siap BPBD. Serta hati yang tenang dan tawakal.
3: Tawakal ya, karena sunatullah tadi berada di wilayah yang subur, tapi menyimpan potensi.
2: Betul, jadi rumah yang aman dan tahan gempa itu wujud kasih sayang serta investasi terbaik untuk keselamatan keluarga kita. Itu betul aja sekali. Poin dari saya Pak.
3: Saya untuk Pak Awan juga minta pandangan akhir, tapi saya tertarik Pak saya pada tadi, memang kita bukan ahli mungkin, tetapi adalah orang yang terlatih kan. Everyday.
1: Ya, karena kita berlatih kan.
3: Berlatih ya. Kayak prinsip TNI seperti itu kan.
2: Latihan aja terus.
3: Latihan terus.
1: Latihan terus.
3: Terus Ronaldo juga gitu, latihan terus. Betul. Jadi setiap makan malam hari dia masih menendang bola.
1: Betul.
3: Wah, itu pekerjaan yang luar biasa ya. Ibu rumah tangga yang berhasil menyelesaikan pekerjaannya setiap hari itu kan luar biasa juga.
2: Setiap hari latihan.
3: Setiap hari kan.
1: Setiap hari latihan.
3: Dan selesai kan.
2: Dan disukai. Ya. Kalau enggak senang enggak bisa.
3: Bagaimana Pak Awan?
1: Memang begini ya, terkait dengan mitigasi ini kita tidak hanya berbicara kepada satu bencana ya, karena kami karena di NTB kan ada 13 jenis bencana hazard yang berdasarkan kajian risiko bencana yang ada di provinsi NTB. Jadi memang mitigasi ini paling penting menurut saya. Jadi lebih baik mencegah kan, gitu, mencegah. Jadi mitigasi ini adalah salah satu bentuk kita, upaya kita untuk mengurangi. Kalau bencananya nggak bisa kita rem.
3: Rem, apalagi
1: nah, kita tunda nggak bisa. Gempa tuh nggak bisa diprediksi. Ya, kalau banjir mungkin dia slow onset, artinya tandanya ada.
2: Yeah.
1: Oh, mendung di hulu misalkan, berarti ini mau jadi banjir. Kemungkinan bisa banjir walaupun tidak terjadi. Tapi kalau gempa dia akan datang tiba-tiba.
3: Yeah.
1: Jadi seperti itu. Nah, yang paling siap itu adalah, yang paling benar itu adalah kita mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Persoalan nanti dia datang atau tidak, tapi kita udah siap dulu.
3: Siap,
1: sama seperti tadi diilustrasikan Ronaldo tetap latihan walaupun nggak ada pertandingan, dia tetap
3: latihan.
1: Tapi besok tiba-tiba dipanggil untuk bertanding, dia udah siap.
3: Ya,
1: gitu.
3: Siap.
1: Jadi sama kayak gitu, kita coba melakukan mitigasi ini walaupun konteksnya ada dua kan, mitigasi di dalam Undang-Undang Kebencanaan Nomor 24 itu ada mitigasi struktural dan mitigasi non-struktural.
3: Betul.
1: Nah, selain mitigasi struktural sudah jelas kita bangun rumah yang tahan gempa. Kita memilih lokasi yang bukan di daerah patahan, misalnya kalau kita berbicara gempa. Atau kalau kita berbicara banjir, ya berarti monggo kita aware terhadap bencana, jangan kita bangun rumahnya di sempadan sungai. Udah tahu nih daerah ini banjir gitu. Persis, bahkan sungainya kita jadikan rumah, Pak. Jadi ini beberapa bank yang saya lihat di lapangan, itu sungai itu kalau kita tanya, atau kita lihat di Google Maps, ya kita mundur 20 tahun ke belakang, itu tanya sungai itu lebarnya 10 meter, sekarang tinggal 3 meter. Artinya kita membangun, warga kita ini mendirikan bangunan rumah itu ya di atas sungainya. Begitu terjadi banjir yang kala ulangnya, kan banjirnya ada kala ulangnya, ada 50 tahunan, 100 tahunan, dengan debit yang besar itu airnya, hanyutlah rumahnya tadi itu, karena memang itu aliran yang sesungguhnya. Nah, itulah. Jadi kalau seperti itu berarti kita mempersiapkan diri. Nah, kita kalau memilih janganlah membangun di daerah-daerah yang memang rawan bencana. Itu salah satu bagian dari mitigasi kita. Nah, ada juga mitigasi non-struktural. Misalkan kita tempatkan benda-benda yang sekiranya berat itu jangan di bagian atas mungkin ya. Lemari-lemari yang sekiranya gampang goyang itu kita ikat misalkan. Ada pengikatnya, ada penguncinya lagi lah. Kita usahakan bagian yang kaca-kaca mungkin tidak harus di atas, mungkin bisa di bawah. Itu bagian dari mitigasi kita. Kemudian juga misalkan kalau kita tinggalnya di apa namanya nih, di pantai misalnya, berarti kan nanti ancamannya itu bisa gelombang pasang, abrasi. Ya oke lah, sekarang kita coba bersama teman-teman di lingkungan kita, kita coba nanam bako deh misalkan gitu,
3: mangrove
1: kan itu enak banget,
3: meredam,
1: itu
3: ya
1: untuk meredam gelombang tadi
3: atau sebagai gitu. Barang,
1: tidak harus kalau kita mitigasi ini kan harus bangun talut, bangun apa, nggak harus begitu sebenarnya, ada cara-cara lain seperti itu. Mungkin cara yang paling gampang di tingkat lingkungan, di tingkat komunitas tuh ya, cobalah kita untuk tidak membuang sampah sembarangan misalkan. Walaupun mungkin peluang itu kecil banget menyebabkan banjir, tapi yang kecil ini kalau lama-lama, kita lihat waktu banjir Mataram, itu ternyata sampah itu ngumpul semua di depan UNRAM.
3: Sebagai bukti bahwa
1: nah, itu berarti
3: ada perilaku
1: itu
3: buang sampah
1: gitu loh. Terus mungkin bisa juga dengan kalau kita daerah yang banyak musim hujannya, mungkin kita oke dengan sumur resapan. Gitu, kita sumur resapan.
3: Siap, Pawan.
1: Dan satu terakhir Mas, mohon izin
3: disampaikan
1: tadi, dan di kami juga ada aplikasi namanya Siaga NTB yang bisa di-download melalui web, melalui Android, iOS, semua udah bisa itu. Jadi kita bisa, masyarakat bisa melakukan lapor bencana maupun melihat EWS yang ada. Jadi misalkan kayak tadi, kayak kemarin ada gempa, itu langsung 5 detik dari itu masuk, kita sudah masuk di dalam aplikasi itu. Itu aplikasi untuk digunakan semua masyarakat, tidak hanya BPBD. Jadi mau lapor bencana pun bisa. Jadi masyarakat bisa melapor apa langsung di situ, lewat situ, dan langsung segera kami respon. Begitu.
3: Baik. Siap. Ya. Waktu kita habis nampaknya Pak Wan, maaf karena kita akan menyiarkan juga berita Kerwil, Bali, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Saifuddin, Pak Wan, sampai juga kita pada kiasan-kiasan yang niatnya memang untuk mempermudah pemahaman masyarakat ya. Ada Ronaldo tadi, sampai ke hal-hal lainnya, ilustrasi ya. Terima kasih pendengar yang sudah bergabung, yang menyimak. Kita ketemu lagi pekan depan di Dialog Kentongan di jam yang sama, tentu dengan topik yang berbeda, dan saya rasa Anda sudah bisa memetik apa kira-kira topik esok yang akan bisa kita susun dari perbincangan dengan Pak Saifuddin dan Pak Awan. Untuk itu saya Agus Santosa mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Demikian Dialog Kentongan, persembahan Pro 1 RRI Mataram. Sampai jumpa.

0: sehingga para pejabat secara filosof semua pejabat itu adalah intinya menegakkan hukum.
1: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya.
2: Selamat sore pendengar, Hari Konstitusi menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana hukum dan keadilan dijalankan di tengah masyarakat. Sementara itu sebanyak 100 tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Banyuasri sebagai langkah awal konservasi penyu di Buleleng. Aksi ini digerakkan komunitas Kurma Segara Raksa. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Ayu Sundari. Hari Konstitusi menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana hukum dan keadilan dijalankan di tengah masyarakat. Salah satu hal yang dinilai penting adalah memastikan lembaga peradilan tetap merdeka dan bebas dari intervensi kekuasaan.
0: Itu harus ingat pada pejabat secara filosof. Semua pejabat itu adalah intinya menegakkan hukum.
3: Peradilan yang merdeka dan independen menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Setiap penegak hukum, khususnya hakim, harus mampu menjalankan tugas tanpa intervensi kekuasaan politik maupun kepentingan lainnya. Guru Besar Universitas Warmadewa, Prof. Ketut Rai Setiabudi mengatakan, inti dari peradilan adalah memberikan rasa keadilan baik kepada pihak yang berperkara maupun masyarakat secara luas. Independensi menjadi prinsip penting yang harus dijaga oleh setiap penegak hukum.
4: Memang inti daripada peradilan itu kan keadilan. Bagaimana para penegak hukum itu bisa memberikan rasa adil, keadilan baik bagi yang bersangkutan maupun adil bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap penegak hukum yang memutuskan masalah keadilan itu harus independen, tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan politik dan lain sebagainya. Jadi inilah yang menjadi inti daripada untuk mewujudkan keadilan.
3: Prof. Ketut Rai Setiabudi menilai penegakan hukum perlu diperkuat melalui perbaikan kualitas aparat penegak hukum. Hukum yang baik menurutnya tidak akan menghasilkan keadilan apabila tidak ditegakkan oleh aparat yang memiliki integritas dan bertanggung jawab terhadap sumpah jabatannya.
4: Nah, ini penegak hukumnya ini yang perlu kita perbaiki. Yeah. Karena hukum yang baik itu ditegakkan oleh aparat yang kurang baik, hasilnya tidak baik. Tapi sebaliknya, walaupun hukumnya jelek, aparat hukum yang menegakkan itu baik, itu pasti akan baik. Kenapa? Karena bertanggung jawab ke atas. Ingat pada sumpah jabatan ini.
0: Semua pejabat itu harus ingat pada sumpah jabatan secara filosof. Semua pejabat itu adalah intinya menegakkan hukum.
3: Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga dinilai memiliki peran penting dalam mengawasi proses penegakan hukum. Pengawasan dari masyarakat didukung sarana dan prasarana peradilan yang memadai. Diharapkan dapat memperkuat upaya mewujudkan peradilan yang merdeka dan berkeadilan. Reporter dari Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Ratusan warga binaan di rumah tahanan atau rutan kelas 2 B negara menerima remisi dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT Kemerdekaan RI ke-81 melalui perolehan remisi umum. Para narapidana terutama yang langsung bebas diharapkan mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi baru yang produktif, berakhlak baik, serta siap berkontribusi aktif membangun desa dan memajukan daerah.
5: Yang bebas mudah-mudahan dapat produktif.
6: Momen hari ulang tahun HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 membawa angin segar bagi 123 warga binaan di rumah tahanan rutan kelas 2B negara Senin kemarin. Melalui perolehan remisi umum atau RU, para narapidana terutama yang langsung bebas diharapkan mampu kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi baru yang produktif, berakhlak baik, serta siap berkontribusi aktif membangun desa dan memajukan daerahnya. Harapan besar tersebut ditekankan langsung oleh Bupati Jembrana Imadi Kembang Hartawan usai memimpin upacara peringatan HUT RI sekaligus penyerahan surat remisi secara simbolis. Bupati menegaskan bahwa bekal pembinaan kepribadian maupun kemandirian selama berada di rutan harus menjadi modal utama warga binaan saat membaur kembali dengan lingkungan sosial.
7: Saya juga berharap masyarakat bisa menerima, ya, karena mereka sudah dibina di sini, dididik, sehingga menjadi perilaku-perilaku yang lebih baik. Siap kita ajak membangun desa, membangun Jembrana.
6: Kepala Rutan Kelas 2B Negara, Igusti Agus Putra Mahendra menyampaikan bahwa remisi ini tertuang dalam keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan RI nomor PAS Trip 1453.PK.0503 tahun 2026. Dari total usulan yang disetujui, sebanyak 122 orang menerima remisi umum 1 atau pengurangan sebagian masa hukuman dan 1 orang menerima remisi umum 2 langsung bebas.
8: Banyak 123 orang. Jadi 122 masih ada sisa pidananya, kemudian 1 orang hari ini langsung bebas. Besaran remisi 1-6 bulan.
6: Warga binaan yang langsung menghirup udara bebas atau RU2 merupakan terpidana kasus pencurian asal Bangkalan, Jawa Timur setelah mendapatkan potongan hukuman 2 bulan. Sementara itu, kasus narkotika masih mendominasi daftar penerima remisi seiring dengan tingginya proporsi kasus tersebut di dalam rutan. Pemberian hak remisi ini bukan sekedar pemenuhan regulasi, melainkan wujud apresiasi atas ikhtiar warga binaan yang berkomitmen memperbaiki diri agar siap berdaya guna di tengah masyarakat. Reporter RRI Denpasar, Suardika melaporkan.
2: Sebanyak 100 tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Banyuasri sebagai langkah awal konservasi penyu di Buleleng. Aksi ini digerakkan komunitas Kurma Segara Raksa.
1: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya.
3: Sebanyak 100 ekor tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung, Kelurahan Banyuasri pada Minggu kemarin. Aksi perdana komunitas Kurma Segara Raksa ini menjadi langkah awal masyarakat dalam menggerakkan konservasi penyu di pesisir Buleleng. Kegiatan yang digelar menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dihadiri Bupati Buleleng Inyoman Sujidre, Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Ketahanan Buleleng Igede Melandrat, serta masyarakat dan anggota komunitas. Komunitas Kurma Segara Raksa merupakan komunitas yang beranggotakan nelayan dan relawan di bawah naungan Desa Adat Banyuasri. Komunitas ini terbentuk pada 10 Mei 2026 dan sejak awal berdiri telah melakukan penyelamatan serta penetasan telur penyu yang ditemukan di kawasan pesisir. Ketua Komunitas Kurma Segara Raksa, Inyoman Satwika, mengatakan 100 tukik yang dilepas liarkan merupakan hasil penetasan mandiri para nelayan dan relawan komunitas.
1: Harapannya sih langkah kecil yang kami lakukan sekarang ini bisa berdampak kepada langkah-langkah besar selanjutnya. Karena Banyuasri mengagendakan rencana membuat grand design untuk di kawasan ini, di kawasan Pantai Camplung, jadi wisata bahari dengan wisata selain tukik, kita juga ada kuliner, ada water sportnya, ada spiritualnya, itu grand design kita. Nah, sekarang kita memulai dengan pelepasan tukik.
3: Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengapresiasi inisiatif masyarakat Desa Adat Banyuasri dan komunitas Kurma Segara Raksa yang secara swadaya membangun penangkaran sederhana untuk menyelamatkan telur-telur penyu. Menurut Sujidre, kawasan Pantai Camplung hingga Pantai Penimbangan merupakan salah satu wilayah pesisir Buleleng yang rutin menjadi lokasi pendaratan penyu untuk bertelur, terutama pada periode Mei hingga Agustus. Namun telur penyu di alam menghadapi berbagai ancaman termasuk predator seperti anjing dan biawak.
1: Kita menyambut baik ya, ternyata di perairan ini di Pantai Camplung Desa Adat Banyuasri tempatnya banyak tukik penyu yang bertelur. Tapi karena ada predator atas inisiatif dari salah satu krama di sini, Desa Adat, mereka membuat penangkaran yang sederhana. Sehingga pada hari ini kita bisa melepas tukik anak penyu-penyu ini sekitar 100 ekor.
3: Pemkab Buleleng, kata Sujidre, siap berkolaborasi dengan desa adat dan masyarakat dalam memperkuat upaya pelestarian penyu. Dukungan juga akan melibatkan perangkat daerah terkait, termasuk sektor lingkungan hidup, serta pertanian, ketahanan pangan, dan perikanan. Selain konservasi, pemerintah daerah melihat potensi pengembangan kawasan pesisir Banyuasri sebagai destinasi wisata bahari berkelanjutan. Konsep tersebut nantinya memadukan konservasi penyu dengan berbagai potensi wisata lainnya. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.

0: Persoalan pendistribusian LPG 3 kg bersubsidi di Kabupaten Sumbawa masih menjadi persoalan karenanya Pertamina diminta memaparkan secara rinci kuota LPG bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Randy Pratama melaporkan.
1: Di situ baru ketahuan misalnya

Tejas bahwa Adi Nusantara mengatakan keterbukaan data penting untuk memastikan penyaluran LPG bersubsidi tepat sasaran. Pemkab Sumbawa membutuhkan data alokasi dan realisasi LPG sejak 2025 hingga 2026. Data itu akan digunakan untuk mengevaluasi distribusi sekaligus mengetahui kesalahan kuota yang diterima setiap agen dan pangkalan dengan kebutuhan masyarakat. Adi menyebut Pertamina sebelumnya

0: untuk meminta data agen, pangkalan, alokasi, serta realisasi penyaluran.
1: Dinamika seperti ini kami sudah pernah surati ke Pertaniaga untuk menyampaikan ke kami mana agen, domisilinya di mana, kemudian mana pangkalan, kemudian domisilinya di mana, sehingga ketahuan apakah agen tertentu dengan jumlah pangkalannya itu sudah memadai dan menyalurkan alokasi sesuai kuota yang diberikan oleh Pertamina Pertaniaga. Dari situ baru ketahuan misalnya apakah betul enggak penduduk miskin, terutama kalau kita pakai data detesan desa-desa sebuah itu menerima.
0: Pemkab Sumbawa juga mendorong penataan ulang distribusi agar pangkalan lebih merata di setiap kecamatan. Menurut Adi, sejumlah agen saat ini melayani wilayah yang terlalu luas sehingga distribusi dinilai kurang efisien. Selain itu, Pemkab Sumbawa menyoroti indikasi penggunaan LPG 3 kg oleh petani bawang. Adi menegaskan, penggunaan untuk sektor tersebut harus mengikuti mekanisme dan kuota yang ditetapkan pemerintah. Dan hingga kini, kata Adi, data yang diminta Pemkab dari Pertamina maupun agen belum sepenuhnya diterima.
2: Di tengah derasnya arus teknologi dan informasi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng memperkuat penyuluhan lintas agama untuk menjaga kualitas kehidupan beragama masyarakat. Penguatan pembinaan ini dinilai penting agar masyarakat memiliki pondasi nilai agama yang kuat dalam menyikapi berbagai perubahan dan informasi di era digital.
3: Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi serta informasi ya, ini bagaimana informasi yang berkembang.
4: Kantor Kementerian

0: berbagai agama dilibatkan untuk memberikan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng IGD Sumarawan mengatakan kemajuan teknologi dan informasi membutuhkan pondasi agama yang kuat agar masyarakat mampu menyikapi berbagai perubahan secara bijak. Menurutnya penyuluhan menjadi bagian penting dalam meningkatkan pemahaman dan kualitas kehidupan beragama.
1: Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi serta informasi ya, jadi bagaimana informasi-informasi yang berkembang, kemajuan-kemajuan teknologi yang juga berkembang semakin pesat ya, tentu agama itulah satu pondasi ataupun satu benteng yang memang harus dikedepankan.
0: Penguatan penyuluhan Kemenag Buleleng melibatkan penyuluh lintas agama untuk memberikan pembinaan dan pencerahan kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan memperkuat pemahaman keagamaan sekaligus menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Sumarawan menilai perkembangan teknologi dan derasnya arus informasi menjadi tantangan yang perlu diimbangi dengan penguatan nilai agama serta kesadaran masyarakat.
1: Kita sudah senantiasa merawatnya, ya. Ada beberapa penyuluh yang memang ada di kita itu lintas agama sudah melaksanakan tugas dan fungsinya yang memberikan pembinaan, memberikan pencerahan, nah, dengan harapan tentu bagaimana kerukunan beragama yang ada di Kabupaten Buleleng ini itu bisa terjaga, bisa terawat.
0: Penyuluhan lintas agama juga diarahkan untuk memperkuat kerukunan masyarakat di tengah perkembangan teknologi. Kemenag Buleleng berharap nilai-nilai agama tetap menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang damai, toleran, dan mampu menyikapi perbedaan secara bijak. Upaya ini sekaligus untuk menjaga kualitas kehidupan beragama dan kerukunan di Buleleng. Reporter Skosa Brata Yunaun melaporkan.
2: Pemkab Buleleng bersama Universitas Pendidikan Ganesha Undeksa bersinergi meningkatkan kualitas hidup warga melalui program rehabilitasi rumah layak huni. Bantuan menyasar keluarga kurang mampu di Kelurahan Banjar Tegal dan diserahkan langsung Bupati Buleleng Inyaman Sucidre.
0: Program rehabilitasi rumah diberikan kepada keluarga Ahmadun Susanto sebagai bentuk perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Perbaikan hunian diharapkan menciptakan tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi keluarga penerima manfaat. Bupati Buleleng Inyaman Sucidre mengatakan pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kolaborasi dengan Undiksa dinilai dapat memperluas jangkauan program sosial sekaligus menghadirkan manfaat langsung bagi warga yang membutuhkan. Sinergi pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi bagian penting dalam memperkuat program sosial di Buleleng. Dukungan sumber daya dan keilmuan dari perguruan tinggi dapat dipadukan dengan program pemerintah untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat. Rehabilitasi rumah di Kelurahan Banjar Tegal diharapkan tidak berhenti sebagai bantuan bagi satu keluarga. Kolaborasi serupa berpeluang dikembangkan ke wilayah lain sehingga semakin banyak keluarga kurang mampu memperoleh hunian yang lebih layak. Reporter Skosa Brata Winawan melaporkan.
2: Kebakaran KNP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok menjadi perhatian serius terhadap aspek keselamatan transportasi penyeberangan. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan atau GASADAP meminta pengawasan kendaraan dan barang yang masuk kapal diperketat, termasuk terhadap kendaraan overdimension, overload atau odol, dan barang berbahaya lainnya. Muhammad Halwi melaporkan.
3: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi, overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata.
4: Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan atau GABASDAP menilai keberadaan kendaraan odol dan barang berbahaya menjadi salah satu risiko yang perlu mendapat perhatian serius dalam keselamatan pelayaran. Ketua Umum DPP GABASDAP, Hori Sutomo, mengatakan kendaraan odol dapat mempengaruhi stabilitas kapal, sehingga pengawasan terhadap kendaraan yang masuk ke kapal harus diperketat.
3: Hari ini kita ada ancaman berupa muatan-muatan overdimensi, overload, yang itu kelihatan sangat kasat mata. Bannya itu atasnya bundar, bawahnya lurus. Itu adalah overdimensi, overload yang sangat membahayakan stabilitas kapal. Yang kedua adalah barang-barang muatan di atas kendaraan yang itu diatur pada International Maritime Dangerous Goods atau IMDG Code, di mana barang-barang yang berbahaya itu tidak boleh masuk ke dalam kapal. Harus dipastikan.
4: Selain odol, GABASDAP menyoroti pengangkutan barang berbahaya menggunakan kendaraan. Hari mengatakan, barang berbahaya tidak boleh sembarangan masuk ke kapal dan harus melalui pemeriksaan yang ketat. Ia juga meminta adanya perhatian terhadap perkembangan penggunaan kendaraan listrik, khususnya baterai kendaraan listrik yang memiliki karakteristik berbeda ketika mengalami kebakaran.
3: Kategori yang terakhir saya sebutkan, sepeda, inilah yang sangat berbahaya, dan itu perdagangan antar pulaunya sangat banyak. Dan barang-barang sepeda listrik ini dengan harga yang sangat murah, tentu saja standar pengamanannya kan tidak sama. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sampai detik ini belum ada teknologi pemadam kebakaran yang mampu memadamkan baterai listrik. Karena apa? Baterai listrik itu sudah terbakar, dia menghasilkan oksigen.
4: Kapasdat berharap insiden KMP Putri Yasmin menjadi momentum untuk membenahi sistem keselamatan transportasi penyeberangan secara menyeluruh, sehingga risiko kecelakaan dan kejadian serupa dapat ditekan.

0: Beralih ke berita olahraga, Bali United akan menjalani ujian terakhir di ajang Dewata Challenge Seri 2026 dengan menghadapi Persib Bandung di Stadion Kapten Iwayan Dipto Gianyar malam nanti. Laga ini menjadi momentum bagi Serdadu Tridatu untuk menguji konsistensi permainan dan melihat sejauh mana kesiapan skuad menghadapi musim kompetisi baru.
1: Optimis dengan tim kita sendiri, kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk ini.
2: Bali United menatap laga penutup Dewata Challenge Series 2026 menghadapi Persib Bandung dengan optimisme tinggi. Away yang berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam ini menjadi kesempatan Serdadu Tridatu mengukur kesiapan tim sekaligus mengevaluasi sejumlah aspek sebelum kompetisi resmi bergulir. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui Persib Bandung memiliki kualitas dan komposisi pemain yang bagus, terlebih setelah menjadi juara musim lalu. Meski belum mengetahui secara pasti komposisi pemain yang akan diturunkan Persib, Jensen memastikan timnya siap menghadapi pertandingan. Persib memiliki kualitas. Tahun lalu mereka menjadi pemenang dan mereka memiliki pemain-pemain yang bagus. Kami harus siap untuk pertandingan ini. Saya tidak tahu apakah mereka akan membawa pemain yang sama, tetapi kami juga melakukan beberapa perubahan dalam tim. Ini akan menjadi pertandingan yang menarik dan semoga kami bisa memainkan pertandingan yang bagus.
3: We'll see. It's interesting. That's hopefully
2: Sementara itu, pemain Bali United Irfan Jaya menegaskan timnya tetap percaya diri meski menghadapi Persib yang dinilai sebagai salah satu tim kuat. Irfan berharap dukungan supporter di stadion lebih ramai dibandingkan laga sebelumnya saat menghadapi Sabah FC.
1: Ya, kita tahu Persib tim yang bagus, tapi kita tetap optimis dengan tim kita sendiri. Kita percaya kepada teman-teman semua, kita bisa memberikan terbaik untuk ini. Ya, harapannya semoga besok

0: menambahkan, meski berstatus pertandingan pramusim, Iwata Challenge Series memiliki arti penting bagi Bali United untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan tim. Laga Persib Bandung kontra Bali United akan menjadi pertandingan terakhir turnamen setelah sebelumnya Persib mengalahkan Sabah FC dengan skor 3-0, sementara Bali United kalah 1-2 dari Sabah FC. Kick-off dijadwalkan pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Reporter Herori Denpasar Oscar Bet melaporkan.
1: Mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya Hari Konstitusi menjadi momentum untuk kembali melihat bagaimana hukum dan keadilan dijalankan di tengah masyarakat. Sementara itu, sebanyak 100 tukik dilepas liarkan di Pantai Camplung sebagai langkah awal konservasi penyu di Buleleng. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Ayu Sendari mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan sampai jumpa.
2: Demikian, Warta Berita, Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak. Dirusak oleh orang-orang

0: Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana melimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda hari ini? Saya harap semuanya selalu dalam keadaan baik ya, dan selalu dalam keadaan yang diharapkan. Sore hari ini dan nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah, pendengar, saya Ferry Yusdawati kembali mengawal Anda menikmati suasana sore hingga jam-jam istirahat nanti ya. Dan seperti biasa, nanti kita akan awali juga rangkaian acara kita sore hari ini dengan informasi dan musik. Kemudian juga nanti seperti biasa Mutiara Sore, dan ada berbagai rangkaian acara lainnya nanti di malam hari. Informasi pertama ini untuk yang Anda yang nanti akan melaksanakan peringatan atau mungkin mau ya melaksanakan perayaan atau peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menggelar pasar murah secara serentak di 10 kabupaten kota, di mana pasar murah ini dijadwalkan berlangsung pada Jumat 21 Agustus 2026. Ini juga dijelaskan langsung oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTB Lalu Wiranata kepada RRI hari ini ya. Beliau juga menjelaskan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok selama momentum perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kegiatan ini, pendengar, akan melibatkan pemerintah kabupaten dan kota bersama sejumlah lembaga terkait. Menurutnya, pemerintah juga sudah berkoordinasi dengan Perumbulok, Bank Indonesia, Pertamina, serta pemerintah daerah untuk memastikan pelaksanaan pasar murah berjalan serentak. Dan langkah ini juga sekaligus menjadi bagian dari upaya mengantisipasi kenaikan permintaan masyarakat selama bulan Maulid. Luar biasa ya, pasti ini bisa menjadi ya antisipasi lah ya, supaya harga-harga itu bisa tetap stabil. Kalaupun ada kenaikan, kenaikan yang wajar-wajar aja gitu ya. Saya akan terus bersama dengan Anda, pendengar Mutiara Sore, akan kembali beberapa saat lagi untuk Anda.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, pendengar Pro Satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Ada satu lagu tadi ya, agak-agak melo sore hari ini dari si Mahadewi tadi. Ini sebenarnya lagu dari miliknya Dewa 19 yang dinyanyikan ulang oleh mereka setelah mereka kemudian dipersatukan oleh Ahmad Dhani, Republik Cinta Manajemen. Baik pendengar, lagu ini juga sudah menghantarkan kita mendekat ke pukul 18 waktu Indonesia Tengah, di mana pendengar kini saatnya kami kembali menghadirkan Mutiara Sore di tengah-tengah ruang dengar Anda sesaat lagi.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

0: edukasi dan inspirasi. Gatal informasi dan inspirasi. Pro 1
1: 91,4 MHz Pro 1 RRI Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Mutiara Sore di edisi hari ini Selasa 18 Agustus 2026, dan tentu masih bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda sore hari ini. Dan demikian kami telah bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan beberapa program acara di sore ini, dan semoga bermanfaat dan terus menemani aktivitas harian Anda. Selanjutnya pendengar, sore hari ini Sukmi akan hadirkan untuk beberapa tembang islami hingga pukul 19 malam. Dan Sukmi juga akan pendengarkan juga untuk kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 18.06. Sebelum kami pendengarkan kumandang azan maghrib, kami akan pendengarkan dulu untuk pembacaan ayat suci Al-Quran, ayat surah An-Nisa. Pembacaan ayat suci Al-Quran surah An-Nisa ayat 103 hingga 105 dibacakan qari'ah Amisah.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah An-Nisa ayat 103 hingga 105 dibacakan oleh Qori Amisa. Sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan sore jelang malam hari ini. Dan sesaat lagi kami akan mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 18.06. Untuk umat muslim yang ada di Kabupaten Bima dan sekitarnya, selamat mempersiapkan diri untuk menjalankan ibadah salat maghrib. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.06, saatnya kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Demikian kami telah perdengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus? Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Di saat waktu berhenti, kosong. Dimensi membutakan mata, memekakkan telinga. Lalu diri menjadi hampa. Saat paradigma dunia tak lagi digunakan untuk menerka. Sadarku akan hadirmu, mematahkan sendi-sendi yang biasanya

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, demikian kami telah hadirkan beberapa sajian lagu untuk menemani aktivitas Anda di malam hari ini di Mutiara Sore dengan lagu-lagu tembang Islami di ruang dengar Anda. Dan tuntas sudah kebersamaan Sukmi menemani aktivitas Anda malam hari ini, dan sesaat lagi kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program-program selanjutnya malam hari ini. Sukmi bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Artikel ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional ATR BPN akan menerapkan layanan peralihan hak atau balik nama tanah maksimal 10 hari mulai 17 Agustus 2026. Tahap awal kebijakan ini akan diterapkan di 17 kabupaten kota. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan percepatan balik nama tanah dilakukan dengan memangkas sejumlah tahapan pelayanan. Salah satu hambatan yang selama ini memperlambat proses peralihan hak adalah verifikasi atau validasi pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB oleh pemerintah daerah. Jadi, tautan yang beredar di media sosial mengarah pada halaman situs dengan tampilan formulir digital yang meminta identitas pribadi seperti nama lengkap sesuai KTP hingga nomor telegram aktif. Maka tautan tersebut terindikasi sebagai penipuan atau phishing.
2: Pastikan

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

Okay, mendengar, kita sama-sama di musik dan informasi untuk malam hari ini ya. Dan sekedar informasi aja pendengar, Kumandang Hasan Isya nanti akan berkumandang di pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah.

0: ternyata bener ya handphone ini. Kalau aku udah share link ke grup lagi, apa saja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar Prosatera RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi dimanapun Anda berada. Kita masih akan terus bersama-sama dalam rangkaian siaran Pro 1 RRI Mataram malam hari ini, hingga nanti jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Namun pendengar, untuk saat ini di pukul 19 lewat 28 menit waktu Indonesia Tengah, kami informasikan bahwa sesaat lagi akan segera dikumandangkan azan Isya untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah

Pendengar Perusahaan Terari Mataram, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian kumandang azan Isya untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan

Baik, pendengar Pro Saterari Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Apakah Anda ada rencana mau jalan-jalan? Ada satu aktivitas yang menarik banget yang bisa Anda ikuti, pendengar, nanti di tanggal 21 malam ya. Hari apa tuh 21 malam tuh? Nanti untuk Anda yang kalau misalnya ingin menghabiskan waktu di malam Sabtu ya, hari Jumat itu tanggal 21, pengen melihat ya tempat yang unik gitu ya, pendengar, salah satunya Anda bisa datang ke museum, karena di museum ini nanti bakalan ada event Museum at Night kalau saya nggak salah namanya. Jadi ini tuh adalah aktivitas atau event yang dilaksanakan museum. Itu salah satunya adalah kita akan tur memasuki ruang pameran museum dengan layout yang lama, terakhir malam hari itu, karena setelahnya nanti akan dilakukan

0: listen, Mom.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara, sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati.
0: Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Indonesia-Tiongkok perkuat kemitraan strategis melalui CSD. Inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 18 Agustus 2026 bersama saya Hanna Pratiwi. Pemerintah bergerak cepat dalam merespon dan menangani dampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dan sejumlah daerah lainnya. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
3: Ya. Ya, memang Indonesia kan memang sangat terkenal sekali dengan upaya kemudian daerah yang memang...
4: Ketua Dewan Perwakilan Daerah DPD RI Sultan Bakhtiar Najamuddin mengapresiasi gerak cepat pemerintah dalam merespon bencana gempa bumi yang terjadi di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur NTT pada 15 Agustus silam. Hal itu disampaikan Ketua DPD RI Sultan Najamuddin di sela kegiatan upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Sultan menyebut penanganan cepat pemerintah dalam merespon gempa bumi tersebut tidak hanya dilakukan pada penanganan dampak gempa di NTT, namun juga di sejumlah daerah di Pulau Sumatera. Hal ini ditegaskan Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin menjadi sebuah kewajiban pemerintah pusat dalam memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah, khususnya dalam pengalokasian anggaran di tengah kebencanaan.
3: Saya pertama bencana, saudara-saudara kita di NTT, dari itu tadi dimention langsung oleh Presiden pada saat dikecipkan, mengingatkan kepada Presiden pesannya juga kita mendoakan saudara-saudara kita yang terkena bencana baik di Sumatera maupun di NTT, dan respon juga quick ya, respon kok. Nah, ini juga yang kami underline bahwa memang ya daerah itu memang betul-betul menjadi perhatian yang lebih, termasuk perhatian anggaran.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Pratikno saat meninjau langsung daerah terdampak di wilayah Manggarai NTT menuturkan bahwa kebutuhan rumah sakit lapangan menjadi salah satu yang difokuskan pemerintah dalam penanganan korban gempa bumi. Dalam peninjauannya itu, Pratikno menilai dengan melihat luas lahan untuk rumah sakit lapangan dan akses lokasi yang strategis, salah satu lokasi untuk segera dibangunnya rumah sakit lapangan yakni berada di Stadion Bolo Dukau, Manggarai, NTT.
1: Pasien berada di tenda-tenda, jadi kita sudah berkoordinasi dengan Pak Menteri Kesehatan untuk dibuka rumah sakit lapangan karena ini butuh lahan yang luas, dan kita alhamdulillah ini ada lapangan bola yang cukup luas, jadi ini menjadi salah satu alternatif ya untuk lokasi rumah sakit lapangan, karena ini butuh lahan yang cukup luas ya, itu aja, karena ini kan juga pasien-pasien dari Kecamatan Reo yang paling terdampak juga larinya ke sini ya Pak ya,
5: yang rujukannya
1: ke sini ya.
4: Lebih lanjut diungkapkan Menko PMK Pratikno, dalam upaya percepatan penyediaan fasilitas kesehatan rumah sakit lapangan untuk penanganan korban-korban gempa bumi di NTT, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes serta sejumlah pihak terkait lainnya. Menko PMK Pratikno meyakini percepatan pembangunan rumah sakit lapangan ini akan segera dapat direalisasikan dan dirampungkan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat korban bencana. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita lihat lokasinya, tentu saja secepat-cepatnya. segera kami setelah ini kita koordinasi lagi dengan Pak Menteri Kesehatan.
0: Pemerintah belum membuka opsi bagi bantuan asing dalam penanganan gempa di Nusa Tenggara Timur. Pemerintah masih mampu menangani dampak gempa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan.
6: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memastikan penanganan dampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur NTT masih terus dilakukan. Bantuan logistik terutama sembako terus dikirim. Pemerintah juga masih mendata untuk hunian sementara dan hunian tetap atau huntap. Oleh sebab itu, pemerintah belum membuka pintu opsi bantuan dari negara lain. Karena pemerintah Indonesia masih mampu menangani dampak bencana gempa dengan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur.
7: Belum ya, nanti kita lihat karena berdasarkan laporan juga kami juga setiap hari memonitor perkembangan di lapangan, semua masih bisa kita tangani, baik kebutuhan logistik, kebutuhan pengungsi, bahkan rencana-rencana untuk perbaikan baik huntara maupun hutap itu pun sudah dalam proses diidentifikasi. Belum.
6: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia MPR RI Ahmad Muzani menilai pemerintah gerak cepat dalam menangani dampak gempa di Nusa Tenggara Timur.
8: Dan kami berharap segera ada tindakan yang cepat kepada saudara-saudara kita sedang mengalami musibah, dan saya melihat pemerintah bergerak cepat di sana, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bantuan-bantuan dan support yang datang dari pemerintah akan segera bertambah lebih maksimal lagi.
6: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya memastikan kebutuhan masyarakat terdampak telah terpenuhi. Sesekap Teddy mengatakan 52 ton bantuan logistik telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Sesekap Teddy menjelaskan, sejak hari kejadian, sejumlah pejabat terkait telah berada di berbagai lokasi terdampak untuk memimpin langsung penanganan pasca bencana. Langkah tanggap pemerintah tersebut merupakan bentuk komitmen untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak tetap terpenuhi dan bantuan menjangkau lokasi bencana. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
9: DPR RI memastikan terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur NTT. Hal tersebut dikatakan Ketua DPR RI Puan Maharani usai melakukan rapat paripurna di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Puan mengatakan pimpinan DPR bersama sejumlah anggota sebelumnya telah mengunjung NTT. Tujuannya untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah dalam penanganan bencana. Ia menegaskan DPR, pemerintah, masyarakat, dan seluruh unsur terkait akan bergotong royong mempercepat penyaluran bantuan. DPR pun telah berkoordinasi untuk menyiapkan bantuan sesuai kebutuhan yang telah diidentifikasi.
10: DPR, pemerintah, unsur-unsur masyarakat, partai politik, insya Allah semuanya bergotong royong untuk segera mempercepat proses atau mempercepat bantuan yang harus segera dilaksanakan di sana. Dan terkait apa yang tadi ditanyakan, besok rencananya pemerintah akan mengirimkan beberapa menteri untuk pergi ke sana, dan kami juga sudah berkoordinasi. Kami akan mengirimkan bantuan yang kemarin sudah dicek apa saja yang dibutuhkan.
9: Sebelumnya, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i mengatakan Manggarai Timur sebagai salah satu wilayah terdampak terparah akibat gempa bumi. Pernyataan ini disampaikan ke Basarnas saat melakukan peninjauan langsung ke lokasi bencana. Sebagai respon cepat terhadap kondisi saat ini, Basarnas telah mengerahkan personil dengan fokus utama adalah memastikan setiap warga yang terdampak mendapatkan perhatian dan bantuan secepat mungkin.
11: Dokter, ada perawat, kemudian apoteker dan logistik obat, dan itu memang sesegera mungkin harus sampai di sana, karena kalau perjalanan dari Labuan Bajo ini untuk menuju lokasi memakan waktu lebih dari 7 jam, dan mudah-mudahan dengan keberadaan helikopter ini kita bisa menjangkau lokasi dalam kurun waktu kira-kira 25 menit.
9: Diketahui DPR menugaskan anggota dari daerah pemilihan NTT untuk terus berkoordinasi dan bersiaga di wilayah terdampak. Mereka diharapkan dapat membantu menyampaikan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan penanganan berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Kita briefing.
0: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Permintaan disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar di PN Jakarta. Selengkapnya informasi disampaikan Hairul Umam.
2: Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji.
13: Tim kuasa hukum Febri Adriansyah meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan sejumlah tindakan hukum dalam perkara yang menjerat kliennya. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang pra-peradilan yang digelar pada hari Selasa 18 Agustus 2026. Kuasa hukum Febri, yaitu Febri Diansah, meminta hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan dalam pra-peradilan terhadap proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum mempersoalkan sejumlah tindakan hukum, mulai dari penerbitan surat perintah penyidikan, penggeledahan dan penyitaan hingga penetapan tersangka dan pencegahan Febri berpergian ke luar negeri.
2: Dan bahkan mengapresiasi termohon 1, termohon 2 dan turut termohon yang sudah langsung hadir dalam proses peradilan di hari pertama ini. Saya pikir ini salah satu bentuk itikad baik bersama-sama untuk menguji proses hukum ini pada jalur yang sama-sama kita hormati. Itu yang pertama. Secara sederhana, inti dari permohonan yang kami ajukan adalah pada 5 aspek. Dan kami mengidentifikasi ada sekitar 30 dugaan pelanggaran prosedural dari 5 aspek tersebut. Tadi sudah kami uraikan.
13: Sementara itu, selaku pihak termohon yaitu dari Kejaksaan Agung dan Kepolisian siap membuktikan keberatan-keberatan yang diajukan pemohon dalam pra-peradilan hari ini.
14: Izin yang mulia, kaitan dengan masalah pembuktian, kita sebetulnya kan menyiapkan bukti yang sudah disampaikan oleh pihak pemohon. Setelah itu baru kita yang menyerahkan pembuktian kita. Karena kita kan harus melihat seperti apa yang disampaikan oleh pihak termohon. Demikian. Jadi tadi mungkin tawaran dari yang mulia untuk satu hari disiapkan untuk pihak termohon dan satu hari disiapkan untuk pihak pemohon itu jalan yang terbaik. Terima kasih. Mulia.
15: Termohon 2, sama pernyataannya?
14: Sama.
15: Turut termohon bagaimana?
13: Febri Adriansyah sendiri sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kortas Tipikor Polri dalam perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Penetapan tersangka dilakukan setelah proses pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan ahli serta pengumpulan alat bukti. Kejaksaan Agung juga menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Serta Kejaksaan Agung juga telah menitipkan penahanannya di Rutan KPK Cabang Gedung Merah Putih. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Selengkapnya dilaporkan reporter Hana Syarif. Nanti kami akan mengupayakan koneksinya agar terhubung dengan reporter kami, Hana Syarif, yang akan melaporkan terkait Kementerian Haji dan Umroh mengungkap dana sekitar 62,49 miliar rupiah tertahan di e-wallet platform Nusuk Masar akibat persoalan asuransi dan biaya pengobatan jemaah dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Hana Syarif, silakan dengan informasinya. Hana Syarif. Baik, kami mengalami gangguan koneksi dengan reporter kami, Hana Syarif. Hana Syarif?
16: Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mengungkap adanya dana sekitar 62,6 49 miliar rupiah yang tertahan atau diblokir pada e-wallet di platform Nusuk Masar dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada hari ini menjelaskan dana tersebut setara dengan sekitar 14,19 juta rial Arab Saudi dan penahanan dana berkaitan dengan tuntutan asuransi serta biaya pengobatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan dalam paparannya, Irfan juga menyebut terdapat 675 jemaah yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun ini. Selain itu, terdapat pula jemaah yang mengalami sakit dengan biaya pengobatan melebihi nilai klaim asuransi. Dan kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap perhitungan dana efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan nilai efisiensi yang sebelumnya tercatat sekitar 200,93 miliar rupiah harus dikurangi dengan beban yang timbul akibat kebijakan Arab Saudi sebesar sekitar 62,49 miliar rupiah. Dan dengan demikian, total nilai efisiensi penyelenggaraan ibadah haji tahun ini menjadi sekitar 138,67 miliar rupiah. Dan berikut penjelasan dari Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf.
17: Berdasarkan informasi dari Satker Tuh di Jeddah, terdapat pemblokiran untuk penahanan dana sebesar Saudi Riyal 14.190.249 Saudi Arabian Riyal atau ekuivalen dengan 62.454.695.600 rupiah dari e-wallet terdapat pom Nusuk Masar. Hal tersebut merupakan tuntutan asuransi terkait biaya pengobatan para jemaah haji yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi kemampuan kesehatan untuk musim haji tahun 1440 Hijriah yang berjumlah 675 jemaah dan jemaah sakit yang biaya pengobatannya melebihi nilai klaim asuransi.
16: Terdengar dalam rapat tersebut, Irfan juga memaparkan realisasi belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji hingga bulan Juli 2026 yang mencapai 17,93 triliun rupiah atau sekitar 96,67% dari alokasi anggaran sebesar 18,17 triliun rupiah. Sementara itu, rapat kemudian diskors dan Ketua Komisi 8 Marwah Dasopang memutuskan bahwa rapat akan dilanjutkan pada Rabu besok. Demikian dapat saya laporkan dari Kongres Parlemen Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Kebakaran hutan.
0: Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berikut laporan Eliana Zahra.
19: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah.
20: Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Alex Indra Lukman menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla membutuhkan perbaikan tata kelola yang fundamental. Komisi 4 meminta mitigasi karhutla dilakukan di daerah yang berpotensi terjadi kebakaran, termasuk di luar provinsi prioritas. Hal tersebut disampaikan Alex dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
19: Kebakaran hutan dan lahan agar tidak meluas, mitigasi karhutla di daerah-daerah yang berpotensi terjadi kebakaran di luar provinsi prioritas, serta penegakan hukum kepada pemegang perizinan perusahaan terbakar. Pemerintah tidak boleh kalah cepat dari titik api, pencegahan harus diutamakan daripada sekedar penanggulangan saat api sudah membesar.
20: Sementara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memaparkan kondisi karhutla di tengah fenomena El Nino yang kini berada pada intensitas sangat kuat. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, indeks Nino 3,4 mencapai plus 2,19 dan kondisi tersebut dapat mengurangi curah hujan di Indonesia. Raja Juli menyebut El Nino yang datang lebih awal menyebabkan cuaca lebih panas dan kering, sehingga potensi asap akibat kebakaran hutan dan lahan semakin meningkat.
21: Kami menyadari bahwa karhutla merupakan persoalan serius yang memerlukan penanganan secara kolaboratif, terpadu, terukur, dan berkelanjutan. BMKG misalkan telah lebih awal menginformasikan bahwa El Nino diprediksi akan datang lebih cepat. Oleh karena itu, berbagai upaya telah kami lakukan, mulai dari langkah-langkah mitigasi dan pencegahan, peningkatan kesiapsiagaan, hingga penanganan teknis pemadaman karhutla di lapangan.
20: Pemantauan Sipongi melalui satelit Terra Aquanasa pada 1 hingga 13 Agustus 2026 mendeteksi 844 titik api dengan rata-rata 64,9 titik per hari. Puncak harian tercatat pada 10 Agustus, yakni sebanyak 86 titik api. Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan jumlah titik api tertinggi, yakni mencapai 160 titik berdasarkan data hingga 13 Agustus. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Para investor diperkirakan masih akan bersikap hati-hati untuk berinvestasi di pasar modal, meskipun kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih cukup baik. Sentimen global sudah mereda. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Kondisi fundamental ekonomi Indonesia pada semester kedua tahun ini diperkirakan masih cukup baik. Begitu pula dengan sentimen global diperkirakan akan mereda. Tetapi pertumbuhan ekonomi global maupun domestik diproyeksikan akan melambat sehingga pelaku pasar masih akan berhati-hati dalam berinvestasi di pasar saham. Head of Research and Chief Economist Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Ruli Arya Wisnubroto mengungkapkan hal tersebut dalam acara Media Day hari ini yang mengedepankan tema Turning Market Momentum into Long-Term Wealth. Menurut Ruli, pelaku pasar masih akan mencermati resiko defisit fiskal Indonesia. Di sisi lain, perlambatan ekonomi akan berdampak pada pendapatan perusahaan terutama yang listing di bursa saham.
18: Sementara ini memang global sentimennya ini agak sedikit mereda, faktornya rupiahnya menguat, mungkin BI-nya sedikit lagi atau mungkin nggak naik lagi sama sekali, bisa jadi. Sementara memang yang menjadi risiko, ya jadi fiskal kita lihat masih risiko. Kemudian juga kita lihat mungkin kalau dari sisi earnings di kuartal 2 masih cukup bagus ya. Cuman ya kalau kita lihat mungkin potensi perlambatan ekonomi di semester 2 ini juga mungkin akan berdampak kepada earnings dari perusahaan.
3: Ruli memperkirakan IHSG hingga akhir tahun ini akan bergerak di level 6.800. Nilai tukar rupiah juga kemungkinan masih akan di kisaran 18.000 per dolar Amerika Serikat dan pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026 diperkirakan sebesar 4,8%. Sementara itu, dari sektor perbankan, Research Analyst Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nurholis Syafruddin, mengatakan kondisi likuiditas perbankan pada semester 2 diperkirakan masih ketat, meski pemerintah sudah menyuntikkan dana ke perbankan hingga Rp451 triliun.
22: Untuk perbankan Indonesia sendiri sebenarnya secara fundamental masih relatif resilience terhadap ini ya, terhadap apa, masih cukup suportif. Cuma mungkin yang mesti diperhatikan dalam beberapa kuartal ke depan adalah dari sisi liquidity dan funding. Karena kita sudah melihat bahwa untuk pertumbuhan kredit di sistem perbankan Indonesia cukup cepat. Juni kemarin sudah tumbuh sekitar 12% year on year, namun di untuk sisi dari deposit growth-nya sendiri itu ada sedikit pelemahan ya, menuju ke arah 8% year on year. Sehingga kalau kita lihat dari sisi loan to deposit ratio di sistem perbankan kita, itu per Juni kemarin itu di 91,7%.
3: Nurholis lebih lanjut mengatakan, meski likuiditas perbankan masih ketat, pertumbuhan kredit diperkirakan tetap kuat. Perubahan kebijakan giro wajib minimum yang ditetapkan Bank Indonesia, kata Nurholis, juga akan membentuk peta baru di industri perbankan. Kondisi ini akan menciptakan peluang serta tantangannya berbeda bagi masing-masing bank. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri RI Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi akan memimpin pertemuan ke-1 Dialog Strategis Komprehensif RI China yang akan diselenggarakan pada 21 Agustus 2026. Dialog akan digelar selama kunjungan kerja Menlu Wang Yi ke Indonesia pada 20 hingga 22 Agustus. Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI hari ini.
23: Selamat.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Fenerbahce bertekad kembali ke babak utama Liga Champions setelah penantian 18 tahun lamanya saat mereka menjamu Lyon dalam laga leg pertama playoff kualifikasi Liga Champions dini hari nanti. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fenerbahçe'nin elinde hücumda Greenwood gibi, Talisca gibi.
4: Setelah kepercayaan diri mereka sempat terguncang pada akhir pekan lalu, Fenerbahçe bertekad untuk bangkit kembali dalam laga leg pertama babak playoff kualifikasi Liga Champions saat menjamu Olympique Lyonnais atau Lyon. Setelah menyikirkan Górnik Zabrze dan Sturm Graz, Fenerbahçe kini mengincar penampilan pertama mereka di babak utama Liga Champions sejak musim 2008-2009. Mereka akan berlaga di fase grup Liga Eropa jika gagal lolos. Namun, si Kanari Kuning memiliki ambisi lebih tinggi karena ingin menjadikan musim peringatan 120 tahun klub ini sebagai musim tak terlupakan. Terutama setelah baru-baru ini menjadi sorotan bahwa mereka merekrut Romelu Lukaku dari Napoli. Kekalahan 2-1 pada laga pembuka Liga Turki pada hari Sabtu lalu jelas menjadi pukulan telak bagi Fenerbahçe. Namun, raksasa Turki ini belum pernah terkalahkan dalam 4 pertandingan Liga Eropa musim ini. Pelatih kepala Fenerbahçe Ismail Kartal pada sesi jumpa pers pra pertandingan menyebut bahwa timnya percaya dukungan supporter akan membantu mereka meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua.
5: İyi bir takım, organize bir takım. Atlet oyuncuları var.
4: Kami menghormati lawan kami. Mereka adalah tim yang bagus, terorganisir dengan baik. Mereka memiliki pemain-pemain yang atletis. Pelatih mereka adalah salah satu pelatih sukses yang telah menorehkan namanya di Eropa. Namun, meskipun tim Lyon adalah tim berpengalaman yang pernah berlaga di Piala Eropa dan berjuang di tahun-tahun sebelumnya, besok kami akan bermain untuk meraih skor yang menguntungkan menjelang pertandingan kedua di hadapan para pendukung kami. Kami percaya pada semangat para pendukung kami. Besok kami harus bermain sebagai satu kesatuan dalam pertandingan ini. Sementara Lyon mungkin tidak memiliki nama-nama bintang sekelas yang telah direkrut Fenerbahçe ke skuad mereka musim panas ini. Akan tetapi, tim Prancis ini menunjukkan karakter yang kuat untuk membalikkan kekalahan 2-1 pada leg pertama melawan Sparta Praha di babak kualifikasi ketiga dengan kemenangan 3-0 di kandang saat mereka menargetkan fase grup Liga Champions untuk pertama kalinya sejak musim 2019-2020. Pelatih Paulo Fonseca mengatakan bahwa fokus timnya adalah membuat Fenerbahçe kesulitan dengan permainan bertahan. Akan sulit di sini, tapi kami harus berani memainkan gaya permainan kami sendiri. Kami harus bertahan dengan baik, namun kami jelas tidak datang ke sini hanya untuk bertahan selama 90 menit. Kami datang ke sini untuk memainkan gaya permainan kami sendiri. Laga antara Fenerbahçe dengan Lyon ini akan berlangsung di Stadion Fenerbahçe Istanbul, Turki, dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya malam hari ini sedianya harusnya ada mimbar Hindu, pendengar, namun malam hari ini tidak bisa kami hadirkan. Untuk itu, pendengar, hingga nanti jelang pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah, kami menghadirkan beberapa lagu-lagu rohani Hindu berikut ini. Yeah.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Tahukah Anda, saat suhu terasa semakin panas dan hujan makin jarang turun, bisa jadi kita sedang menghadapi El Nino. El Nino adalah fenomena alam yang menyebabkan musim kemarau menjadi lebih panjang dan kering. Dampaknya bisa kita rasakan bersama, mulai dari kekeringan, krisis air bersih, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Ada langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Hemat penggunaan air, gunakan air seperlunya, hindari pembakaran sampah atau lahan, dan selalu waspada terhadap potensi kebakaran di sekitar kita. Mari bersama jaga lingkungan, karena dampak El Nino bukan hanya soal cuaca, tapi tentang masa depan kita. Bijak hari ini, selamatkan esok hari.
1: Kencang sekali angin hari ini. Untung bisa cepat mendarat di sini.
2: Maaf, Pak. Bapak tidak bisa parkir sampan di sini. Ini area private beach milik hotel. Silakan geser sampannya ke sana, jauh di luar pagar.
1: Loh, tapi ini pantai tempat saya biasa mendarat dari zaman papu saya dulu. Nah, di sana itu karangnya tajam. Hancur sampan saya nanti.
2: Ini aturan perusahaan. Silakan pergi.
3: Atas nama investasi, kita memagari langkah saudara sendiri. Mengusir para penjaga samudra demi deretan beton yang kian angkuh berdiri. Lalu, untuk siapa sebenarnya kemajuan ini dibangun? Kemajuan tak seharusnya memutus nafas kehidupan. Jangan biarkan laut kita hanya jadi tontonan dari balik jeruji. Kita ini pemilik, bukan tamu di tanah sendiri. Mari jaga akses laut untuk semua. Karena laut adalah warisan, bukan properti yang bisa dijual.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Lombok Tengah dinilai masih belum maksimal. Padahal berbagai sumber pembiayaan sudah tersedia, mulai dari perbankan, koperasi hingga Basnas. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan pemerintah daerah terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Di satu sisi pihaknya juga mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar lebih siap mengakses pembiayaan formal. Namun Firman mengingatkan perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha.
0: Itulah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kalau belum makan nasi? Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuman makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipil sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Nah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Mana tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak di atas teger. Ibu mau begitu?
2: Coba dulu sesuap, Pak. Ibu sudah buatkan khusus nih. Nasi jagungnya Ibu kukus dengan santan yang sedikit supaya gurih. Ikan asinnya juga sudah Ibu goreng garing. Setelah itu, Bapak boleh coba ubi sama pisang rebus. Sudah ada sambalnya juga. Pokoknya dijamin Bapak kenyang.
1: Enak juga ya, Bu. Malah ada tekstur kriuk-kriuk dari jagungnya. Gurih dan tidak kalah enak sama nasi. Bapak, mau tambah lagi ya, Bu?
3: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah satu porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula, Pak, Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal tanah kita kaya akan tanaman lokal seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat.

0: Bu Sari, Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih.
1: Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini.
0: Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mau penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter begitu, sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan?
2: Selamat pagi, Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
3: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
2: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, risiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat. Tapi sayangnya, ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
3: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
2: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes, kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi, artinya energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
1: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas teger.
3: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita.

0: Baik, pendengar Pro Satelit Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kami akan kembali menghadirkan tanya jawab agama Hindu berikut ini nanti bersama dengan presenter Nikade Dwi Anggreni Negara SE dan dengan narasumber Ibu Nimade Sudarsini SAG, penyuluh agama Hindu Kota Mataram, akan hadir dengan topik membangun karakter remaja melalui trikarya parisuda, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Segera kita ikuti.
1: Om Swastiastu. Halo pendengar setia RRI Pro 1 Mataram dimanapun berada. Senang sekali saya Nikade Dwi Anggreni dapat kembali menemani Anda dalam program Mimbar Agama Hindu RRI Pro 1 Mataram. Semoga para pendengar dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas. Pendengar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menghadirkan perbincangan yang tentunya menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, khususnya bagi umat Hindu. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu membangun karakter remaja Hindu melalui trikaya parisuda, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Tema ini menarik karena kehidupan beragama bukan hanya berkaitan dengan ritual dan upacara, tetapi juga bagaimana nilai-nilai agama kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk membahas tema tersebut, telah hadir bersama kita yaitu seorang narasumber, Ibu Nimade Sudarsini SAG, yang merupakan seorang penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Mataram. Om Swastiastu, Ibu.
2: Om Swastiastu.
1: Dan selamat datang di RRI Pro 1 Mataram, Bu Made. Bagaimana kabar hari ini, Bu Made?
2: Baik, sehat, Mbak.
1: Iya, stungkare, kita selalu sehat ya, Bu Made ya.
2: Iya, Mbak Anggi.
1: Iya, baik pendengar, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan berbincang dalam berapa sesi ya. Yang pertama kita akan membahas pemahaman dan persoalan yang ada dalam masyarakat Hindu, kemudian penerapan nilai-nilai Hindu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan solusi serta peran penyuluh atau pesan dari narasumber yang nanti akan disampaikan oleh narasumber kita bagi generasi muda dan masyarakat. Dan tidak berlama-lama, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita pertanyaan sebagai pembuka. Menurut Bu Made, apa sebenarnya yang dimaksud dengan membangun karakter remaja Hindu dalam ajaran Hindu, dan mengapa hal ini penting untuk dibicarakan pada siaran hari ini atau perbincangan kali ini, Bu Made?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Anggi. Sebelumnya saya ucapkan Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Anubhadrah Kertavyantu Swata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Baik, terima kasih, Mbak Anggi. Di mana hari ini temanya tentang membangun karakter remaja.
1: Iya,
2: melalui
1: betul.
2: Trikaya Parisuda. Kita bisa mengetahui jelas bahwa Trikaya Parisuda itu adalah dasar sikap di dalam ajaran agama Hindu. Berpikir, berkata, dan berbuat. Kemudian kita bisa sedikit mengingat, kebetulan kemarin habis hari proklamasi kemerdekaan kan ya.
1: Iya, betul.
2: Hari 17 Agustus 81 kalau sudah usia itu sudah lumayan,
1: sudah lumayan dewasa, lanjut usia.
2: Nah, di hari itu kita sama-sama mengingat kembali pertama kali Indonesia ini dikumandangkan, diucapkan oleh Bapak Proklamasi kita. Di sana beliau pernah berkata, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku goncang dunia ini. Dan ini merupakan ungkapan yang penuh semangat dan penuh makna, di mana menjelaskan bahwa negara ini bisa berkembang, bisa tumbuh jaya karena pemudanya. muda adalah aset. Generasi muda remaja itu adalah aset dan tumbuh kembangnya bangsa ini. Nah, Soekarno juga pernah berkata bahwa 1000 orang tua hanya bisa bermimpi, tetapi seorang pemuda mampu mengubah dunia ini. Di situ pesan yang begitu sangat penuh semangat dan membuat kita menjadi tantangan di negara ini saat ini.
3: Betul.
2: Yaitu kobaran semangat itu dan perjuangan yang kita tempuh sampai kita memperingati kemarin, betul-betul negara ini bisa kita rebut dengan para pejuang, ya kan? Pejuang gimana mereka berjuang. Nah, disitulah rasa cinta tanah air yang cukup tinggi. Tetapi sayang sekarang, remaja kita, generasi muda kita, rasa itu mulai memudar, terutama kepada pemuda-pemudi. Dan yang sudah kita tidak bisa pungkiri, banyak hal yang membuat negatif, banyak hal yang membuat terjerumus. Hal yang pertama tentang korupsi, putusnya anak sekolah, kemudian tawuran, kemudian tentang narkoba, provokasi, konflik antar suku, dan berbagai macam. Hal inilah yang jelasnya kita bisa membuat generasi muda ini harus mau berjuang, harus mau berubah, karena ini adalah karakter. Makanya generasi muda dan generasi muda Hindu khususnya harusnya mau berpikir untuk merubah. Kenapa tema ini kita ambil? Nah, disitulah hendaknya pemuda Hindu sebagai generasi muda yang dari awal sudah dididik oleh adat dan budaya yang kental. Generasi Hindu itu memiliki karakter seperti itu, yang akan selalu mengingat ajaran-ajaran leluhur, yang diharapkan bisa membuat mereka mengerti tentang etika dan susila, tentang bagaimana menjadi karakter remaja atau pemuda yang memiliki jiwa karakter kewirausahaan atau karakter yang untuk berjuang. Nah, disinilah hendaknya kita harus bisa sama-sama sadar agar kita bisa membuat adik-adik kita generasi muda itu adalah poin pentingnya sebagai pendukung kehidupan saat ini, agar mereka memiliki kesempatan yang luas. Disinilah kita bisa sama-sama berpikir, apa salahnya sih kok bisa generasi muda sekarang itu seperti ini? Kayak ada rasa kekecewaan, kayak ada rasa butuh dia ungkapan, makanya di medsos mereka dengan gampangnya mengeluarkan statement dengan kata-kata, tetapi habis gitu minta maaf. Nah, itulah yang harusnya kita pikir. Nah, di dalam ajaran agama Hindu, poin dasarnya tentang ajar Trikaya Parisuda, yaitu di sana adalah tiga tingkah laku yang harus disucikan, atau istilah tingkah laku yang membuat kita selalu berpikir untuk bertingkah. Satu, berpikir yang baik atau mana jika, kemudian berkata yang baik wajika, dan berbuat yang baik. Di sini jelas, saat kita mau berpikir untuk melakukan sesuatu, agar pikiran itu bisa mengendalikan omongan dan perbuatan kita. Karena kenapa? Kalau pikiran bisa dikendalikan, tidak sampai pikiran kita nanti ada hal-hal yang tidak cocok dengan kita, tetapi jangan sampai keluar, dan jangan sampai itu membuat suatu tindakan. Karena itu yang akan membentuk kita. Kalau kita mencoba berpikir selalu hal-hal itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu tidak akan menjadikan bentukan diri kita, karakter kita. Itu yang akan membuat kita selalu menyadari kondisi kita. Disitulah dasar-dasar ajaran agama Hindu yang harusnya menghidupkan karakter generasi muda ini.
3: Oke. Nah, tadi Bu Made sempat bilang bahwa generasi muda itu adalah
1: poin penting dalam bangsa ini, karena merekalah yang akan mewariskan dan meneruskan bangsa ini ya Bu Made ya.
2: Iya,
1: nah
2: betul.
1: Tadi Bu Made bilang kita mengenal dalam ajaran agama Hindu yaitu Trikaya Parisuda, yang tadi pertama Manacike, Wacike, dan Kayike. Tapi yang paling penting itu adalah
2: pikiran
1: poinnya Manacike.
2: Adalah di pikiran.
1: Nah, menurut Bu Made sebagai narasumber sekarang, mengapa generasi muda harus memiliki pengetahuan yang kuat tentang agama atau ajaran agama Hindu yang tadi Bu Made sempat singgung? Apakah persoalan tersebut lebih banyak disebabkan oleh kurangnya pemahaman agama, perubahan zaman, atau mungkin lingkungan atau faktor lainnya dari generasi muda tersebut, Bu Made?
2: Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Nah, tadi poinnya itu generasi muda kenapa kok banyak hal-hal yang seperti itu?
1: Ya,
2: apa
1: betul.
2: Sebabnya? Nah, kita bisa berpikir lagi di zaman sekarang itu, ya kan? Di mana sejak zaman COVID-19 kan era digital semakin canggih. Di situ dari sekarang sampai saat ini, dari COVID-19 sampai tahun ini, itu semuanya serba modern. Nah, disitulah penekanan kita selalu menyadari, kita orang tua di lingkungan kita, teman-teman kita harus bisa satu istilah, satu pemikiran, satu pendapat,
1: pemahaman.
2: Iya, satu pemahaman bahwa media sosial itu atau gadget itu adalah pendukung, bukan kita yang harus terpengaruh oleh mereka, tetapi gadget itu yang mendukung untuk langkah kita. Disitulah makanya perlunya tadi ajaran apapun kita harus pikirkan dulu. Makanya poin pertama selalu di sini baru akan kita ucapkan, baru kita akan bertindak. Nah, di dalam sastra ada nisri sastra Sarga 5 bait ketiga, di sana disebutkan wasista nimitante manemu laksmi. Dengan berbicara kita bisa menemukan kebahagiaan. Wasista nimitante manemu duka. Dengan berbicara pula kita akan mengalami kedukaan. Wasista nimitante pati kepanggi. Dengan berbicara kita juga akan mengalami, menemukan kematian. Wasista nimitante manemu mitra. Berarti dengan ucapan, dengan berbicara kita akan mendapatkan sahabat. Nah, dari sastra tersebut sudah jelas bahwa semua poin apapun adalah dari ucapan. Nah, disitulah hendaknya kita sebagai generasi muda, adik-adik kita ini, seperti Mbak Anggi juga, generasi muda, harus selalu sebelum berbicara itu dipikirkan terlebih dahulu. Lakukan hal yang selalu berpikir, ngelihat orang mungkin ya, saat orang jalan terus orangnya lagi mengkerut aja, kita pikir, wih dia marah sama kita. Nah, coba kita berpikir dari awal terus, wih mungkin dia banyak masalah. Ya sudahlah, yang penting kita tidak ikut dalam
1: ada. Harus selalu berpikir positif.
2: Positive thinking, harus berpikir, itulah berpikir yang baik. Agar nanti omongan kita kan tadi, kalau kita sudah omong ikut terpengaruh dengan pikiran, mungkin dia mikir apa, kita ikut terpengaruh juga. Jadinya sama, kita sama-sama akan ya ketemu arus negatifnya. Jadi tidak akan positif. Nah, disitulah intinya. Nah, di sini kita bisa mengenali bahwa ajaran leluhur kita, bahwa selalu kita hendaknya bisa mengikuti apa seperti orang tua dulu. Kalau mau ngambil sesuatu atau makan, etikanya kita mesti ngomong, kita permisi atau kakek, bapak, ibu saya makan gitu, minta izin secara sopan santun lah. Sekarang generasi muda kita, anak-anak muda kita mungkin lalu gadget, kadang dari omongannya pun itu menjadikan suatu kebiasaan dan menjadi karakter bentukan. Jangan sampai itu ditanamkan menjadi suatu karakter bangsa, jadi suatu ciri dari omongan yang terbiasa mengelontar gampang. Dulu Indonesia ini dibentuk dengan orang-orang yang memiliki jiwa pejuang dan memiliki jiwa luhur. Bahwa dulu dikenal Indonesia itu adalah orang yang ramah, sopan santun, kan begitu? Iya. Nah, sekarang karena gadget baru istilahnya kayak orang baru modern, baru melek, semuanya dianggap benar.
3: FOMO ya kebanyakan.
2: Iya, itu semuanya dianggap yang di medsos itu adalah itu yang terbaik. Nah, kita lupa dasar ajaran kita bahwa apapun kita pikirin dulu. Orang tua dulu sama seperti orang Jepang membaca dulu. Nah, kalau kita lebih percaya sama HP daripada baca, kalau disuruh baca buku ngantuk, padahal gitu kan.
3: Nah, saya juga begitu, Bu.
2: Ini anak generasi muda, anak Gen Z. Kalau baca buku mereka ngantuk. Tetapi kalau ngelihat scroll-scroll mereka nomor satu. Nah, cobalah rubah. Coba kita, orang tua dulu tidak ada salah. Orang tua dulu bahkan sampai kadang kita kalau duduk di bantal kan dibilang itu, iya, awas nanti bisulan, bantal kok didudukin. Nah, itu secara sastranya, secara ajaran itu etika kita, susila kita, bahwa bantal itu untuk di kepala. Makanya kalau kita taruh dudukin di bawah, iya, berarti kita memaknai kepala kita itu di bawah, iya, kotor. Nah, disitulah sebenarnya harusnya kita pahamin. Jangan itu langsung kita anggap hal yang tidak benar atau, tetapi kita memaknai itu, oh, tujuan orang tua itu seperti itu. Kalau kita memiliki pikiran selalu positif. Yang kedua, dulu orang tua kalau kita duduk di pintu,
3: makan duduk di pintu,
2: iya, menghalangi rezeki, iya, kan begitu. Iya, maksudnya
3: tidak kalau bisa orang lewat.
2: Nanti kan gimana mau anu, nanti kita ketabrak lagi, kita sakit. Nah, seperti itu. Kadang kalau kita biasanya baru masuk rumah, dimanapun kita selalu menegur orang yang ada di rumah kan. Kalau anak zaman sekarang kan mau pergi langsung ber gitu kan,
3: iya.
2: Nah, nantinya ada orang datang atau ayahnya bertanya, kemana anaknya? Nah, kita bingung dimana kita menjawab anak itu. Nah, nanti kalau anak itu ada apa-apa, siapa yang salah? Disitulah hendaknya kita harus menyadari orang di sekitar kita, orang tua kita, itulah yang utama untuk diri kita.
3: Nah, iya Bu Made, tadi kita sudah membahas bagaimana trikaya parisuda itu dibentuk melalui etika. Nah, untuk membentuk trikaya parisuda pada generasi muda kita, umat kita, Hindu khususnya, agar dia mereka berbicara yang baik, berkata yang baik, berpikir yang baik, dan berbuat yang baik, adakah konsep ajaran agama Hindu dari untuk generasi muda untuk membentuk karakternya itu, Bu Made? Ajaran Hindu yang bisa membuat trikaya parisuda dalam diri generasi muda kita itu terbentuk dengan baik seperti itu.
2: Oh iya, baik. Ya, ini kita menjadi PR kita semuanya. Nah, hendaknya dari sini ajaran leluhur kita, orang tua kita mengajarkan generasi muda itu harus memiliki Wiweka. Ya, Wiweka itu adalah cara memilih mana yang baik dan mana yang buruk, agar bisa menanamkan karakter-karakter yang baik. Di situ kita bisa memilih ini yang baik untuk kita, ini yang tidak. Karena di dalam sastra kita juga dijelaskan ada ala ula nil ala tinemu, ayu kinardi, ayu panangge. Apa yang kau perbuat itu yang akan kau terima, buruk baiknya engkau yang akan menerimanya. Nah, disinilah jelas kita diajarkan agar selalu dalam bertingkah, berbuat, berkata, berpikir, berkata, dan berbuat itu selalu harus ada wiwikenya, harus ada sebab akibat yang kita tahu. Nanti kalau saya begini, bagaimana saya akan berakibat, apa yang bisa kita temukan. Nah, di dalam Bhagavad Gita jelas juga, Bhagavad Gita 4 di ayat 33 di sana dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan adalah yatnya tertinggi dibandingkan dengan yatnya yang berupa materi. Disinilah kita bisa jelas di dalam ajaran kita bahwa apa yang kita tuangkan, kita berikan dengan ketulusan dan kejujuran, ilmu pengetahuanlah yang utama. Maka hendaknya jangan pernah bosan kita untuk belajar. Ya, saya minta agar generasi muda kita, adik-adik kita saat ini, mau mengenal ajaran dasar agamanya dan mau menyelami ajaran-ajaran agamanya. Jangan pernah merasa malu atau tabu. Sama seperti kalau kita ngajar di Banjar atau apa, ada pasraman. Ayo kita sama-sama mengenali, jangan kita anggap itu hal yang tidak penting. Karena banyak di adik-adik kita, generasi muda kita, hal dasar pun tidak tahu. Ya kan? Tentang apa itu satribu. Yang inti poin utamanya adalah musuh yang membuat kita selalu berpikir negatif. Tidak jauh-jauh, itu tempatnya ada di dalam diri
3: sendiri.
2: Diri kita sendiri, yaitu yang disebut dalam ajaran kita adalah satribu, enam musuh dalam diri kita. Di mana rasa iri ada di situ, rasa amarah ada di situ, rasa di situ selalu ingin menang sendiri, rasa rakus, ya sampai enam. Nah, kalau itu bisa kita sadari yang ada di diri kita, alangkah bagusnya kita akan dengan lingkungan, dengan saudara, dengan orang tua, kita pasti akan mengalami kebahagiaan atau tidak ada masalah yang membuat kita beban. Ajaran kita juga mengenalkan bahwa kita harus selalu welas asih. Di sana juga yang disebut dengan ajaran mudite kan, welas asih, selalu kita mengasihi semuanya, atau disebut, sering disebut tatuam asih. Aku adalah kamu, kamu adalah. Apa itu? Yaitu percikan terkecil dari Tuhan itu, yaitu yang ada di dalam setiap makhluk hidup. Maka dari ajaran Hindu itu, tidak pernah di Hindu itu menganggap tumbuhan, binatang itu adalah musuh. Tetapi kita harus lestarikan, harus kita istilahnya lindungi dan harus kita perbaiki. Itulah ajaran-ajaran yang diajarkan dalam ajaran agama Hindu. Makanya tadi dijelaskan agar kita bisa berpikir memilih yang baik dan buruk. Di sini juga agar karakter-karakter generasi muda kita menjadi seorang yang lebih, hendaknya kita generasi muda itu menjadi pemimpin, bukan menjadi pemimpi. Ya kan?
3: Betul.
2: Kata-kata anak muda, singkatan dari muda, M itu adalah mau, U adalah usaha, D memiliki dedikasi, dan A adalah aksi. Makanya generasi muda itu harus mau, usaha, memiliki dedikasi, dan aksi. Itu yang harusnya.
3: Kalau mimpi tanpa aksi percuma.
2: Iya, jadi pemimpin. Nah, itu yang harusnya kita. Nah, di sini ada ajaran sastra kita, yaitu hendaknya seorang pemimpin harus memiliki karakter catur kota maning nerpanti. Yang maksudnya adalah, satu, harus memiliki jenana wisisesude, yaitu memiliki pengetahuan. Itu harus dimiliki sebagai generasi muda. Yang kedua, katarning praja, yaitu harus memiliki belas kasihan. Terus kemudian ada kawirian atau keberanian, dan memiliki wibawa atau karisma. Hal inilah yang sejak dulu hendaknya bisa kita implementasikan, cuma kadang lupa sama generasi kita. Makanya seperti yang tadi saya bilang, banyakan anak-anak muda itu lebih asik dengan mimpinya, tidak ingin menjadi pemimpin. Padahal hendaknya hidup ini kita harus bisa jadi pemimpin. Satu, paling gampang, kalau kakak tertua harus bisa memimpin adik-adiknya. ya kan? Terus kalau nantinya dia berumah tangga, dia harus bisa memimpin sebagai kepala keluarga, keluarga generasi muda. Nah, kalau yang cewek juga sama, bisa agar setara, juga bisa sama-sama berpikir untuk di rumah tangganya juga. Itulah sebenarnya poin utama yang bisa membentuk generasi muda di Gen Z ini agar memiliki karakter yang kuat dan jiwa juangnya cukup tinggi.
3: Nah, Bu Made, kalau kita lihat dari persoalan sekarang nih, contohnya apalagi Bu Made seorang penyuluh yang berkecimpung langsung atau terjun langsung ke masyarakat, tentunya ke generasi muda, ke pasraman yang tadi Bu Made bilang, pasti ada persoalan-persoalan seperti susahnya kita membangun karakter anak-anak yang masih SD, kadang sulit untuk ke pasraman. Jangankan ke pasraman, di sekolahnya aja untuk berani angkat tangan saja atau menjawab sesuatu soal dari bu gurunya kadang tidak berani, Bu. Itu kurangnya kita sebagai generasi muda sekarang. Malah generasi sekarang itu lebih nyaman dengan HP-nya, berkomunikasi dengan HP-nya. Kadang orang tua bilang, Dek, tolong pungut jemuran dulu. Iya, kadang lagi nggak dijawab, Bu, karena terlalu nyaman dengan
2: asik,
3: HP-nya.
2: Iya, iyanya saja.
3: Iya, asik iya bilang, tapi tidak gerak, tidak ada aksi ya, Bu ya. Nah, ya, menurut Bu Made nih, bagaimana kita sebagai penyuluh agama Hindu tentunya untuk membangun karakter anak sedari dini, mungkin agar dia tumbuh jiwa keberaniannya dan dia mau untuk belajar kepasraman untuk mengenal jauh lebih dalam nilai-nilai agama, dan kemudian di rumah juga etika dan moralnya kepada orang tua dan guru di sekolah. Bagaimana menurut Bu Made membangun semua itu?
2: Ya, bagus yang tadi bisa dibilang, memang tidak bisa kita pungkiri ya, kadang saat kita ke pasraman ngajak adik-adik ini, nanti sekarang pertama baru dibuka rami, habis gitu
3: hilang.
2: Sudah ya, yang poin pertama tadi itu tidak bisa lepas dari dukungan orang tua sebenarnya, tidak bisa lepas dari dukungan sekitarnya yang kadang masih berpikir bahwa kalau anaknya belajar agama, nanti takutnya jalan anaknya lain tersesat. Kadang pasraman dipikir asram. Ya.
3: Iya.
2: Padahal itu adalah lebih pendalaman terhadap jiwa karakter pada anak. Di pasraman juga kita mengajarkan tentang etika-etika dasar ajaran kita, kan? Tentang bagaimana dia harusnya bersikap di rumah, terus ya iya, bagaimana dia menghadapi teman yang bertanya, dia bisa menjawab. Yang penting utamanya anak kita bisa mampu menjawab saat ditanya dan berani untuk unjuk diri. Itu adalah calon generasi muda kita. Itu juga poin untuk kedepannya negara kita, poin untuk kedepannya umat kita, agar berani mewujudkan kemandirian dirinya untuk menunjukkan apa yang dia miliki. Nah, jangan tadi seperti tadi dibilang terlalu asik dengan mimpi-mimpinya dia, dengan gadgetnya. Masa kita mau dikungkung kehidupan kita dengan hanya di lingkungan satu HP? Padahal dunia ini luas, banyak hal. Kalau memang dari di HP itu tidak salah, bahkan bisa membantu kita melihat di tempat lain yang mungkin kita tidak pernah. Kenapa kita tidak berkeinginan untuk bisa melihat secara nyata apa yang ada kita lihat di HP itu? Itulah harus memiliki jiwa kemandirian dan karakter yang kuat. Di sini dalam Bhagavad Gita 9 ayat 29 disebutkan, aku tidak pernah iri dan selalu bersikap adil terhadap semua makhluk. Bagiku tidak ada yang paling kubenci dan paling kukasihi. Namun mereka yang taat padaku, aku bersamanya. Hal ini jelas menunjukkan siapa yang tekun, tak taat dan mau fokus dalam tujuannya, niscaya akan selalu dibimbing olehnya. Nah, generasi muda saat ini harusnya di era digital memiliki tantangan yang cukup berat. Tetapi dari sekaranglah kita harus membantu mereka agar sadar bahwa mereka itu harus mau mandiri untuk dirinya, mau memiliki karakter yang kuat agar bisa menghadapi kedepannya apa tantangan-tantangan yang

0: jangan, ini permen enggak boleh. Lebih baik kita tidak makan permen. Bilang enggak bagus. Bagaimana ini aja kakek atau ibu makan ini enggak bagus, apalagi kamu. Kan begitu. Berikan contoh yang nyata. Jangan hanya kita sekedar ngomong terus ini orang tuanya dibilang, "Ayo belajar." Tapi anaknya di sampingnya, orang tuanya pegang HP, orang tuanya asik main gadget, giliran anaknya nanya, "Bu, bu, ini apa pertanyaannya?" Kita tidak mau. Bahkan sampai anak kita curhat kadang nanti di HP-nya dengan teman-temannya. Nah, disitulah harus kita PR sebagai orang tua juga. Harus bisa membatasi anak-anak dengan era digital. Agar sesuai umurnya baru kita bisa kasih. Tidak, sekarang tidak masalah orang beli HP, tetapi patut tidak anak itu. Sama seperti anak-anak yang mau belajar naik motor, ya kan? Sekarang kita bisa lihat banyak motor listrik. Jadi anak-anak kecil itu sudah biasa pakai motor. Tetapi kalau dia terlalu kecil, yang tadi untuk jiwanya dan ke karakter kekuatan dia masih belum. Jadi masih labil istilah orang. Jadi kalau di situ temannya ngegas, pasti dia pengen ngegas. Karena tidak tadi karakter berpikirnya yang wifikannya belum terbentuk dengan baik. Disitulah butuh bimbingan orang tua agar berpikir, berkata dan berbuatnya searah sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau anak kecil pakai motor, wais, enggak pakai helm lagi. Kan begitu. Terus ngelihat jalan, iya.
1: Asal aja.
0: Iya, sampai kadang kita juga sebagai orang di samping kasihan anak itu. Yang kasihan adalah dia kalau udah celaka, orang tuanya juga kasihan. Karena yang orang tua harusnya dirawat oleh anak, tetapi kita yang harus merawat dia juga. Begitu.
1: Iya. Oke, ada telepon Bu Made ya.
0: Oh, siap. Nah,
1: kita...
2: Halo.
1: Halo. Dengan siapa?
2: Dengan Surya Niki.
1: Oh iya, Pak Surya, Om Swastiastu sebelumnya.
0: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu, Bu Made.
1: Nggih. Ya, Pak Surya, bagaimana Niki?
2: Sedikit yang ingin bertanya Niki.
1: Ampun adumun Pak Surya. Pak Surya dari mana Niki?
2: Yang dari Karangmadain.
1: Oh iya, ya. Pak Surya dari Karangmadain. Mungkin silakan pertanyaannya Pak Surya, langsung saja.
2: Yang bertanya terkait dengan pembentukan karakter Niki.
1: Gih.
2: Nah, ketika lingkungan yang tidak bagus, banyak ya kayak buruk lah gitu, kita sebagai orang tua bagaimana biar anak itu biar bagus karakternya, biar tidak mengikuti lingkungan yang buruk itu.
1: Iya.
2: Kita diberikan kita arahan sebagai orang tua gitu. Terima kasih.
1: Siap.
0: Iya.
1: Oke, baik Pak Surya.
0: Terima kasih
1: kita
0: Pak Surya.
1: Kita simpan pertanyaannya dulu, nanti dijawab oleh narasumber kita. Terima kasih, suksesmu Pak Surya.
0: Suksesmu.
1: Gih, Bu Made, ini ada satu pertanyaan lagi dari Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, bagaimana cara mengatasi kebiasaan berkata kasar atau ikut dalam perundungan maya? Ya, Mas Theo dari Magelang, Jawa Tengah.
0: Berkata kasar ya.
1: Jadi Bu Made, di sini ada dua pertanyaan. Tadi Pak Surya, bagaimana kalau anak-anak dalam lingkungan yang buruk, untuk membentuk kita sebagai peran orang tua untuk membentuk karakternya agar tidak mengikuti lingkungan tersebut. Kemudian tadi dari Mas Theo dari Magelang bertanya bagaimana cara mengatasi atau upaya kita sebagai orang tua atau sebagai masyarakat atau khususnya sebagai penyuluh dalam menangani atau mencari solusi dari generasi muda kita yang sering berkata kasar gitu.
0: Iya.
1: Karena sering kita lihat juga kan sekarang di lingkungan kita juga sendiri begitu
0: ya,
1: belum ada yang
0: iya.
1: Jadi setiap generasi muda kita cepat sekali terpengaruh.

0: emosinya. Sedikit kita senggol udah bacok gitu. Mungkin langsung saya ke Pak De, bisa ya. Pak De jawab.
1: Baik, ya baik. Terima kasih. Yang pertama dari Pak Surya, ya Pak Surya. Pak Surya, jika pembentukan karakter karena lingkungan yang buruk. Nah, kita bisa memacu kalau kita di lingkungan itu sebagai orang tua sudah sadar bahwa kondisi lingkungan kita yang mungkin nantinya untuk anak-anak kita ke depannya agar tidak terpengaruh, kita jadi orang tua harus nomor satu adalah tegas saat anak kita masih kecil. Maka di ajaran kita dari Niti Sastra, anak dari 0 sampai sekitar 5 tahun kurang itu okay, kita jadi orang tua bisa mendampingi selalu anak kita agar anak kita terlindungi, dijaga seperti hendaknya kita memperlakukan dia sebagai seperti para dewa kan dalam Niti Sastra. Nah, setelah anak usia 6 sampai 12 tahun, di sini dijelaskan bahwa anak-anak dalam Niti Sastra kita ajarkan bahwa anak-anak itu harus diajarkan, ditegaskan mana yang baik dan mana yang buruk sudah harus kita berani berlaku agar nantinya dia tahu bahwa setelah anak nanti setelah 13 tahun sampai 17 tahun kita jadi orang tua harus mendampingi dia sebagai teman kita. Disinilah di poin di umur 16 sampai 12 dia harus kita tegaskan bahwa itu tidak boleh, harus konsisten, harus betul-betul jangan nanti ibunya menegaskan, ayahnya yang ngebelain atau kakek neneknya. Nah, sebelum itu kita harus keluarga terdekat orang tua, kakek nenek kalau kita tinggal, kita harus kasih masukan kepada orang tua bahwa itu adalah tidak bagus, yang hendaknya mungkin memanjakan atau dia masih kecil ngomong kasar didiemin. Lingkungan itu harus kita ingatkan, lingkungan terkecil kita sebelum sampai di luar anak-anak itu, bahwa omongan yang kasar atau kebiasaan yang seperti di lingkungan sebelah itu tidak bagus, agar anak-anak ini mengerti. Biarpun nantinya seperti mutiara, nantinya dia berada di pasir atau berada di tempat yang lingkungan kotor, tapi dia tahu bahwa itu sudah tidak baik, dia akan mengerti dengan sendirinya. Maka keindahan mutiara itu tidak akan terpengaruh oleh pasir.
0: Berarti Ibu Made, kita sebagai orang tua khususnya harus bisa memberi tahu kepada anak kita mengenal lingkungan lebih baik. Setelah mengenal lingkungan lebih baik, berusaha kita masuk sebagai orang tua itu menjadi sahabatnya, agar apapun yang
1: nanti dialamin kita harus mau kita mendengar.
0: Iya, betul. Jadi orang tua setidaknya tahu apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh anak kita.
1: Iya.
0: Jadi akan ada celah untuk orang tua itu masuk untuk menasehati. Ini tidak boleh, ini tidak baik bagi kamu, seperti itu ya Bu Made.
1: Iya, di dalam Niti Sastra jelas itu. Di usia 13 dan 17 tahun kita harus bisa mendekati dia sebagai sahabat kita. Dia jadi gampang terbuka. Jangan kita, karena di ajaran kita tadi ada ajaran karakteristik atau karismatik, maka kita harus mau jadi pendengar, maka dia akan mendengarkan apa yang kita ucapkan. Di situ itu yang kadang kita lupa, hal-hal dasar itu yang kadang kita lupakan. Seperti halnya Mas Teo, bagaimana mengatasi suka mengujar-mengujar tadi, iya, berbicara tadi di ajaran kita ada ajaran namanya
0: Satripu.
1: Ada 6 musuh dalam diri Satripu itu tidak bisa dipungkiri, tetapi tadi hendaknya pikiran kita yang harusnya fokus, satu berpikir positif. Maka ada ajaran Trikai Parisuda dari Susila, Trikai Parisuda selalu berpikirlah yang baik, berkatalah yang baik, berbuatlah yang baik, maka karma palamu akan baik yang kau temukan. Dan kemudian satu hal lagi, musuh tidak jauh dari manapun, musuh itu ada di dalam diri kita, yang disebut loba, kroda, mada, matsarya. Nah, itu adalah loba, kerakusan. Ada dalam diri kita, kalau kita menyadari ada, maka hendaklah kita kurangi. Terus, yaitu kemabukan. Mabuk tentang hal-hal yang kita miliki, kita suka pamer, disitulah hendaknya kita harus sadar. Oh iya, saya harus bisa kontrol diri. Maka intinya tadi di
0: mana Cika?
1: Iya,
0: berpikir.
1: Betul, berpikir.
0: Karena
1: yang baik.
0: Karena ini adalah pusatnya ya Bu Made ya?
1: Iya, semuanya yang bikin kita menelusuri.
0: Segala apapun itu adalah pusatnya di pikiran.
1: Iya.
0: Pikiran baik, apapun yang kita lakukan akan baik.
1: Mungkin kita bisa, kalau untuk bisa membuat pikiran kita, kalau mau apapun, makanya sering orang tua, tarik nafas, tahan, keluarkan. Tarik, tahan sebelum apa-apa kan, jadi ya duduk pelan atau menerima apapun, kita bisa mengontrol itu semua.
0: Oke, Bu Made, tidak terasa ya Bu Made ya, waktu kita sudah habis sih Bu Made. Sudah terlalu banyak perbincangan kita, saking banyaknya yang bertanya, saking menariknya perbincangan kita. Sudah jam sudah pukul 10 ini ya Bu Made ya, tidak terasa ya. Terima kasih mungkin pendengar RRI Pro 1 Mataram yang berbahagia. Di penghujung perbincangan kita hari ini, selama kurang lebih 1 jam kita telah membahas membangun karakter remaja Hindu melalui Trikaya Parisuda, berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Mulai dari memahami persoalan yang ada di masyarakat, bagaimana menerapkan nilai-nilai Hindu dalam kehidupan sehari-hari, hingga solusi dan peran penyuluh agama Hindu dalam memberikan pendampingan kepada masyarakat dan peran orang tua untuk anak atau generasi muda. Mungkin terima kasih kepada yang pendengar setia RRI Mataram yang sudah bertanya. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari lingkungan terdekat kita. Saya Nikade Dwi Anggraini Negara mengucapkan terima kasih kepada Bu Made selaku narasumber pada hari ini yang telah hadir dan memberikan wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang kita bahas hari ini memberikan manfaat, inspirasi, dan menjadi bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Saya Nikade Dwi Anggraini Negara pamit undur diri. Om Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Santi, Sant

menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: pendengar PSA Telalima Salam. Ini dia Ruang Rindu ya. Saya tunggu teleponnya di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-64-6521. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Putri Cantik.
0: Sari di sini. Dengan siapa di mana nih?
1: Jogi Mbak Putri.
0: Dengan Sari di sini.
1: Oh, Mbak Sari, saya kira Mbak Putri tadi.
0: Beda dong.
1: Orangnya 11-12.
0: Beda, jelas beda.
1: Salam-salam dulu,
0: okay. Mbak Sari.
1: Bapak, Bunda saya, Bunda Sejajar, atau Bunda Aisyah, Pak Irut, ada bagian yang lain, bagian kayangan, ada... Mbak Siranti, ada Ila, ada Widya, ada Tia Listri, ada Orgen, ada Pak Agus, ada Pak Jamaluddin, ada Bunda Kartini, ada Bunda Masnia, ada Bunda Bunda semua-semua, ada Pak Echan, ada Ella Mister Bin, semua-semua Mbak.
0: Oke, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita tunggu lagi ya di 081-802-05-6000 dan juga di 0370-64-6521.

0: Baik pendengar, kita terima lagi yuk penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Halo juga. Ruang Rindu, selamat malam.
0: Siapa di mana nih?
1: Ini Pak Jamiludin.
0: Pak Jamiludin, di mana Pak Jamiludin?
1: Baru pulang Thailand.
0: Aduh, dari mana itu?
1: Ini ada tetangga meninggal.
0: Oke, baik.
1: Baru pulang Thailand. Kebetulan saya buka radio terus ada suaranya. Jadi seperti jadinya.
0: Baik.
1: Salam dulu. Lagunya apa sekarang?
0: Abis ini lagunya Backstreet Boys, udah gitu ada Laura Pausini. Lagu-lagu mancanegara tahun 2000-an awal.
1: Ya, nanti kirimkan aja ya. Ada lagi yang tadi tuh.
0: Kenapa?
1: Yang tadi masuk duluan.
0: Iya, Yogi, betul-betul sekali.
1: Iya, salam sama Yogi. Oh, Bunda Aisyah, Bunda Setiaga, Bunda Mami, Mahidin, Pak Mawihin, ada Pak Tenggo, ada Sumbawa, Ayu, di mana itu? Di Mulut itu, tepat kan? Pak Ayu, dan Sinanti, ada Ira, ada Jungja, ada Betul, Istri yang dia jombok timur sama keluarganya, semuanya cerah. Untuk diri satu, kita sebut semuanya kehabisan waktu, nanti gak ada jalan masuk buat teman-teman yang belakang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat Mbak Sari.
0: Iya.
2: Semoga sehat selalu dan
0: luar.
2: Amin. Saya.
0: Dengan siapa di mana nih?
2: Bang Irwan.
0: Bang Irwan. Oke, Bang Irwan.
2: Ya, salam-salam dulu ya. Ada Ila ya di bayan. Ayo masuk di belakang silam Ila. Semoga sehat selalu bersama keluarga di sana ya. Ada Kinanti ya. Ada Ordes juga ya. Terima kasih kalau yang di sebelah ya, sukses selalu ya. Ada itu Ordes. Terus ada Mas Raja juga. Ada Tanoin. Ada siapa lagi, ada Dagang Laik. Terus itu Pak apa yang tadi itu Dagang apa ya sudah. Terus ini juga Jaber Kondaya juga ya. Ada yang lagi juga tadi. Ada Isa, ada Timuli, ada Leli, ada Cinta ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada sama tersayang Kensunya. Terus ada Bunda Kartini yang di Lombok Timur, sana lupa ya maaf Bunda ya, ada Lisa Pauling. Terus ada Asupri sama istrinya, sehat selalu. Dan semua ada Mbak Sari. Sehat selalu, berarti banyak uangnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung ke lagu dulu ya.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Apas aja deh. Semoga aja belum ada yang liat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ruang Rundu, berita lagu dari berbagai

0: Oke, benar persatuan dari Mataram. Ya, setengah jam lagi waktu kita di Ruang Rindu malam hari ini. Kita terima lagi yuk, ada telepon. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wanita cantik manakah ini yang menelpon? Halo? Ya, digombalin dia terdiam. Keputus teleponnya. Grogi apa gimana? Oke, ini juga putus ya teleponnya ya. Ya udah kita coba lagi. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
2: Bentar, apa penyiarnya?
0: Aduh, rindu padaku. Iya deh, siapa ini? Kenapa?
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Sekali merdeka, tetap merdeka. Betul, harus itu.
2: Kabar saya.
0: Lagi kembung nih perutnya. Banyakan kopi kayaknya ini. Banyakan kopi hari ini. Gue lalu ngupi nih, perut kosong malah ngupi. Lanjut deh.
2: Ada Bismillah yang urusan ya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama suaminya. Ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah juga, Ika yang ada di Batu Mulia, sehat selalu bersama Umi dan Bapak ya. Terus ada ini Bapak yang ada di BTN Kenda, Bapak di sana bersama Umi juga, sehat selalu. Ada Bang Budi yang ada di Ampenan, Bang Andi yang ada di Gunung Sari, Bang Pajar, Bang Raja, Bang Sukri, ada Bunda Cahaya, ini yang lagi miskol-miskol, mudah-mudahan dapat masuk. Sudah masuk Bunda Cahaya?
0: Belum.
2: Mudah-mudahan dapat masuk ya. Terus ada ini Abang Haji Herman, Abang Haji Sahabudin. Ada ini Pak, siapa ya? Ini yang ada di Tanjung, Raden Gedor, ada Pak Muhyiddin. Terus ada Jagger Kongraya juga bersama Lianya, sehat selalu. Ada Tamawiin juga, buat semua-semua Yanti ya.
0: Okay.
2: Buat hidupnya, mudah-mudahan sehat selalu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Terima
0: Amin.
2: Kasih.
0: Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Hey, keputus. Keputus, halo. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kemenangan.
3: Halo, Madura.
0: Halo, Madura. Siapa itu di Madura?
3: Siapa lagi kalau bukan Bang Anwar?
0: Bang Anwar, oke Bang Anwar.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ruang Rindu, Ruang Bapak Rindu nomor lewat lagu Merdeka.
0: Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka.
3: Ya tetap merdeka. Ini dengan Pak siapa?
0: Dengan Sari Wisdawati di sini.
3: Ya, salam. Yang pertama itu Mbak Sari sangat bertugas ya.
0: Oke. Okay.
3: Dan juga ada Bunda Cahaya. Dan juga ada ini masih apa? Masih banyak yang lupa soalnya baru saya di sini Pak.
0: Oh gitu. Oh,
3: iya okay. Baru saya. Semenjak AM-nya hidup baru masuk ke Madura Pak.
0: Oh wow, beruntung sekali kalau begitu kita bisa masuk ini AM-nya nih ya.
3: Iya. Okay. Ada Widya juga ya. Dan juga ada Bang Sahri, ada Bang Alvin. Dan juga ada Bunda Aisyah. Ya, untuk semua-semua dulu ya.
0: Oke.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dimatikan. Oke, kita ke lagu dulu pendengar ya. Ada Westlife, You Raise Me Up.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya,

menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: Ini.
1: Oke, siapa di mana nih?
0: Ya, dengan Mbak Widya bentar.
1: Oke, Mbak Widya silahkan.
0: Ada lukisnya, suamiku yang tercinta. Semoga yang selalu penuh berarti kita. Ada Gamanar, tadi selamat malam. Ada Bunda Aisyah, ada Bunda Masnya. Terus ada Bunda Sipoga, Bunda Cahaya, ada Gantari. Ada Kamerita, ada Gamerusin. Ada Adrol, Gamerusin juga ya. Ada Gamerusin juga ya. Ada Gamerusin, ada Herman, ada Eka, ada Jum. Sama Wien, kamu mungkin. Kita pasti di sana Mas Yogi. Dan supaya aja Mas Arya, atas Tisya dan Tante Sekali. Ya, Mas Ari, semoga sehat selalu sama umur dan berhasil. Terima kasih, dia aku berpamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih ada waktu sih ya. Satu penelpon lagi deh. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana nih? Halo.
2: Halo Mas Tenggo.
1: Mas Tenggo, aduh suaranya kecil banget.
2: Hah?
1: Suaranya kecil banget ini.
2: Lagi piket ini.
1: Lagi piket.
2: Iya. Udah ngantuk ya luar biasa. Gimana kabar Mas Arif ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
2: Ya, baik. Selamat malam. Salam dulu buat Pak Haji Budin, Haji Sabudin, Haji Herman, Terbaya, Pak Nurka, Bunda Aisyah, buat nanti Bunda Nenek di Narwana. Ya, Mas Arya.
1: Siap.
2: Besok baru saya dapat tiketnya.
1: Oke.
2: Assalamualaikum Mbak Sari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah mepet ke jam 11 pendengar ya. Jadi kita sampai di sini Ruang Rindu. Nanti akan ada hiburan lagu-lagu Indo dan juga mancanegara di Jazz Music.

0: aku pencet untuk dipanjang.
1: Missy, excuse me, Missy. Bukan
2: ambil kereta juga, Kak.
1: Missy.
3: Adekku itu.
1: Kita gak dengar, Kak. Apa aku bilang? Missy, singkatan dari permisi.
3: Kenapa kakak gak pakai kata tabe?
1: Kak sama jika apa maknanya?
3: Tabe itu cerminan budaya Bugis Makassar. Bukan hanya omongan, tapi diikuti dengan perbuatan. Itu etika sopan santun.
2: Kak, tabe-tabe, Ji.
1: Ih, ku tahu, Ji.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha mendalami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Cucian tetangga. Sepasang suami istri muda menempati rumah di sebuah kompleks perumahan. Suatu pagi, sambil sarapan, si istri menatap keluar melalui jendela kaca dan melihat tetangganya sedang menjemur baju. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, cuciannya kelihatan kurang bersih ya. Sepertinya dia nggak tahu tuh cara mencuci pakaian yang benar. Mungkin dia perlu sabun cuci yang lebih bagus." Suaminya menoleh, tetapi hanya diam dan tidak memberi komentar apapun. Sejak hari itu, setiap tetangganya menjemur pakaian, selalu saja si istri memberikan komentar yang sama tentang kurang bersihnya si tetangga mencuci pakaian-pakaiannya. Seminggu berlalu. Di pagi yang sama, si istri heran melihat pakaian-pakaian yang dijemur tetangganya terlihat bersih cemerlang. Lalu si istri berkata kepada suaminya, "Lihat, Pak, sepertinya dia sudah belajar ya bagaimana cara mencuci pakaian yang benar. Pagi ini coba lihat tuh, cuciannya sudah bersih. Mungkin dia melihat hasil cucianku yang bersih." Lalu si suami berkata, "Ma, Papa bangun lebih pagi hari ini untuk membersihkan jendela kaca kita." Si istri terkejut dan sangat malu mendengar jawaban suaminya. Dia malu telah mencerca tetangganya selama ini tidak bersih mencuci pakaian, padahal kaca jendelanya yang kotor. Begitulah kehidupan. Apa yang kita lihat pada saat menilai orang lain tergantung kepada kejernihan pikiran kita lewat jendela mana kita memandangnya. Jika kaca jendela yang kita pakai kotor, sudah pasti apa yang kita lihat di depan akan kotor juga. Jika hati yang bersih, maka bersih pula pikiran kita. Jika pikiran kita bersih, maka bersih pula perkataan kita. Jika perkataan kita bersih, maka bersih pula perbuatan kita. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita mencerminkan hidup kita. Jaga hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Seburuk apapun baju yang kita pakai, tidak akan melukai orang lain. Tapi lidah dan sudut pandang yang kotor dapat melukai, bahkan menghancurkan orang lain. Lalu, apakah kaca jendela kita sudah bersih hari ini?

0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.
1: Jangan berhenti di tengah badai. Seorang anak mengemudikan mobilnya bersama ibunya. Setelah beberapa puluh kilometer, tiba-tiba awan hitam datang bersama angin kencang. Langit menjadi gelap, beberapa kendaraan mulai menepi dan berhenti. Bagaimana Bu, kita berhenti? Si anak bertanya. Teruslah, kata ibu. Anaknya tetap menjalankan mobil. Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang, hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. Bu, teruslah mengemudi, kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. Silakan berhenti dan keluarlah, kata ibu, agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai. Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang dapat kita lakukan dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tetapi maju terus karena kita yakin bahwa di depan sana kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Hidup tak selamanya berjalan mulus, butuh waktu kerikil supaya kita berhati-hati, butuh semak berduri supaya kita waspada, butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih, butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan, butuh pengorbanan supaya kita tahu cara kerja keras, butuh air mata supaya kita tahu merendahkan hati, butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai, butuh tertawa dan senyum supaya kita tahu mengucapkan syukur, butuh orang lain supaya kita tahu kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, namun hitunglah apa yang tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.
0: Inspirasi Indonesia Pro 1 RRI Mataram.

Baiklah para pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda dengan program acara Pro 1 RRI Mataram sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat berjumpa kembali saudara pendengar di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, bahkan di mana saja Anda berada. Radio Republik Indonesia Mataram Programa 1 hari ini, hari Rabu 19 Agustus 2026, kembali mengudara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi pendengar Semangat Pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, hari ini saya Dian Mustafa dan juga ada operator, ada Bung Zuhrul Himam, yang akan menemani Anda merangkai acara dengan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, untuk edisi hari Rabu 19 Agustus 2026, tentu Anda akan kami temani dengan acara yang pertama. Nanti kita masuk Mutiara Pagi yang kami isi dengan siaran subuh dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center MTB. Oke, sila sida pirengan, ini amat tiang saat berbahagia elek pagi ini yang sudah mendengar, nggih, yang sudah bergabung di siaran Pro Sekik Nike. Silahkan bisa Anda dengar melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz, dan di RRI Digital. Baiklah pendengar, dimanapun Anda saat ini, kami akan langsung saja mengajak Anda untuk bergabung bersama menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Kita akan ikuti rangkaian ibadah sholat subuh yang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian nanti dilanjutkan dengan tarhim atau salawat, kumandang azan subuh, dan diakhiri dengan tausiah pagi. Kami menuju siaran Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB.

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, nikmat, iman, kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan insya Allah kita lanjutkan itikaf kita dengan mengikuti kajian subuh sampai waktu suruh. Semoga rahmat dan nikmat Allah ini akan tetap dan selalu dilimpahkan pada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. Semoga dengan demikian kita termasuk orang-orang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul kiamat.
1: Amin.
0: Bapak Ibu jemaah subuh Masjid Raibul Watan yang kami hormati, dan para pendengar Pro 1 RRI di mana saja pun yang berada yang kami hormati pula, insya Allah kajian subuh pada pagi hari ini adalah kajian tafsir Quran Surat Al-Fat ayat 29 yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Dr. Tuan Guru Haji Lalu Abdul Muhyi Abidin MA. Untuk itu, untuk berkahnya, mari kita buka acara kita dengan sama-sama baca basmalah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Selanjutnya silakan kami kembalikan, kami serahkan kepada Tuan Guru.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد. Para tuan guru dan asatidz serta ustazat yang saya muliakan, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan, keafiatan, kesempatan dan kemauan kepada kita untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Dalam kajian ini, di pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita sama-sama membaca selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kebetulan saya diperintahkan untuk membahas ayat terakhir dari surat Al-Fath yang di sini salah satu ayat yang menyebutkan langsung nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شتأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.
2: الحمد لله dalam ayat ini

diterangkan sifat-sifat umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini para qurra, para pembaca Al-Quran dan para mufassir meminta kita membaca surat ini dimulai dengan kata-kata Muhammadur Rasulullah. Mereka meminta kita untuk mewakufkan di situ, ya, menyempurnakan bacaan kita di Muhammadur Rasulullah. Yani, ini ungkapan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah Rasulullah. Karena pada pembahasan berikutnya ini diterangkan sifat-sifat sahabatnya. Jadi ada salah satu sifat yang disebutkan di sini yang menurut para mufassir itu tidak ada dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lanjutkan. Ayah, kebetulan sekarang akan banyak ya perayaan-perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu merupakan bagian dari tanda syukur masyarakat, sehingga mereka berupaya untuk mengadakan majelis-majelis dakwah di berbagai tempat, ya, dengan alasan perayaan hari ulang tahun Nabi besar atau Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu cara dari Wali Songo untuk mengumpulkan orang dan berdakwah tentang Islam di situ.

itu pengamalan dari kemurahan hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Walladzina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Yang membersamainya, orang-orang yang membersamainya, maksudnya ini adalah para sahabat, para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini yang disebut sahabat adalah yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia muslim di saat itu dan meninggal pun dalam keadaan muslim. Nah, ini dia. Kalau ada seorang misalnya menjadi sahabat Nabi, berinteraksi dengan Nabi di zaman Nabi, tetapi dia tidak mukmin, seperti misalnya pamannya lebih dari seorang sahabat, itu tidak disebut sahabat dalam konteks ini, ya. Diterangkan di sini para sahabat ini mempunyai sifat, ya, mempunyai sifat yang keras kepada orang-orang kafir, kufar, kepada para kufar. Sifatnya keras. Para mufassir mengatakan tegas di dalam menegakkan tauhid. Tidak ada kompromi dalam penegakan tauhid. Ya. Mau ikut Islam silahkan, kalau tidak ikut ya sudah, ini agama saya, itu agama kalian. Itu tidak ada kompromi yang mengatakan coba kita kan harus bersama-sama dalam kehidupan ini, tidak hanya dalam kehidupan dunia juga dalam kehidupan akhirat, kita pakailah syariat Anda, saya pakai syariat, saya pakai syariat Anda, Anda pakai syariat saya sebagian. Nah, ini tidak ada kompromi seperti itu. Asyidda'u 'alal kuffar. Tapi ada di tafsir juga dikatakan ghilaz. Tapi pada dasarnya asyidda'u dan ghilaz itu ada beda, ada makna yang berbeda di situ. Ya. Kalau asyidda itu lebih luas maknanya, bisa berarti keras dengan berbagai bentuknya. Tapi kalau ghilaz ini lebih kepada keras yang kasar. Ya. Dia tegas dan tidak ada kompromi sama sekali dengan orang kafir. Ini asyidda wa 'alal kufar. Tetapi para sahabat ini ruhama ubainahum, mereka itu saling mencintai antara sesama. Nah, ini dia, ini pembelajaran bagi kita bahwa ada beda ketika kita bersahabat dengan sesama muslim dan saudara sebangsa kita yang tidak muslim. Harus ada bedanya. Di sini maksudnya. Oke. Jadi cinta kasih itu adanya dalam persaudaraan muslim. Sedangkan yang lain persahabatan lah. Kita satu negara, satu bangsa. Oke. Nabi besar Muhammad.

Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat toleran terhadap seluruh agama. Ketika beliau memerintah di Madinah, masih banyak orang Yahudi di sana hidup bersama umat Islam, sampai mereka mengingkari perjanjian-perjanjiannya di Madinah dan mereka pergi ya karena merasa bersalah dari Madinah. Itu dia. Namun demikian, banyak juga di antara tokoh-tokoh mereka yang melihat betapa besarnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebesaran-kebesarannya, sehingga dia mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata-kata asyidda inilah yang dihindarkan kepada sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Ya. Dia adalah keberkahan bagi seluruh alam ini. Ya. Sehingga jiwa beliau pun dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa, tanpa celah. Nah, inilah para pasir menganjurkan agar kita waqaf di Muhammadur Rasulullah, agar yang mempunyai sifat asyidda ini para sahabat saja. Gitu. Kenapa? Contohnya bagaimana kita katakan Nabi ini asyidda? Kalau asyidda bermakna tegas dalam agama, Nabi paling tegas. Tapi dalam tindakan seperti beliau ketika mencoba mencari perlindungan di Amul Hazan, di hari-hari kesedihannya, beliau selalu di rongrong, diintimidasi oleh Quraisy, kafir Quraisy Makkah, sehingga beliau berupaya berangkat ke Thaif. Thaif itu ya lumayan jauh juga dari Makkah, tapi beliau berupaya mencari suaka lah, kita bilang, ke Bani Saqib di sana. Ya, tapi apa yang beliau terima perlakuan Bani Saqib? Di situ tidak hanya ditolak, tetapi Nabi dihina, Nabi diusir, bahkan para tokohnya mengumpulkan para pemuda untuk menyerang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau itu kesana dalam misi damai. Sehingga beliau dan pengikutnya terluka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tubuh mulianya mengucurkan darah oleh lemparan para pemuda di Thaif, sehingga malaikat Jibril dan penjaga gunung itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak tega melihatnya, kemudian menawarkan bantuan agar gunung ini dilipat, sehingga mereka ini lenyap. Tapi dalam hal seperti ini, Rasul selalu mentolerir, tidak mau umat di masanya itu hancur walaupun dia belum iman, karena prinsip Nabi mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu, dan harapannya putra putri cucu mereka itu bisa menjadi muslim. Nah, Nabi selalu menjawab, mereka tidak tahu. Ya,
karena dakwah baru saja dimulai, sehingga ya wajar mereka tidak tahu. Nah, disinilah ketika dihujat, ketika dimaki, dan ketika diserang, diburu, dan disakiti, Nabi tidak pernah ghilaz, tidak pernah kasar membahasakan sebuah umat. Nah, ini yang tidak diinginkan. Tetapi kalau para sahabat, ada yang keras sekali, ya sedikit-sedikit, wah sudah. Seperti Umar misalnya, Umar bin Khattab. Ayo, siapa yang berani menghalangi saya berhijrah, kata beliau, ke Madinah. Ah, ini pedang saya. Ya. Hal-hal seperti itu tidak dilakukan oleh Nabi. Nah, kita lanjutkan. Ruhama ubainahum, ya. Kata-kata ruhama ini, mereka itu saling berkasih sayang, ya. Saling berkasih sayang antara satu sama lain. Ini pembelajaran bagi kita, agar yang kita kembangkan dalam jiwa kita itu jiwa kasih sayang. Ya, jangan ada permusuhan di antara kita. Nah, misalnya biasanya ini di politik ini selalu menjadi momok, ya, momok permusuhan, momok pertentangan dan sebagainya. Ya, sekarang kita berupayalah seperti orang-orang modern, bahwa itu adalah sebagai sarana saja, fasilitas untuk memilih pemimpin kita. Setelah itu ya sudah, siapa yang jadi pemimpin, mari kita sama-sama dukung. Nah, di sini kekurangan kita di Indonesia ini. Terkadang tidak hanya diberikan peringatan pemimpinnya, tetapi diberikan hujatan, diberikan nama-nama yang tidak benar dan sebagainya. Nah, ini padahal dia yang memilih pemimpinnya. Artinya ketika dia mempunyai suara terbanyak, ya mari kita sama-sama dukung. Nah, ini terkenal, ya, sebenarnya umat Islam ini digambarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti dalam sebuah hadisnya dikatakan, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar. Jadi digambarkan oleh Nabi, ya ini semestinya, ya. Kita itu kalau sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita menyatu dalam kemusliman kita. Kita itu seperti satu badan. Ya, satu badan yang saling mencintai, saling kasihi, dan ketika salah satu anggota badan ini sakit, ya, maka seluruhnya pun sakit. Hidungnya yang pilek, badannya ikut demam semua. Nah, seperti itulah perumpamaan orang muslim yang seharusnya. Dan ini para sahabat seperti itu. Jarang sekali kita dengar ada cerita para sahabat bertentangan, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Jadi tampak, ya, tampak para sahabat itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat, ya, ruku, sujud untuk mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan ridhonya. Nah, ini juga pembelajaran, ya. Pembelajaran berikutnya
untuk mencari karunia Allah. Kalau fadl itu biasanya diartikan karunia, itu kebahagiaan dunia. Itu juga lewat doa, tidak hanya upaya yang kita maksimalkan, lewat sholat, lewat sujud dan ruku, sama seperti mencari ridha Allah untuk kebaikan akhirat kita. Nah, ini dia, terkadang kita memaksakan diri ya, siang malam, tanpa sampai lupa berdoa bahwa sesungguhnya karunia ini adalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi salah satu ciri umat Nabi Muhammad itu syidad kepada orang kafir itu keras, tegas tentang tauhid. Yang kedua, saling mencintai. Yang ketiga itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada tanda di wajah-wajah mereka. Ada tanda di wajah-wajah mereka. Asar sujud itu tidak hanya hitam di sini, tetapi para mufassir mengatakan asar sujud itu lebih tampak ketika wajah-wajah mereka akan bercahaya nanti. Wajah-wajah mereka akan bercahaya karena ketenangan jiwa dan hati mereka. Nah, itulah asar sujud, apalagi di akhirat nanti. Dia akan menyeruak menjadi sinar yang menerangi wajah-wajah kita. Jadi tapi namanya ya, tapi salah satu tanda kita tahu bahwa orang itu ahli sujud ya, ada sedikit-sedikit hitam di jidatnya, okay? Ada juga yang tidak mau kelihatan hitam-hitamnya sehingga ditebalkan sejadahnya, okay? Tetapi asar sujud itu yang paling utama adalah ketika di akhirat nanti wajahnya akan bercahaya. Zalika mathaluhum fit tawrati wa mathaluhum fil injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlagha fastawa'a 'ala suqih. Jadi itu sifat-sifat yang disebutkan di dalam Taurat dan Injil, dan diumpamakan ya, perumpamaan umat Islam ini itu kazar'in akhraja syad'ahu, seperti kita menanam bijian kemudian muncul tunasnya. Nah, tunas ini digambarkan begitu cepatnya tumbuh. Nah, ini penggambaran umat Islam di masa awal dan sampai sekarang. Jumlah umat Islam itu walaupun dia belakangan lahir, secepat itu dia tumbuh. Rasul bersurat kepada para pemimpin-pemimpin di saat itu, ya, banyak di antaranya yang menerima, banyak juga yang menghargai, dan ada juga yang menolak. Nah, di situ sehingga para sahabat pun mengikuti cara Nabi, sehingga ekspansi terjadi kemana-mana. Ya, kan ada kerajaan-kerajaan besar biasanya diajak menjadi Muslim. Ya, ini akan muncul ketersinggungan. Oh, jumlah mereka sedikit, kita banyak segini, nah, maka terjadilah peperangan di situ. Dan tidak sedikit dari peperangan besar di mana umat Islam dengan jumlah jauh lebih kecil bisa menaklukkan tentara-tentara yang besar. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala, semua atas bantuan Allah Subhanahu wa taala. فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراء ليغيظ بهم الكفار. Nah, ini nyata. Ini nyata. Perkembangan umat Islam yang begitu besar ini nyata. Ya. Sehingga digambarkan dia seperti tunas tumbuh, kemudian tinggi dan menyebarkan kerindangannya. Ini artinya Islam ini berkembang begitu cepat. Itu Untuk apa digambarkan seperti itu? Dan kenyataan itu seperti apa? Nah, digambarkan bahwa jika seseorang menanam pepohonan seperti itu, tentu akan membahagiakannya. Nah, kebahagiaan umat Islam yang tumbuh seperti itu menimbulkan untuk Allah berkehendak ini. Allah berkehendak membuktikan kekuasaannya lewat pertumbuhan Muslim yang begitu pesat. Ya. Dan tujuan berikutnya adalah liyaghizza bihimul kuffar. Yu'jibuz zurra'a liyaghizza bihimul kuffar. Jadi ada juga apa tujuan lainnya? Ya, tujuan lainnya dari kebahagiaan umat Islam ini, Allah berkehendak untuk memberikan rasa apa? Ya seperti benci, kebencian, kejengkelan ya terhadap pertumbuhan umat Islam tersebut. Nah, ada kecemburuan. Ya kalau terlalu keras cemburu kita, ya, itu biasanya akan menyakitkan. Nah, cemburu akan tumbuh menjadi benci, benci menjadi hasad. Sehingga ada upaya-upaya di sini. Okay? Nah, ada ya, dan hasad itulah yang menyakitkan hati. Nah, ini Tuhan memberikan kebahagiaan dengan pertumbuhan itu. Liyaghizza bihimul kuffar. Ini lam ta'alil ini itu apa namanya untuk membedakan perasaan umat Islam dengan perasaan orang kafir. Dan selanjutnya wa'adallahu alladhina amanu wa'amilu salihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Allah subhanahu wa ta'ala itu menjanjikan kepada orang-orang mukmin dan beramal soleh. Jadi mukmin itu beriman, amal soleh itu ketakwaan. Ya, sering kita dengar para da'i membaca hadis Nabi bahwa digambarkan iman itu urwan, telanjang iman itu. Ya, suatu yang telanjang itu tidak menarik. Maksudnya tanpa cover. Misalnya pisang ini ketika di atas meja, tapi ditaruh saja begitu ya di atas meja, dia akan tetap bersih dan menarik. Tapi kalau sudah terkupas dan tidak taruh di atas meja tanpa piring, dia tidak akan menarik. Ya, artinya perlu dihiasi keimanan itu dengan amal soleh. Dan di sini disebutkan yang mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang mendapat pahala yang besar yang berupa jannah nanti di akhirat adalah mereka yang beriman dan beramal soleh. Tidak boleh ditinggalkan salah satunya ya. Iman tanpa amal soleh ya bukan sia-sia, tetapi itu tidak sempurna. Ketika amal soleh tanpa iman, maka itu sia-sia. Okay, makanya dalam penggambaran di hadis Umar bin Khattab itu, jadi ada Islam, ada iman, ada ihsan. Okay, penggambaran iman dengan rukun imannya, penggambaran Islam dengan rukun Islamnya, disinilah kita mengolah ibadah, memanage ibadah, kemudian ada ihsan di situ untuk menghiasi keindahan ibadah kita. niki dia. Ya, alhamdulillah niki surat Al-Fatihah niki sudah selesai kita baca. Nggih. Surat Al-Fatihah itu menggambarkan ya, menggambarkan secara ke secara keseluruhan itu tentang kasih sayang umat Islam terhadap sesamanya dan keras kepada maksudnya tegas tentang tauhid kepada orang kufar selain muslim. Di sini banyak saudara kita muslim, sering kita berinteraksi. Itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah itu ketika cinta kita lebih kepadanya dibanding sesama muslim. Nah, ini diharapkan oleh surat ini sesama muslim lah. Yang kemudian di situ juga digambarkan sifat-sifat umat Islam ya. Sifat-sifat umat Islam yang bisa tumbuh dan besar dengan kebersamaannya. Nggih, digambarkan seperti di Taurat dan Injil seperti bijian yang bertunas kemudian tumbuh di batang yang kokoh dan tinggi serta rindang dan berbuah. Nah, gitu kalau para mufassir menggambarkannya bahwa pohon ini adalah pohon yang sempurna yang lekas sekali besarnya dan menghasilkan. Nah, seperti itulah seharusnya umat Islam di berbagai tempat. Dan napi namanya di dalam surat Al-Fatihah ini itu di ayat tadi juga digambarkan tentang tanda ketakwaan ya, tanda ketakwaan yang digambarkan dengan asharis sujud. Di surat Al-Fatihah ini secara keseluruhan ini menggambarkan bahwa Islam itu tumbuh dan mencapai kemenangan. Saya dalam pembicaraannya ini itu disebutkan ada perjanjian Hudaibiyah. Ya, seolah-olah kelihatannya isi perjanjian ini merugikan. Tapi pada dasarnya dari situlah mulai umat Islam menyebar. Ya, ketika umat Islam dalam perjanjian itu datang ke Mekah, maka tidak boleh dipaksa ditarik. Ya, begitu berkuat imannya para sahabat, begitu dia tinggal di Mekah, itu artinya bagian-bagian dari keluarga dan tetangga serta umat di sana itu bisa, ya, bisa mengikuti mereka. Nah, inilah. Dan setelah itu tidak lama dari itu Fathu Mekah pun terjadi. Nah, setelah Fathu Mekah, pembebasan Mekah dan umatnya menjadi muslim di situ, Islam mulai berkembang. Dan di situlah Mekah Madinah menjadi sebuah semacam negara yang dipimpin oleh Rasul sekaligus jadi pemimpin agama yang berpondasikan agama, sehingga terjadilah kemakmuran dan penyebaran Islam dari dua pusat penyebaran ini. Yang rasa niki ada sedikit ini sekedar juk atau sekedar napi ya, yang pelunggu ketika tiang dalam sebuah rapat ada tamu dari Makkah yang alim ulama beliau, pas pemilu dia datang di situ. Ada calon bupati menemui beliau. Ya Syekh katanya, ya Syekh, saya ini mau nyalon bupati katanya. Di sebuah daerah. Saya ini terus menganjurkan, hafalkan dan baca banyak-banyak surat Al-Fatihah. Nah, ini mungkin salah satu hikmah ya, tetapi ingat yang rasa ini bagian dari apa penelitian para ulama ya, para ulama, karena ada kaitannya dengan kepemimpinan. ya, karena ada kepemimpinan, ya, ada kaitannya dengan kepemimpinan. Yang rasa itu kalau ada pertanyaan, kalau memang ada waktu, tiang persilahkan.
1: Ya, barusan waktu suruh, kita masih punya waktu 5-8 menit. Silakan satu orang.
2: Ya, pendengar saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Demikian, kita sudah mengikuti rangkaian ibadah sholat subuh langsung dari Masjid Raya Hubul Watan Islamic Center NTB. Insya Allah apa yang disampaikan Tuan Guru tadi akan banyak sekali ibroh atau pelajaran yang bisa kita petik untuk kita jadikan panduan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Semoga kita termasuk orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah pendengar saudaraku, dimanapun Anda berada, saudara kaum muslimin muslimat, kita sudah tuntaskan maksudnya mutiara pagi. Dan saat ini untuk Anda pendengar yang masih terus bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kita akan segera masuk rangkaian acara yang selanjutnya. Kami akan hadir untuk Anda di NTB pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, pagi yang cerah sudah menanti Anda semua untuk terbangun dari tempat tidur masing-masing. Oh udahlah ya, terbangun sejak tadi dong pastinya ya, sudah melaksanakan salat subuh. Tapi yang tidur lagi, ya udah bangun lagi ya. Tapi kebiasaan-kebiasaan setelah salat subuh terus tidur lagi, ini memang ya kurang baiklah seperti itu ya pendengar. Kata orang sih, kata orang tua dulu maksudnya ya, nanti rezekinya dipatok ayam ya. Ternyata memang itu ada benarnya juga ya, jauh rezekinya ya. Udah mau dikasih sarapan karena terlambat bangun, jadi sarapannya sudah habis. Nah seperti itu ya, jadi hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil itu memang kadang tidak pernah terpikirkan, tidak pernah terlintas dalam pikiran Anda ya. Oke, dari sekarang Anda sudah memprepare semua-semuanya agar bisa berjalan dengan lancar apa yang akan Anda lakukan hari ini. Dan yang pasti pendengar, dengan semangat Anda, dengan mengucapkan doa, dengan diawali bismillah ya, insya Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Baik, yang sapa dulu, Anda sida selapung ge, sama Ina, Ina ama nenek mami bijasana ya, yang saat ini juga sida sedang pirengan siaran Pro 1 RRI Mataram Mika ya, sebagai teman Sida untuk melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Dan Anda bisa mendengarkan kami melalui frekuensi di 89,2 MHz, 92,7 MHz, dan di AM 855 kHz, dan di RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id. Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi hari ini di hari Rabu 19 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Iya, benar. Untuk Lombok Barat cerah, Lombok Tengah berawan, Lombok Timur berawan, Sumbawa kabut atau berasap, Dompu berawan, Bima berawan, Sumbawa Barat kabut, Lombok Utara berawan, Kota Mataram hari ini cerah, Kota Bima udara kabur, dan suhunya hampir merata dari 20 sampai dengan 26 derajat Celcius dan juga 31 dan 32 derajat Celcius. Kelembabannya pendengar dari 45 sampai dengan 96%. Itu dia informasi cuaca untuk edisi hari ini, pendengar, hari Rabu 19 Agustus 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Sabrina masih lanjut di NTB Pagi, Pro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini di bulan Agustus banyak ya perayaan-perayaan dan kegiatan-kegiatan yang digelar ya. Dari kemarin 17 Agustus 1945, dan di tahun ini sudah 81 tahun ya. Jadi semaraknya tuh masih ada dari kemarin, karena banyak juga kegiatan-kegiatan, juga penutupan dari rangkaian 17 Agustus yang dilakukan ya di setiap wilayah, setiap lingkungan. Kemarin juga ketika saya melewati ya beberapa lingkungan, itu masih banyak diadakan lomba kemarin. Nah, begitu juga pendengar, dengan memasuki setelah 17 Agustus ini, persiapan untuk Hari Radio juga sudah siap-siap nih ya. Seluruh angkasawan-angkasawati RRI ya, dari kemarin itu sudah banyak digelar kegiatan-kegiatan lomba, dan juga nanti ada RRI Fest, kemudian juga ada Bintang Radio, dan nanti pada puncak acaranya di 11 September pendengar ya. Jadi untuk Bintang Radio ini, yang pasti untuk Anda yang punya hobi bernyanyi ya. Oke, kalau Anda punya suara bagus, merasa punya suara bagus ya, jadi jangan cuma bernyanyi di rumah saja atau di mana. Tapi sekarang Anda sudah bisa ya menunjukkan kemampuan vokal Anda di ajang Bintang Radio 2026. Silakan Anda bisa mendaftarkan diri, karena pendaftaran sudah dibuka dari sejak tanggal 4 Agustus kemarin, dan nanti akan ditutup tanggal 30 Agustus 2026. Persyaratannya, kalau Anda warga negara Indonesia yang pasti, itu dia persyaratannya, putra dan putri minimal usianya 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai bulan Oktober 2026. Dan Anda buktikan dengan identitas diri yang sah ya, KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akta kelahiran. Nah, untuk peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil, kemudian peserta yang lolos grand final nanti wajib memiliki BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Dan yang pasti Anda memiliki kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, dan juga merasa Anda menjadi penyanyi kalau di panggung itu menarik ya. Dan Anda wajib menampilkan performa profesional Anda, menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi nanti. Bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia. Iya, untuk info lebih lanjutnya pendengar, silakan nanti Anda bisa langsung cek di Instagram RRI Mataram. Klik saja ya, dan persiapkan suara emas dan penampilan terbaik Anda. Jangan sampai hilang kesempatan untuk menjadi talenta terbaik mewakili daerah Anda ke panggung nasional. Iya pendengar, tadi informasi terkait dengan Bintang Radio yang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Radio, nanti pada puncaknya diperingati di 11 September ya. Baik, ada informasi lain juga pendengar di NTB Pagi yang akan saya hadirkan, salah satunya masih dengan rangkaian

gas LPG yang menjadi permasalahan ya. Ini nanti akan Anda bisa simak informasinya di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Alhamdulillah sampai saat ini ketersediaannya cukup ini, dan kemarin juga sudah ada penambahan stok dari para produsen.
2: Ada sekitar hampir 30 kendaraan kita berangkatkan. Sebagiannya sudah distandbykan di Bima, terutama kendaraan logistik, hampir semua kebutuhan logistik.
0: Pemerintah Provinsi NTB memastikan stok bahan pokok dan gas LPG aman menjelang dan selama perayaan Maulid Nabi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim 34 ton beras dan 55 tenaga kesehatan ke masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Stok bahan pangan utama beras yang dimiliki Perum Bulog Nusa Tenggara Barat sangat tinggi. Beras bahkan dipastikan sangat aman hingga tahun depan. Wakil Pimpinan Bulog NTB Rizal P. Sukma Dijaya menyebutkan, stok beras yang tersimpan di Bulog NTB saat ini mencapai sekitar 267 ribu ton. Masyarakat diminta untuk tidak panik sebab Bulog bersama pemerintah daerah akan melakukan pasar murah serta menyalurkan bantuan pangan dalam menjaga daya beli masyarakat.
3: Tapi kami tetap melaksanakan program gerakan pangan murah dan penyaluran beras SPHP untuk menstabilkan harga, khususnya menghadapi hari besar keagamaan ini.
0: Rizal menambahkan Bulog NTB juga terus melakukan penyerapan dalam memastikan ketahanan pangan di daerah ini tetap terjaga. Bahkan BUMN plat merah ini akan tetap hadir di tengah masyarakat untuk memastikan stok pangan terkendali bagi ketercukupan bahan pangan. Menjelang perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketersediaan bahan kebutuhan pokok di Kabupaten Lombok Tengah dipastikan aman. Pemerintah daerah juga terus memantau perkembangan harga agar tetap terkendali dan tidak membebani masyarakat. Maya Oktarifa melaporkan.
4: Beberapa komoditi, 20 komoditi itu nanti masukkan di namanya aplikasi SP2KP. Itu punyanya Kementerian Perdagangan.
0: Ketersediaan bahan kebutuhan pokok bapok di Kabupaten Lombok Tengah dipastikan aman hadapi perayaan Maulid Nabi 2026. Pemerintah daerah juga memastikan harga sejumlah komoditas masih dalam kondisi terkendali. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lombok Tengah, Lalu Setiawan, mengatakan, hingga saat ini tidak ada persoalan terkait ketersediaan stok bapok di pasaran. Kenaikan harga yang terjadi pada sejumlah komoditas lebih dipengaruhi oleh meningkatnya permintaan dan berkaitan dengan pola permintaan dan pergerakan harga sebelumnya.
4: Jadi kalau kita melihat ini, kenaikan anu komoditinya kan tidak semua. Kita evaluasi terakhir dari Kemendagri pada Zoom meeting pengendalian inflasi, kita masih minus 6 karena dilihat bukan hanya satu saja. IPH namanya, Indeks Perkembangan Harga. IPH itu mengukur beberapa jenis komoditi, itu diukur per minggu. Bagaimana itu caranya ditahu? Jadi ada namanya petugas input, pendata beberapa komoditi, 20 komoditi itu. Nanti masukkan di namanya aplikasi SP2KP, itu punyanya Kementerian Perdagangan. Data yang diinput oleh enumerator, petugas itu, diserahkan kepada BPS.
0: Untuk menjaga harga tetap stabil, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Perum Bulog untuk menggelar pasar murah di sejumlah lokasi. Pasar murah tersebut akan menyediakan sejumlah bapok, terutama beras dan minyak goreng, yang dinilai menjadi komoditas penting untuk menjaga stabilitas harga di pasaran. Pelaksanaan pun dijadwalkan akan berlangsung di beberapa lokasi sepanjang Agustus 2026. Lokasi pasar murah akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Untuk wilayah selatan Lombok Tengah yang memiliki area persawahan lebih terbatas, distribusi beras akan menjadi salah satu perhatian.
4: Kita adakan pasar murah di beberapa tempat, komoditi yang bisa naik, biasanya beras dan minyak goreng. Kami sedang buat jadwalnya di bulan Agustus ini, karena memang baru selesai pembagian bapang itu kan oleh Bulog. Kami nanti untuk beras, kami ke bagian selatan yang areal sawahnya kurang, nanti untuk beras. Minyak goreng beberapa tempat nanti.
0: Ia menegaskan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga, terutama menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat pada momentum Maulid 2026 ini. Ia berharap ketersediaan stok yang aman, pemantauan harga secara rutin, serta pasar murah dapat menjaga daya beli masyarakat dan mencegah lonjakan harga bapok hadapi Maulid. Menghadapi meningkatnya permintaan kebutuhan masyarakat menjelang perayaan Maulid, Dinas Perdagangan Lombok Timur terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi barang. Salah satunya dengan meningkatkan koordinasi secara intensif dengan berbagai pihak terkait, sehingga kebutuhan masyarakat selama perayaan Maulid dapat terpenuhi dengan baik. Yunia Herawati melaporkan.
5: Nah, memang upaya-upaya kita terus masif melalui pasar murah dan melalui komunikasi kita.
6: Dinas Perdagangan Kabupaten Lombok Timur sejak jauh hari melakukan berbagai langkah konkret untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menghadapi Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Upaya tersebut dilakukan melalui pelaksanaan pasar murah, operasi pasar serta koordinasi dengan berbagai pihak. Kepala Dinas Perdagangan Lombok Timur Haji Hadi Paturrahman menjelaskan, langkah antisipasi tersebut telah dilakukan secara intensif selama sekitar 3 bulan terakhir. Dinas Perdagangan menyusun jadwal pasar murah secara berkala dengan melibatkan sejumlah pihak, diantaranya Bank Indonesia, Bulog, pemerintah provinsi, PKK, hingga kepolisian. Kegiatan pasar murah telah berlangsung sejak Juni dan terus dilanjutkan hingga Agustus. Bahkan Dinas Perdagangan Lombok Timur juga menjadwalkan pasar murah bersama Dinas Perdagangan Provinsi NTB pada 21 Agustus di Kecamatan Suralaga. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam menghadapi potensi peningkatan permintaan masyarakat menjelang Maulid. Sementara upaya intervensi pasar yang dilakukan secara berkelanjutan dinilai mulai menunjukkan hasil. Berdasarkan pemantauan terakhir, kondisi inflasi di Lombok Timur masih berada pada posisi yang relatif aman dan sesuai dengan target pemerintah daerah.
5: Kami sudah membuat sekitar 19 schedule untuk bulan Juni, Juli. Kemudian Agustus kami lanjut lagi nih. Kami fokus ke sesuai permintaan, event-event banyak. Kami melakukan operasi pasar. Luar biasa, ibu-ibu sangat antusias menyambut tentunya memang melakukan pasar murah. Semata-mata memang untuk mengantisipasi Maulid, terjadi juga fluktuasi terhadap harga-harga ini.
6: Dikatakan Hadi Paturrahman, salah satu komoditas yang menjadi perhatian utama saat ini adalah cabai rawit. Harga komoditas tersebut sebelumnya mengalami tekanan, namun kini mulai menunjukkan tren penurunan. Untuk komoditas bahan pokok lainnya, minyak goreng, minyak kita menjadi salah satu perhatian khusus karena di pasaran berada pada kisaran Rp19 hingga Rp20.000 per liter. Melalui kegiatan pasar murah, harga tersebut dapat ditekan hingga Rp15.000 per liter. Untuk harga daging ayam dan telur berdasarkan pemantauan Dinas Perdagangan masih relatif stabil. Ketersediaan pasokan juga masih mencukupi sehingga belum menunjukkan tekanan yang mengkhawatirkan terhadap harga. Melalui pelaksanaan pasar murah dan operasi pasar secara berkelanjutan, diharapkan kebutuhan masyarakat menjelang Maulid dapat terpenuhi dengan harga yang dapat tetap terjangkau. Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat untuk memastikan distribusi dan ketersediaan bahan pokok tetap aman di Lombok Timur.
0: Kabupaten Dompu memiliki tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbeda dengan tradisi masyarakat di Pulau Lombok. Perbedaan tersebut membuat perayaan Maulid di Dompu tidak secara signifikan mendorong lonjakan permintaan bahan pangan seperti yang biasa terjadi di daerah yang memiliki tradisi Maulid lebih besar. Tradisi Maulid di Kabupaten Dompu lebih banyak diisi dengan ceramah agama dan perlombaan tradisional seperti panjat pinang. Musahidin melaporkan.
7: Kalau ada di peringatan Maulid, umumnya berlangsung lebih sederhana dengan memadukan nilai-nilai keagamaan Islam, zikir, silaturahmi, serta tradisi budaya lokal yang diwariskan sejak masa Kesultanan Dompu. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu Arman Shah mengatakan, pola perayaan Maulid di Dompu membuat kebutuhan pangan masyarakat tidak mengalami peningkatan secara berlebihan. Meski demikian, aktivitas Maulid tetap memberikan pengaruh terhadap kebutuhan sejumlah komoditas pangan, terutama di wilayah yang memiliki komunitas masyarakat asal Lombok. Menurutnya, aktivitas masyarakat tersebut tetap menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga ketersediaan pangan. Apalagi sejumlah kebutuhan pokok masyarakat Dompu masih dipasok dari luar daerah. Armansyah mengatakan kelangkaan pangan sebenarnya dapat diantisipasi apabila petani dan pelaku usaha lokal lebih aktif meningkatkan produksi dan mempersiapkan stok menghadapi momentum tertentu termasuk perayaan keagamaan.
8: Kalau ada di pengusaha kita di sini kan tidak masalah, dia tidak akan menjual yang terlalu tinggi. Karena kalau yang dari Sumbawa misalnya kan ada ongkir, sehingga pengusaha pedagang-pedagang kecil tidak terlalu mahal.
7: Di sisi lain, Tradisi Maulid di Dombu tetap menjadi momentum penting bagi masyarakat. Perayaan tidak hanya diisi dengan kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi ruang mempererat hubungan sosial antar warga. Di sejumlah kampung, masyarakat menggelar berbagai kegiatan yang melibatkan anak-anak hingga orang dewasa. Tradisi tersebut kemudian berpadu dengan berbagai hiburan dan lomba rakyat yang menjadi bagian dari kemeriahan perayaan. Salah satunya adalah Lomba Panjat Pinang yang digelar di sejumlah desa. Kegiatan tersebut menjadi hiburan masyarakat sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong. Kemeriahan lomba rakyat juga terlihat di sejumlah wilayah, terutama di Kecamatan Kempo, yang menjadikan momentum perayaan sebagai ruang berkumpul dan bersilaturahmi antar warga. Dengan karakter perayaan yang memadukan nilai keagamaan, budaya lokal dan hiburan rakyat, Maulid di Kabupaten Dombu tetap berlangsung meriah tanpa harus mendorong konsumsi pangan secara berlebihan. Dari Kabupaten Dombu, Mujtahidin, Pro 1 RRI.
0: Masuk dalam Karisma Event Nusantara 2026, Maulid Adat Bayan dijadwalkan berlangsung 28 hingga 29 Agustus. Event budaya tersebut diharapkan menjadi magnet wisatawan sekaligus mendorong pencapaian target 1 juta kunjungan wisatawan Lombok Utara tahun ini. Reza Kurnia melaporkan.
9: Kekayaan tradisi dan budaya masyarakat Lombok Utara kembali menjadi daya tarik pariwisata nasional. Maulid Adat Bayan tahun ini masuk dalam kalender Karisma Event Nusantara atau KEN 2026 dan dijadwalkan berlangsung selama 2 hari pada 28 hingga 29 Agustus mendatang. Event budaya yang digelar di Bayan Lombok Utara ini diharapkan tidak hanya menjadi ruang pelestarian tradisi masyarakat adat, tetapi juga mampu memperkuat daya tarik wisata daerah, terutama di tengah tingginya kunjungan wisatawan pada musim puncak atau high season. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresnibudi Astuti mengatakan, Maulid Adat Bayan merupakan salah satu dari dua event di daerah yang berhasil masuk dalam kalender KEN tahun ini. Satu event lainnya adalah Gili Festival yang telah sukses dilaksanakan di kawasan Gili Trawangan pada 10 hingga 12 Agustus lalu. Menurut Denda Dewi, penyelenggaraan Maulid Adat Bayan pada periode high season menjadi momentum strategis untuk mendatangkan lebih banyak wisatawan, sekaligus mendorong mereka memperpanjang lama tinggal atau length of stay di Lombok Utara.
10: Ketika kita berbicara destinasi, apalagi ini event nasional, kami tidak hanya mengharapkan, tentunya kita juga ini salah satu ajang promosi kepada wisatawan mancanegara untuk mereka tentu bisa, oh seperti ini ya keunikannya Lombok Utara, di luar destinasi ternyata ada tradisi nenek moyang, adat istiadat, budaya yang luar biasa. Tapi kami juga berharap tentunya wisatawan lokal, terutama kita masyarakat NTB, bisa juga ikut merasakan adanya event nasional ini.
9: Saat ini, kata Denda Dewi, arus kunjungan wisatawan ke Lombok Utara menunjukkan tren positif. Jumlah kunjungan bahkan telah mencapai sekitar 3.500 wisatawan per hari. Kondisi tersebut menjadi modal optimisme pemerintah daerah untuk mengejar target 1 juta kunjungan wisatawan sepanjang 2026. Tidak hanya meningkatkan jumlah wisatawan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi pelaku UMKM, sektor akomodasi, kuliner, transportasi, hingga masyarakat lokal. Dengan masuknya event ini dalam KEN, Denda Dewi berharap tradisi yang telah diwariskan lintas generasi tersebut semakin dikenal secara nasional dan mampu menjadi salah satu daya tarik unggulan pariwisata berbasis budaya di Lombok Utara.
0: Kenaikan harga bahan pokok menjelang perayaan hari besar termasuk Maulid Nabi sering kali terjadi. Beberapa masyarakat merasa pemerintah perlu menyiapkan langkah untuk mengantisipasi potensi tersebut. Berikut tanggapan mereka.
11: Saya Lula dari Mataram. Kalau menurut saya sih biasanya kalau mau Maulid Nabi itu biasanya emang ada beberapa bahan yang meningkat ya, kayak biasanya tuh ya bahan-bahan untuk makanan, untuk acara gitu atau untuk selamatan biasanya gitu kan. Nah terus jadi menurut saya pemerintah ini perlu pantau rutin sih untuk harga di pasarnya supaya nggak terjadi kenaikan yang baru diketahui sama masyarakat. Biasanya nanti kalau masyarakat baru tahu kan itu biasanya kayak ngeluh gitu kan karena kaget adanya kenaikan harga itu. Saya Liana dari Mataram. Jadi menurut saya kenaikan harga pokok saat Maulid Nabi ini, saya berharapnya pemerintah tidak hanya turun ke pasar untuk memantau harga, tapi juga untuk pastiin stok barang kebutuhan pokoknya itu benar-benar aman, karena kalau barangnya itu ada dalam jumlah cukup, kan pedagang juga tidak punya alasan lagi untuk menaikkan harga yang terlalu tinggi. Apalagi Maulid Nabi ini momentum yang biasanya banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kumpul dan mengadakan kegiatan keagamaan. Pemerintah daerah juga perlu bekerja sama dengan distributor dan pedagang supaya pasokannya tetap lancar dan harga bisa dijaga tetap wajar.
12: Jadi saya Intan dari Mataram. Jadi menurut saya itu pemerintah harus cepat bertindak kalau ada tanda-tanda kenaikan harga yang tidak wajar. Nah, masyarakat sebenarnya juga bisa menerima kalau ada kenaikan karena memang faktor pasokan atau permintaan, tetapi jangan sampai ada pihak yang mengambil keuntungan terlalu besar. Nah, menurut saya pemerintah itu juga bisa melakukan operasi pasar, memastikan distribusi lancar atau memberikan informasi agar harga kepada masyarakat supaya mereka itu tahu nih harga yang sebenarnya itu berapa. Nah, dengan begitu masyarakat ini bisa berbelanja dengan lebih tenang dan momentum Maulid Nabi tetap berjalan tanpa perlu terbebani persoalan harga kebutuhan pokok.
0: Pemerintah Provinsi NTB memastikan stok bahan pokok dan gas LPG aman menjelang dan selama perayaan Maulid Nabi. Bahkan stok bahan pokok telah ditambah oleh produsen dan bulog, sementara harga pangan masih relatif stabil meski cabai dan bawang mulai naik. Untuk menjaga harga tetap terkendali, Pemprov NTB menyiapkan sejumlah pasar murah yang akan digelar serentak di 10 kabupaten dan kota. Berikut penjelasan Kepala Disperindak NTB Lalu Wiranata terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
13: Pak Kades, ini kan masuki bulan Maulid ini. Seperti apa ketersediaan bahan pokok kita di Provinsi Nusa Tenggara Barat?
1: 7 hari ya, menjelang hari hanya. Alhamdulillah sampai saat ini ketersediaannya cukup ini. Dan kemarin juga sudah ada penambahan stok dari para produsen, termasuk dari Bulog juga kemarin.
13: Jadi secara stok kita aman ya Pak Kades?
1: Kalau aman.
13: Kalau dari sisi harga bagaimana Pak Kades?
1: Ada naik turun harga per hari ini, nanti bisa dilihat mana yang naik, mana yang turun. Jadi bergantian naik turunnya setiap hari. Tetapi kalaupun ada kenaikan, nggak terlalu besar dia. Hanya
13: tidak signifikan ya.
1: Insya Allah aman. Terus, lah kalau
13: dari pantauan sementara Pak Kades, apa saja bahan pokok yang mulai mengalami kenaikan ini?
1: Seperti biasa kalau udah mulai hari besar ini, cabai, kemudian bawang, yang seperti ini yang naik. Nah, kalau yang minyak goreng ada kenaikan tapi terus dipasok dengan minyak kita, sama untuk beras itu dari SPHP, dari Bulog.
13: Lalu strategi yang disiapkan Pemprov Pak Kades apa untuk menekan lonjakan harga nanti selama bulan Maulid?
1: Selama kita, para produsen kita ini, kita minta melakukan penambahan stok. Nah, kemudian yang kedua, kita pastikan stok untuk keperluan lain, misalnya seperti MBG itu sudah tersedia sehingga tidak mengganggu yang untuk rumah tangga. Kemudian yang paling krusial sebetulnya di gas ini sedang kita, tadi saya ke Pertamina dan alhamdulillah sudah di drop mulai kemarin. Mulai yang tanggal 17, kemudian tanggal 19, tanggal 20, 21 itu nanti terus di drop sehingga pada saat puncak kegiatan Maulid nanti dipastikan aman. Nah, termasuk juga yang sembako kita, minyak goreng, kemudian ini insya Allah ada, walaupun permintaannya cukup tinggi menjelang Maulid ini, tapi stok barangnya juga ditambah.
13: Pak Kades, selain menyiapkan stok dari para produsennya, apalagi langkah, apakah ada pasar murah juga nanti selama perayaan bulan Maulid ini?
1: Pasar murah ini tanggal hari Jumat kami lakukan serentak di seluruh kabupaten kota. Nanti gongnya dari Kabupaten Bima, mungkin Bu Wakil Gubernur nanti yang akan membuka nanti. Jadi ada pasar murah serentak hari Jumat itu nanti di seluruh kabupaten kota. Tadi saya sudah koordinasi dengan Bulog, dengan BI, dengan Pertamina, sehingga nanti ya bersama-sama lah kita nanti untuk termasuk Pemkot, pemerintah kabupaten kota. Tadi saya komunikasi dengan beberapa kades perindak kabupaten kota. Jadi nanti serentak bersamaan hari Jumat itu nanti pasar murah.
13: Berarti ada himbauan berarti ke kabupaten kota ya Pak Kades untuk menggelar pasar murahnya.
1: Ya.
13: Itu digelar sekali saja atau nanti beberapa kali Pak Kades selama bulan Maulid?
1: Sekali dulu untuk Maulid ini, tapi nanti di kabupaten kota, masing-masing kabupaten kota akan kemungkinan akan menggelar setelah itu ada lagi. Tetapi kita harus dorong bahwa pasar murah ini harus dilakukan di seluruh wilayah di Provinsi NTB, di 10 kabupaten kota.
13: Ada pengawasan kan nanti Pak Kades selama ini juga bulan Maulid
1: ada,
13: ini?
1: Ada. Tadi ada tim pengawas kami juga nyebrang ke Pulau Sumbawa. Yang paling pokok dulu, Bapokting dulu, pokok dan Bapokting itu yang dicek dulu ketersediaan dan harganya kita pantau terus.
13: Terakhir Pak Kades, mungkin pesan atau himbauan kepada masyarakat supaya tidak panik buying ini menghadapi bulan Maulid ini.
1: Pertama, masyarakat mohon agar tetap belanja seperti biasa, karena untuk stok sembako kita insya Allah cukup, dan antisipasi untuk kebutuhan stoknya sampai dengan bulan Maulid ini kita lewati insya Allah cukup dia, sehingga tidak perlu terlalu ini, antisipasinya sudah cukup bagus dari dinas-dinas terkait, ada dinas pertanian, dinas perikanan, kelautan untuk kebutuhan-kebutuhan pangan selama Maulid Nabi ini, sehingga kami dari dinas perindak provinsi menyampaikan agar masyarakat gak usah panik buying, gak usah resah, yang penting tetap aja seperti biasa, karena insya Allah ketersediaan pangan maupun gas akan tercukupi untuk bulan Maulid ini.
14: Terima kasih atas informasinya di RRI Mataram.
0: Warta berita daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengirim bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang telah tiba pada Selasa 18 Agustus 2026 itu terdiri atas 34 ton beras dan 55 tenaga kesehatan. Beras tersebut berasal dari PT AMNT sebanyak 10 ton, cadangan pangan Pemprov NTB 21 ton, dan Bulog 3 ton. Selain beras, bantuan mencakup sekitar 1.000 dus air mineral, paket pangan dan sandang, obat-obatan lebih dari 2.000 selimut, terpal, matras, gula, minyak, serta kebutuhan dasar lainnya. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk solidaritas NTB kepada masyarakat NTT yang sedang menghadapi masa tanggap darurat.
2: Ada sekitar hampir 30 kendaraan yang kita berangkatkan, sebagiannya sudah distandbaikan di Bima, terutama kendaraan logistik, hampir semua kebutuhan logistik yang membeli itu kita beli dari Bima. Sedangkan yang kita bawa dari sini adalah yang sumbangan dari UNRAM, dari rumah sakit, rata-rata obat-obatan yang kita bawa logistiknya dari sini. Sedangkan logistik permakanan itu semua dari kita beli dari Bima. Termasuk yang beli dari Bima, NTB, kemudian Provinsi Bali juga membelinya dari Bima, dan tim mereka akan bergabung dengan kita di Bima langsung diangkat ke lokasi.
0: Pemprov NTB juga menyiapkan tambahan logistik dari Bima dan berkoordinasi dengan ASDP untuk mengirim bantuan menggunakan kapal menuju pelabuhan yang aman dan terdekat dengan lokasi bencana. Sebanyak 55 tenaga kesehatan dari sejumlah fasilitas kesehatan di Nusa Tenggara Barat akan menangani korban luka, trauma, serta memberikan layanan trauma healing. Sebagian tenaga kesehatan ditempatkan di rumah sakit, sementara lainnya bergerak secara mobile ke wilayah yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Gempa bumi yang mengguncang Nusa Tenggara Timur turut dirasakan di Kabupaten Bima. Bahkan sejumlah rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, beberapa di antaranya cukup parah. Berikut laporan M. Srahlin Rifai.
15: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus kemarin turut dirasakan kuat oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal itu disampaikan oleh Kepala BPBD Kabupaten Bima, Abdul Muiz, di mana ia menyampaikan bahwa gempa itu terjadi pada pagi hari, sehingga membuat warga panik. Ditambah lagi adanya informasi atau laporan akan ada tsunami, menambah kepanikan masyarakat Bima yang ada di pesisir pantai, sehingga mereka harus mengungsi di perbukitan yang cukup tinggi. Selain itu, mantan camat Ambalawi tersebut menyampaikan bahwa akibat dari gempa tersebut memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada fasilitas pemerintah dan juga terhadap rumah-rumah warga. Dilaporkan bahwa di Kecamatan Lambitu, misalnya kantor camat Lambitu dilaporkan mengalami retakan sepanjang sekitar 3 meter pada dinding tembok aula.
16: Akibat gempa itu ada beberapa rumah masyarakat kayak di Sorong, rumah 12 tiang, roboh, ada juga pagar yang di Rabakodo, Goha, ada juga yang di Monta, di Tangga Baru, roboh temboknya, tembok pagar, dan ada juga korban luka kemarin di Adam yang ada di Sape, dia selamatkan perahunya, kena baling-baling. Jadi dampak dari itu semua sampai dengan hari ini, kami sudah mendukung untuk tanggap darurat, lebih-lebih ke keluarga yang rumahnya roboh, termasuk kelompok yang luka akibat dia selamatkan perahunya. Itu yang kami lakukan. Untuk keluarga yang ngusi, yang masih ngusi dalam arti dia masih menyelamatkan dirinya kan. Jadi dihimbau untuk kembali. Jadi masih ada sebagian yang belum kembali dalam arti ya memang ada yang tempat tinggalnya di sekitar bukit-bukit di lebih-lebih di Kudaele anu enggak? Baju Pulau enggak? Iya.
15: Begitu juga di beberapa kecamatan di Kabupaten Bima, beberapa rumah warga hancur parah akibat retakan atau guncangan dari gempa bumi tersebut.
0: Barang bersubsidi dan bantuan sosial rencananya akan didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Karenanya pembangunan KDMP di Kabupaten Sumbawa dikebut. Randy Pratama melaporkan.
17: Nanti barang-barang bersubsidi termasuk bantuan-bantuan sosial itu semuanya melalui KDMP.
18: Pemerintah Kabupaten Sumbawa mendorong percepatan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP, sebab KDMP akan menjadi jalur penyaluran sejumlah barang bersubsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Wakil Bupati Sumbawa Muhammad Ansori mengatakan, pemerintah menerima informasi dari Kementerian Pangan bahwa barang subsidi termasuk bantuan sosial akan disalurkan melalui KDMP. Menurutnya, salah satu barang subsidi yang menjadi perhatian adalah LPG. Pemerintah daerah akan berkoordinasi dengan satuan tugas LPG agar penyalurannya berjalan sesuai ketentuan. Ansori menegaskan, KDMP harus tumbuh dari masyarakat dan dikelola untuk kepentingan anggota. Pemerintah hanya memberikan stimulus, dukungan, dan pendampingan. Pemerintah juga menyiapkan manajer untuk memperkuat pengelolaan koperasi. Para manajer sebelumnya telah mengikuti pelatihan selama 2 bulan.
17: Nanti barang-barang bersubsidi termasuk bantuan-bantuan sosial itu semuanya melalui KDMP. Fungsi KDMP seperti itu, ya termasuk gas, termasuk pupuk yang berhudi, termasuk bantuan-bantuan sosial yang lain. Mirip sebenarnya tidak, karena KUD dulu itu lebih pada bahasa top down kan, kepengurusan dan sebagainya kan.
18: Sementara itu, pembangunan KDMP di Sumbawa masih menghadapi kendala. Sejumlah koperasi baru mencapai sekitar 50-80% pembangunan fisik. Bahkan sebagian masih berada pada tahap fondasi. Pemerintah daerah terus memacu pembangunan KDMP agar koperasi mampu menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat desa.
0: Berita olahraga, Persatuan Kriket Indonesia PCI Nusa Tenggara Barat akan terus melakukan pembinaan atlet usai Pekan Olahraga Provinsi Porprov beberapa waktu lalu. Ikhtiar tersebut dilakukan untuk mengamankan 2 medali emas pada PON 2028 yang menjadi target utama. Syah Manap melaporkan.
19: Insya Allah target 2 emas insya Allah bisa tercapai.
20: Persatuan Kriket Indonesia PCI Nusa Tenggara Barat terus menggenjot pembinaan atlet setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-12 NTB. Pembinaan tersebut dilakukan sebagai persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua PCI NTB Hajjah Bai Ispi Rupaida mengatakan seleksi atlet menuju PON 2028 tidak hanya mengacu pada hasil Porprov. PCI NTB akan memprioritaskan atlet yang memiliki potensi dan rekam prestasi untuk terus dikembangkan. Selanjutnya pembinaan akan dilakukan secara berkelanjutan agar atlet memiliki waktu yang cukup untuk meningkatkan kemampuan sebelum PON 2028.
19: Jadi tidak melihat apakah dia juara atau tidak, tapi atlet yang dilihat betul-betul berprestasi. Dan insya Allah kita terus lakukan pembinaan setelah Porprovin. Tentu harapan kita, target kita 2 emas, minimal 2 emas. Dan itu yang dipertandingkan kan berbagai macam nomor. 12 nomor. Dari 12 nomor yang di NTT kita ambil 2 emas. Insya Allah target 2 emas insya Allah bisa tercapai lah.
20: Dari 12 nomor yang dipertandingkan pada PON 2028, PCNTB menargetkan sedikitnya 2 medali emas. Bai Ispi optimis target tersebut dapat dicapai melalui pembinaan selama 2 tahun, pematangan atlet dan penguatan tim. Selain kemampuan atlet, PCNTB juga memperkuat kekompakan antara atlet, pelatih, wasit, dan pengurus. Soliditas seluruh elemen dinilai penting untuk mendukung upaya PCNTB meraih prestasi terbaik pada PON 2028.
0: Dan saudara, mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Pemerintah Provinsi Provinsi NTB memastikan stok bahan pokok dan gas LPG aman menjelang menjelang dan selama perayaan Maulid Nabi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengirim 34 ton beras dan 55 tenaga kesehatan ke masyarakat terdampak gempa di Flores, Nusa Tenggara Timur. Saya Dian Mustafa, terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali di Opini Publik dan Klarifikasi pada kesempatan ini. Saya Agus Santosa bersama Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Kita akan bagi dua sesi pertama untuk menjaring opini Anda terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan warta berita, dan nanti berakhir di sesi dua dengan narasumber, salah seorang tuan guru haji yang ada di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana kita mengajak Bapak Tuan Guru nanti untuk juga mengomentari setidaknya tentang stabilisasi harga bahan pokok di jelang Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat ini ya. Kita ketahui bersama bahwa ini bagi masyarakat Sasak di Lombok, utamanya selalu ada perayaan Maulid setiap tahun, dan tidak cukup dengan mengaji, berzikir, tetapi juga ada semacam jamuan yang juga cukup menyita kebutuhan pokok yang ada di pasar tradisional misalnya, atau di retail modern, sehingga ada beberapa upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok itu supaya tidak terlampau fluktuasinya terlalu tinggi dan sulit diakses masyarakat pada umumnya melalui keberpihakan pemerintah. Pasar murah, kemudian produk-produk yang bisa saja diimpor dari daerah lain untuk mencukupi kebutuhan pokok yang ada di pasar. Mungkin ada aspek lain sehingga ke depan tidak terulang fluktuasi yang terlampau tinggi ini. Perayaan Maulid tetap jalan, harga kebutuhan pokok mencapai rata-rata stabil, dan tentu saja bagi umat atau masyarakat, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Silahkan, saya tunggu Anda untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000, juga di 0370-64-6521. Pendengar, pada pagi ini, apa pendapat Anda soal perayaan Maulid Nabi Muhammad jelang? Dan kita kaitkan atau sangkut-pautkan dengan stabilisasi harga bahan pokok. Saat ini sebenarnya kondisi daging ayam masih masuk dalam kategori yang cukup atau masih bisa dipasok oleh para peternak. Mungkin telur ya, yang telur ayam dalam hal ini yang sedikit memerlukan perhatian ekstra. Karena ketika permintaan tinggi tentu sudah harus diimbangi dengan ketersediaan yang ada di pengusaha. Nah, ketika jumlahnya pun terlampau cukup banyak beredar di masyarakat, juga menjadi problem bagi seorang penjual telur ayam. Saya rasa harus mencapai kata keseimbangan yang paling tepat di sini ya. Itu salah satu opini yang paling banyak berkembang. Tetapi dari sisi lain mungkin ada hal yang bisa saja menjadi formulasi ke depan bagi siapapun, baik pemerintah, masyarakat, sektor privat, swasta, untuk bisa menemukan semacam tips and tricks untuk bisa tetap menstabilisasikan harga bahan pokok di jelang perayaan keagamaan misalnya, termasuk salah satunya adalah menjelang Maulid Nabi Muhammad. Silakan berikan, saya tunggu Anda untuk bisa bergabung di 0818-0205-6000 yang juga menyimak melalui kanal aplikasi digital, RRI Digital. Juga saya ajak untuk bisa bergabung, ada dua line telepon. Yang pertama 0370-64-6521 atau di 0818-0205-6000. Saya mencoba untuk bisa membacakan juga hasil uraian, ya semacam analisis kecil-kecilan terkait dengan kebutuhan pokok pada pagi ini. Tapi saya mulai terlebih dahulu dari iklan layanan masyarakat dulu nih. Sebelum saya sampaikan, kita simak terlebih dahulu satu format filler pada pagi ini yang juga menyemangati kita di momen HUT RI, sekaligus juga kita coba mencari-cari atau mendudukan problem stabilisasi harga bahan pokok ini menjelang perayaan Hari Keagamaan.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kita melihat ada satu sudut pemberitaan yang masih menjadi perbincangan pada tahun ini setelah pidato presiden di depan MPR dan DPR kemarin, bahwa MBG masih akan berlangsung, makan bergizi gratis yang masih mengambil dana anggaran pendidikan 2027. Artinya ini juga menyita tentang stabilisasi harga bahan pokok kita. Bagaimana pendapat Anda? Saya buka, terima maksud saya satu penelpon berikut. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Bang Agus.
0: Ya, Bu Aisyah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
3: Selamat siang, lebih menyoroti ke bahan pokok dulu ini ya Bang Agus mungkin.
0: Setuju, MBG juga menyita ya, ya. Sebagian ya,
3: makanya sejak ada MBG ini semuanya naik Bang Agus sekarang. Jadi kita sebagai ibu rumah tangga itu terasa pusing gitu, semuanya naik dari mulai dari telur, dari ayam, daging ayam gitu kan. Ya. Nah ini yang mau sorosi sekarang kan, kita mau ada momen maulidan gitu. Kita ini momen satu kali dalam satu tahun Bang Agus nih.
0: Iya.
3: Kalau kami di sini di dusun nggak bisa dihindari itu belanja banyak waktu perayaan itu kan.
0: Iya.
3: Karena kita ngundang keluarga, tetangga, nggak ngundang, kita silaturahim di situ. Mm-hmm. Yang lebih kita ini silaturahimnya itu kan.
0: Yeah.
3: Momen-momen seperti itu, tempat kita ngumpul sama saudara, keluarga, pokoknya yang terdekat gitu. Nah itu tidak bisa dihindari. Ini saya contohkan saja satu produk aja ya, telur.
0: Ya.
3: Misalkan di tempat kami ini mau ikan kan dua papan telur kali 100 apa itu atau berapa kali itu kan?
0: Ya.
3: Nah ini harus disediakan supaya tidak harganya tidak naik, barang yang dibeli itu langka.
0: Ya.
3: Ini yang membuat hambatan nanti bagi kami yang akan merayakan gitu kan?
0: Oke.
3: Okay. Ini harus pemerintah ini mohon ya, kalau bisa, kalau tidak cukup yang ada di daerah kami atau daerah kita, datangkan dari luar supaya mencukupi momen-momen ini.
0: Betul.
3: Gitu.
0: Yeah.
3: Nah ini ya Bang Agus, kita di momen-momen seperti ini ada operasi pasar Bang Agus nih.
0: Operasi pasar, ya.
3: Yes. Iya, operasi pasar supaya kami dengan mudah membeli harga yang agak murah sedikit gitu kan. Nah itu, dan yang kedua ini Bang Agus ya, seandainya nanti ada koperasi merah putih
0: ya,
3: setiap desa lagi ya Bang Agus, setiap kepala desa gitu
0: ya. Betul.
3: Harapan kami koperasi merah putih itu menjual segala kebutuhan kami di situ. Kita mau beli gas melon dapat di situ, harganya agak murah. Sampai sekarang masih harganya 25.000 di kulitan Pak Agus, kita heran jadinya ini beli
0: yeah,
3: ini yang melon. Siap. Dan gak terlalu jauh pangkalan dari kulitan kan.

0: Boleh. Nah, sampun niki sih Pak Kardus, mudah-mudahan ada manfaatnya. Matur tabiat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik Bu Aisyah, di Kuripan Lombok Barat sudah bergabung. Saya undang lagi yang ingin menyampaikan pendapat 0818 0205 6000, juga di 0370 646 521. Ada harga sayur di pasar tradisional seperti apa? Apakah relatif stabil? Bagaimana dengan bawang merah? Juga kalau melihat cabai ini cukup mendominasi di pasar tradisional, hampir semua pedagang di pasar itu menjual cabai, cabai merah terutama, kemudian cabai rawit, dan ada juga komoditas cabai merah ya. Oke, di samping itu pedagang ayam. Kita lanjutkan lagi menerima atensi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dengan Allah SWT. Itu harapan
1: saya. Waalaikumsalam, Pak Haji Sukana, Narmada Lampung Barat.
2: Iya, ini bicara tentang MBG Pak Agus ini.
1: Yang ada juga kaitannya, betul.
2: Saya setuju MBG Pak Agus. Kalau sekarang ini saya lihat fenomena yang ada di lapangan, gitu, yang kejadian-kejadian, maka kalau bisa pemerintah itulah jangan diteruskan dari MBG. Kenapa saya bilang demikian? Terutama banyak anak sekolah mahasiswa teracunan. Dan begitu juga di lapangan, saya yang sering nganter ibu-ibu, itu katanya semua harga naik karena MBG ini. Ada yang setuju, ada yang enggak. Cuma itu positif negatif pasti ada, karena tanpa ada positif negatif, saya rasa itu bukan aturan juga kan begitu. Itu bukan pelaksanaan.
1: Betul.
2: Nah kalau sekarang kita lihat dari negatifnya gitu, ini kebanyakan dari pedagang-pedagang bakulan kecil ini ngeremon dia. Karena harga ayam yang dulunya sekian jadi naik sekian, nggak tanggung-tanggung naiknya jadi. Harga sayur-sayuran itu juga katanya. Ya bagi penjual yang anu itu yang ngepul itu seneng dia. Tapi bagi penjual ibu-ibu yang pakai bakulan ini yang susah karena harga mahal, terus di lapangan beda gitu dengan harga-harga yang ada di bakulan itu Mas Agus. Sehingga kalau saya sih sebenarnya kalau kita lihat fenomena ini sekarang lebih baik udah MBG itu udah berhenti aja lah.
1: Oke, sudah dicatat.
2: Daripada membuat masyarakat resah juga. Apalagi yang bilang Bunda Aisyah tadi itu ada koperasi desa. Koperasi desa ini kalau kita lihat di desa kemarin, Bunda saja enggak jalan, apalagi nanti koperasi desa ini akan semakin membebankan kepada masyarakat.
1: Baik Pak Sukana, sudah saya catat Pak Haji, karena waktu kita sudah mendekati pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saya mengajak Anda untuk menyimak warta berita dari Jakarta, dan nanti kita bertemu lagi sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah di Opini Publik dan Klarifikasi.